0: Founder Gero Books, Rizna Herjayanti, ini mengatakan kekayaan budaya Braille sangat besar, namun belum banyak yang dikenalkan dalam bentuk bacaan anak. Oleh karena itu, Festival Babada mempertemukan penulis dan ilustrator untuk mengubah cerita budaya menjadi karya yang menarik. Sebanyak 20 peserta terdiri dari 10 penulis dan 10 ilustrator kini mengikuti Loka Karya untuk menyiapkan 3 judul buku yang nantinya ditargetkan selesai pada September dan akan didistribusikan ke 50 sekolah, perpustakaan kampung, serta taman bacaan masyarakat. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Siapa ini? Apa ini?
5: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
4: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
6: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, perempat Raisa Marinda, suara budaya Nusantara, busembok ya. Jadi wayah ini ada program Halo Benuetan, dan hari ini akan membahas mengenai makanan yang digoreng atau direbus nih. Jadi busembok tim yang mana? Kalau buat Tata sendiri sebenarnya lebih gawal yang digoreng ya. Kalau direbus tuh tertentu aja, tergantung misalnya mau makan pisang rebus kah, mau lagi pengen gitu ya, tapi mundi ya goreng mahal nih ya. Jadi untuk busombak yang mau berceritaan berkesahan ya, bisa meneh telepon aja langsung 0541 727 2656 atau di WhatsApp 0811 5819 984. Nah ini nanti sebelum memberikan info ya, jadi buat Tata mau angkat dulu nih ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Ini sangat menarik. Goreng tadi dengan rebus.
0: Iya, yang mana nih, Busu?
1: Kalau saya, Mbok, bukan saya takut kolesterol. Mm-mm. Sejak umur 38-an itu, Mbok, kecuali makan wadah orang, baru saya makan ada yang goreng, kah, dapat kalau mau saya, Mbok. Tapi mun saya sendiri, saya banyakan berbus.
0: Berbus.
1: Terus kalau goreng, boleh. Tapi minyak tuh langsung saya masukkan botol, nih mau lagi saya pakai, Mbok. Bukan sombong, Mbok. Karena Mbok sudah terkena kolesterol, Mbok, kelang kabut. Nah, minum obat tuh sudah disebut merek-merek obat dong. Itu kan ada yang apa namanya bisa mengganggu kesehatan tubuh kan?
0: Betul.
1: Jadi
0: itu.
1: Jadi bagus saya nih mau kan. Jadi saya jaga tuh. Jadi nah ini, Mbok. Ada tensi, ada untuk periksa darah semua kan? Jadi nyaman gitu, Mbok.
0: Periksa seorang ya.
1: Iya, jadi kan tinggal cucuk aja lah gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi apa namanya goreng boleh, bu, saya kan. Tapi kamu juga anak-anak kan, minyak itu jangan dipakai lagi sudah.
0: Iya, ganti langsung.
1: Iya ganti. Ini apa? Duit itu mulai apa dah? Cari-carian juanya, Mbok. Bunda kolektor ada kawan, Mbok, datang ke rumah. Tekananku punya 220, weh, ini saya ngerinya 225 kan bawahnya. Ini saya berani jalan. Padahal umur kan 62.
0: Nah
1: begitu, Mbak, jangan main-main yang itu. Takutnya aja, Bang, ngerabas nih temanku saya kan. Jadi kan ada saya waktu di Gitikus kan, Mbak, jam 4 subuh tuh di Dirgahayu apa ditolak karena enggak ada parnya. Par itu vaksin ini apa nih parnya itu, vaksin rabies, Mbak.
0: Oh iya.
1: Ke RI sampai di rumah sakit umum begitu juga. Nah akhirnya kan tensi saya diperiksa, Mbok. Kali ini bagus, Pak, 112/74 nih kan. Nah jadi memang saya jaga benar, Mbok. Mata saya jaga, Mbok. Nah tuh mata ini, Mbok, sangat penting juga, Mbok. Karena dia mata itu kan paling patah, Mbok. Saya melihat gini, Mbok, terang, Mbok. Nah mata ini yang saya jaga benar, Mbok. Mun saya ada yang digawi, saya pakai kacamata, tapi mun nyanti-nyanti. Yang barang kecil itu, Mbok, yo. Karena mata ini sangat vital, Mbok, fatal.
0: Iya, betul.
1: Mohon maaf, yo. Yang matanya, ini kan banyak yang di ada masalah mata, Mbok, yo. Mohon maaf, bukan menyindir, karena saya dah jaga pakai kacamata hitam, Mbok. Jadi, Mbok, kacamata ini banyak nih, Mbok, yang hitam nih.
0: Biar nanti kena dan, matahari, ya.
1: Iya, terus itu, yang sangat penting mata ini, Mbok. Jadi, dan dia ada no pembuatan mata punya main modalnya kalian gina kayaknya mahal tuh ya kalau mau
0: iya pokoknya dijaga kesehatan ya, Busu,
1: jaga
0: ya.
1: Kesehatan. Nah olahraga juga, jadi Mbok, tapi saya tuh makan kacang tuh hobi, Mbok. Ini tahu kenapa? Nah jadi Mbok, apalagi kacang mentah itu saya pernah beli kilo kan, Mbok, saya sanga, Mbok. Nah jadi ada kertas khusus tuh untuk menaruhnya kan, baru saya nombok, saya geser, jadi minyak itu kan lengket ke kertas tuh, Mbok.
0: Iya, jadi di kacangnya.
1: Jadi makan kacang tuh sehari itu setengah kilo tuh habis, Mbok.
0: Wah, ngerinya.
1: Iya, saya ngetes aja kan.
0: Nyaman memang.
1: Ya, memang di papa kan, Mbok.
0: Iya,
1: jadi,
0: tapi
1: malamnya itu dia ada masalah juga. Pas saya pikir kan, bisa sedikit-sedikit aja berubahnya di papa, tapi gue jangan ulangi setengah kilonya tuh dia aja, ya kan?
0: Iya, jangan sekaligus.
1: Sekaligus, nah jadi amunah bu goreng tuh, Mbok, yo. Apalagi ada warung, Mbok, saya melihat kan, namanya bisa sebut lah warung tuh. Wah ini misalnya apa, kayak black blacken, misalnya black itu hitam, blacken tuh ya hitam.
0: Minyaknya, yo.
1: ada mbok tahu mbok di daerah sini nah. Ramai orang beli. Mm-mm. Bulan puasa itu kan saya lihat sih boleh ramai orang beli nih. Wih, misalnya ngerinya. Anu coklat mulai sampai anu minyak goreng tuh.
0: Nah, itu dia bahaya.
1: Makanya saya tuh mau sembarang makan mulai.
0: Lihat dulu.
1: Pokoknya 60 nih, enggak sama Oktober 68 nih namanya, Bu.
0: Panjang umur
1: busuk. Jadi saya banyak mau ramin lah tuh. Jadi mulai apa yang untuk kesehatan pokoknya suntik ini nah, plasenta apa tuh kan kayak saya dibeli, cuman kan kawan nyuruh kan. Nah, ini masih ada dua lagi nih, dia disuntikan lagi.
0: Itu sudah.
1: Jadi gue makanya sel dalam tubuh tuh 41% ya dari umur puluhan tuh kan. Jadi masih nyaman gue, bermotor tuh masih berani laju mau. Jadi kadang-kadang ya pas sampai di ngerinya ini selip-selip. Tapi gue ya temen-temen itu kan pas hitungannya kan gitu mbok.
0: Iya.
1: Jadi kan jaga pokoknya mau makanan tuh jangan ada mbok panglima ini di mana nih di mana teman itu di Palembang Sriwijaya kan nah Bapak Suryatma Mayor Jenderal kan iya. Jadi yang dimakan tuh dingin ya kan ya tuh beresnya mbok yang dimakan tuh dingin nyaman di muntung aja punya di lidah sampai ke bawah tuh kita kada tahu
0: iya lagi nah, betul
1: akhirnya kan mbok wah kolesterol tinggi ya kan belum tekanan tinggi ya nih boyo
0: mana di terasa memang makan,
1: ada yang asam urat lo apa namanya tekeke jalan boy jadi tapi ini mau tanya pas di warung ditawari kacang bunyi boy jangan kan sebungkus ini 3.000 tuh mbok 4 biji aja merasa sudah kena bunyi mbok
0: iya nah, itu penyakit memang
1: jadi misalkan makan aja kacang tuh asam urat tuh turun di mana punya turun di batis basis dengan di tangan merinyut yang di boyo
0: benar-benar baru terasa itu
1: oke okay, dan boyo
0: siap
1: makasih nah beringat tuh dengan makan terserah kita aja cuman kemampuan kita makan bo ya kan boyo
0: siap makasih
1: jadi, apalagi udah umur 50 ke atas nah itu hati-hati benar itu makan
0: nah itu dijaga semuanya
1: baik Mbok Tata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu ya sekelas info dari Bu Semamat nih Mon Sidani gawalnya yang berebus sekarang juga sudah usia ya jadi memang harus menjaga kesehatan nih ya ini Mbok Tata angkat lagi teleponnya dari Mbok Reni halo salam budaya
2: mudahkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Tata
0: Waalaikumsalam Mbok Reni. Gimana pagi ini kabarnya?
2: Hai. Baru mandi.
0: Waduh, baru mandi ya. Oke, semangat nih Mbok.
2: Habis bersih di belakang.
0: Nah, ini Mbok Reni. Lebih suka yang digoreng apa direbus nih kalau makanan?
2: Kalau nanya mau pilih antara dua ya enak yang direbus
0: oh yang direbus bukan digoreng
2: karena apa karena betul katanya busu mamat kurangin gorengan makanin yang berebus nah ditambahin buah-buah nah ditambahin jus kalau ada yang suka jus tapi itu bisa selingin jusnya pagi banyak malam atau dibolak-balik jusnya malam buahnya pagi
0: oh gitu
2: ini Mbok Reni suka yang direbus coba yang waktu dulu pare direbus pakai air garam ini enak leh
0: ini pahit nih
2: di ada pahitnya sedikit tapi enak kayak kita ini pepaya muda tuh kalau itu daun singkong memang dengan mancak benar walaupun dia direbus kan memacu apa namanya darah tinggi tapi Mbak Reni paling nggak suka itu suka singkong rebus tapi gawal kalau gorengan cuma sehari aja lah hari ini makan besok rebus besoknya makan gorengan besoknya direbus tapi Mbak ini paling suka kalau digoreng itu pisang atau apa namanya ini singkong
0: nama dua
2: nah tapi kalau paling banyak sih direbus karena kan bagus, ya, apa namanya, bagus untuk pencernaan, pernapasan.

0: dikasih santan. Jadi sekarang langka pohonnya. Itu ada yang punya orang timur aja. apalagi ya yang, nah kalau kita yang udah berarti itu kan seperti kue kukus, kue kayu, kue ini apa namanya ya? Yang pentingnya yang kue yang dikukus-kukus itu kan.
1: Yang dikukus-kukus ya lebih kentang, enak ya.
0: Nah, kalau kentang, baru ini paling suka. Kalau apalagi dikukus 5 biji habis.
1: Oh, kentang ya. Mantap-mantap nih. Nyaman juga tuh kalau direbus, apalagi dalam somai.
0: Ya, betul. Kalau wateng enggak suka direbus tapi makan mentah.
1: Oh, lebih enak tambah.
0: Enggak enak, enak yang makan mentah daripada yang direbus, kurang enak. Ah, bagi Mbok Reni ya. Tanya yang lain. Kalau Mbok Reni enak makan yang mentah, apalagi muda.
1: Lebih nyaman kalo ya.
0: Itu kayak rebus siam itu ya makan direbus. Kalau makan mentah enggak enak.
1: Keras-keras dia kayaknya.
0: Keras, Nah, terus masih banyak deh. Tapi jangan lupa lalapan, ketimun. Ketimun itu enak itu. Tomat. Nah, bagus itu kalau kita makan 10 tomat. Katanya sih bagus kesehatan. Apa namanya? Yang kayak yang buah anak sayur yang tadi diulangin tadi kan, sama untuk kalau perubus kan. Tapi kalau tomat makan yang mentah enggak enak yang masak.
1: Enaknya di sambal aja, Bu.
0: Di sambal atau di sayur itu kurang enak. Enak makan mentah.
1: Be fresh ya.
0: Kalau buah Boreni itu sukanya kayaknya suka semua deh. Enggak ada yang disuka.
1: Iya sama.
0: Tapi gak suka makan nano. Saya paling gak suka makan batu. Aduh, nano bisa dimakan keras itu.
1: Iya dong, nanti copot giginya.
0: Nanti katanya busuk mama terlalu. Nah itu aja ya, Boya.
1: Okay.
0: Kita ngomong resepkan. Itu intinya rebus itu baik untuk kesehatan. Tapi kalau mau makan yang gorengan bagus juga, tapi ya seminggu lah, kan diatur aja kan. Kalau mau Reni ini kalau suka aja, kalau lagi mood enggak. Makanya rebus aja. Tapi intinya kalau ada yang dimakan, kalau enggak ada ya ada aja yang ini makan.
1: Iya, jadi tergantung ya.
0: Terima kasih buat Tete ya.
1: Sama-sama, Mbok.
0: Terima kasih buat Tete yang cantik.
1: Waalaikumsalam, Mbok Reni yang cantik juga ya. Iya, itu infonya dari Mbok Reni. Jadi kisahnya, Mbok Reni juga sama, lebih gaul yang dikukus atau direbus. Katanya lebih nyaman dan lebih sehat juga. Betul itu. Jadi sekilas info sedikit ya, Bu Sembok ya. Karena di dunia kuliner ini ada dua metode masak yang umum digunakan, itu menggoreng dan merebus. Jadi masing-masing itu punya kelebihan sama kekurangannya ya, terutama dari segi kesehatan. Mun makanan yang digoreng ini sering memiliki rasa lebih gurih dan teksturnya lebih crispy, renyah gitu. Namun metode ini bisa menambah kalori dan lemak jenuh. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the American College of Cardiology, konsumsi berlebihan makanan goreng ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan obesitas. Jadi itulah infonya ya, nanti etam lanjut lagi nih kerana sana. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut

0: pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi denger Perompat RRI.
1: Oh iya, emang bisa? Lewat
2: bisa
1: HP?
2: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
1: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
2: Oke deh, keren.
3: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?
5: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Ya, masih di Halo Benua Etam nih, Besumbo. Lanjut lagi ya mengenai nutrisi dalam makanan rebus. Tadi sudah mau tata spill yang goreng ya. Jadi sekarang gantian yang ngerebus. Jadi makanan yang direbus ini cenderung lebih rendah kalori dan lemak karena prosesnya ini bisa mempertahankan sebagian besar vitamin dan mineral dalam sayuran ya. Sebuah studi dalam Nutrition Journal menunjukkan memasak sayuran dengan cara direbus itu bisa mempertahankan lebih banyak nutrisi dibandingkan dengan menggoreng nih, Bu Sumbo. Jadi ini bisa menjadi pilihan Eta mau direbus atau digoreng ya, terserah karena semuanya sama-sama nyaman sih, tapi juga disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Mungkin lagi di enak badan itu makanlah yang direbus, yang anget-anget gitu ya kan. Mungkin lagi sehat alhamdulillah bolehlah kita makan digoreng, tapi juga jangan terlalu banyak lah. Jadi sesuaikan juga dengan kesehatan, kebutuhan, pokoknya pandai-pandai memilih makanan gitu ya. Jadi bisa kita mempertimbangkan untuk kesehatan jangka panjang ke depannya, apalagi masih muda nih ya, seperti buat tante nih. Memang terkadang kalau misalnya makanan sehat tuh masih mikir-mikir dulu ya, enak di iyo gitu. Pas dicoba ya enak-enak aja, cuma memang diterbiasa begitu ya, karena kalau makan ya seringannya digoreng gitu kan. Jadi mau nih makan direbus bisa aja, cuman diterbiasa gitu, Bu Sumbo. Tapi karena makan rebus nih lebih sehat dan kaya nutrisi, memang harusnya dikonsumsi dengan bijak ya dibandingkan dengan makanan goreng gitu. Jadi untuk mencapai pola makan seimbang, disarankan untuk dikombinasi kedua metode masak ini dengan mempertimbangkan porsinya dan frekuensi atau rutinnya kita konsumsi. Jadi misalnya kata Mbok Reni jauh bujur nih, jadi misalnya pagi goreng, siang malamnya rebus gitu ya, jadi diimbangkan begitu, Bu Sumbo. Yo, demikian informasinya mau tata kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kesempatan Etam di Halo Benua Etam. Selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah masih ada program selanjutnya, yaitu apa yuk? Oh, ada berkesah ya, Bu Sumbo ya. Jadi tetap temani Bu Tata di Perempat RI Samarinda.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, kalau lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usaha aku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kronik sana, pemerintah Kabupaten Makam Ulu terus menggali dan melestarikan budaya tak benda melalui berbagai kegiatan kebudayaan daerah. Kepala Disdikbud Mahulu, Samson Batang, ini mengatakan Mahulu memiliki banyak potensi budaya tak benda, namun belum semuanya tergali dan dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggali budaya lokal melalui pekan kebudayaan daerah. Kemudian budaya yang memenuhi syarat akan diusulkan untuk dicatat sebagai warisan budaya tak benda. Adapun sebelumnya pada tahun 2025, dua budaya Mahulu yaitu Dangai dan Mangosang telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda. Catatan ini dinilai penting untuk menjaga tradisi dan identitas masyarakat adat agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Adik mau pilih yang warna apa?
6: Warna putih.
7: Kalau kakak pilih warna apa?
8: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
6: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
7: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
9: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
7: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
10: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Perompak Teresa Marinda ya, karena di sana sejam terakhir di rangkaian program Samarinda Hambat. Kita mana dia udah bekesa, dan untuk hari ini itu temanya mengenai flora dan fauna nih Bu Sumbo. Jadi mau tata kan bahas mengenai Owa Kalimantan. Nah, mungkin Bu Sumbo ada yang sudah tahu Owa itu apa ya. Jua mau tata baru tahu nih Owa Kalimantan ya, baru melihat jua seperti apa bentukannya di Google gitu ya. Jadi Owa Kalimantan atau Hylobates albibarbis ini merupakan spesies owa endemik di Kalimantan bagian selatan. Jadi hewan ini hidup di hutan hujan tropis Kalimantan, tersebar di antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Wayah ini populasi owa Kalimantan itu terus menurun akibat banyaknya penebangan hutan di habitat mereka. Nah, umumnya owa ini kawah hidup selama 25 tahun lamanya di alam liar. Bahkan ketika berada di penangkaran, hewan ini mencapai usia 60 tahun nih kurang dari sana. Jadi individu jantan itu punya berat sekitar 6,1 hingga 6,9 kg. Ukuran tubuhnya sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan owa betina nih, yang kisaran berat badannya 5,5 sampai 6,4 kg. Nah, yang menarik nih dari owa itu mau tata spill satu dulu ya. Ternyata owa itu memiliki janggut. Jadi janggutnya itu warnanya putih. Mohon manusia kan warnanya hitam gitu ya. Jadi owa Kalimantan ini punya rambut yang lebat dan lembut. Sebagian besar bagian rambut pada tubuhnya ini berwarna coklat. Kemudian ada janggut berwarna putih atau krem. Jadi sangat kontras ya. Jadi rambut di bagian wajah owa umumnya berwarna hitam atau coklat tua. Owa ini punya lengan jauh lebih panjang. Lengan panjang ya, bukan tangan panjang nih Bu Sumbo ya, dibandingkan panjang tubuh mereka. Jadi lengannya ini bisa memudahkan pergerakan owa Kalimantan untuk berayun dari satu pohon ke pohon lainnya.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Jangan

dan seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Fakta selanjutnya dari hewan endemik Kalimantan yaitu owa Kalimantan ya. Jadi ternyata owa ini aktifnya di siang hari maha. Jadi sama tegak manusia ya. Kalau malam guring tidur ya. Jadi owa Kalimantan ini mamalia diurnal atau aktif di siang hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk hidup di pepohonan. Ketika siang hari, owa akan berkeliling hutan untuk cari makanan dan terlibat dalam aktivitas sosial bersama teman-temannya gitu ya. Jadi akan merayun dari pohon ke pohon untuk bergerak. Jadi berpindah hingga 15 meter dalam satu ayunan dan bergerak secepat 55 km per jam, dikutip dari Animalia. Kemudian owa ini ternyata hewan frugivora. Nah ini apa sih mbok ya? Jadi berdasarkan informasi dari iNaturalist, owa Kalimantan ini cenderung bersifat frugivora atau makannya itu buah-buahan ya. Jadi mereka ini bergantung pada berbagai pohon buah, salah satunya adalah buah ara. Nah owa ini juga melengkapi nutrisi mereka dengan memakan makanan lain seperti dedaunan dan serangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

Iya, selamat siang Bu Sumbo. Yo, jadi nih jua sudah mataharinya lumayan panas ya. Mohon buat Tata lihat ya dari balik kaca jendela nih. Di tahu lu di luar gimana ya. Pokoknya untuk Bu Sumbo tetap jaga kesehatan, jangan lupa banyak minum air putih ya. Untuk selanjutnya nih, fakta mengenai Oa Kalimantan. Jadi mereka ini sangat teritorial. Maksudnya, jadi mereka ini hidup dalam suatu kelompok beranggotakan 2 sampai 5 individu. Jadi terdiri dari jantan dan betina dewasa beserta anak-anaknya. Jadi suatu kelompok Owa ini bisa memiliki wilayah jelajah sekitar 50 hektar. Nah, ketika bertemu dengan kelompok lain dari spesies yang sama, mereka ini saling berteriak untuk menunjukkan tanda bahaya. Bahkan ketika suatu kelompok bertemu dengan seekor individu jantan yang tengah sendirian, pertemuan itu bisa menjadi pertempuran yang mematikan, Ibu Sembo. Individu jantan dewasa ini berasal dari suatu kelompok yang dapat berinteraksi fisik, bahkan bisa membunuh jantan yang tengah berjalan sendirian, dilansir dari New England Primate Conservancy. Kemudian fakta menariknya adalah suara yang berbeda antara jantan dan betina. Jadi Owa Kalimantan dikenal dengan suara seperti nyanyian yang bisa Etam dengar hingga jarak yang sangat jauh ya. Jadi Owa jantan dan betina akan mengeluarkan vokal yang berbeda. Owa jantan ini suaranya bernada pendek dikeluarkan secara cepat. Mon yang betina itu menghasilkan suara bernada panjang dan lebih keras. Jadi jantan dan betina ini akan duet ya untuk mengeluarkan rangkaian suara ini setiap pagi, setiap hambat. Dan bisa terdengar sejauh 2 km ya. Manusia nih bisa nih harus pakai toa gitu ya biar kedengaran semuanya. Nah, ketika musim hujan, Owa Kalimantan ini akan lebih jarang mengeluarkan suaranya. Demikian informasinya dikutip dari laman idntimes.com sekaligus menutup kebersamaan Etam ya di program Oda Bekesa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbok Putri di rangkaian program sama dari siang. Jadi buat Tata langsung pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya. Sampai jumpa di siaran berikutnya semua.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi, korek api.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keronden sanak arang kayu halaban asal Kalimantan Timur kian diminati pasar ekspor, namun meningkatnya permintaan membuat ketersediaan bahan baku mulai menjadi kendala. Pengusaha asal Samarinda, Reza Karta, mengatakan permintaan arang halaban terus meningkat sejak tahun 2021. Bahkan satu pembeli kini bisa meminta hingga 20 kontainer setiap bulan. Melihat kondisi tersebut, Reza pun mulai menyiapkan budidaya pohon halaban. Menurutnya langkah ini penting agar bahan baku tetap tersedia, sekaligus memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Pusat Rehabilitasi Hutan Tropis Universitas Mula Warman, Ibrahim, menilai budidaya halaban juga bisa menjadi bagian dari pengembangan energi hijau, karena penanaman kembali tidak hanya menjaga bahan baku, tetapi juga membuka lapangan kerja dan membantu memulihkan lingkungan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompa Terari Samarinda Busombo, mengawal perjumpaan kita di Samarinda siang kali ini. Kita ketemu sama lagu Rudi Gareng, ada Ore Pas-Pasan ya, nyaman beneh Busombo ya. Dengan cuaca yang cerah hari ini di Samarinda ya, dan beberapa hari memang beberapa hari terakhir ya Busombo, ini ada hujan ini ya di Samarinda. Kita doakan aja semoga cepat turun hujan Busombo ya, di Samarinda khususnya, dan di daerah-daerah Tamgalan yang belum hujan juga semoga cepat turun hujan Busombo ya. Tentu dengan harapan hujannya dengan intensitas biasa-biasa mahal Busombo ya, tapi deras ya, yang menyebabkan banjir Busombo ya. Dan informasi cuaca ya, ternyata di hari ini Busombo memang perkiraannya langat beneh ya. Untuk di Samarinda hambat siang ini Busombo ya, cuaca suhunya 25 sampai 32 derajat Celcius ini ya perkiraannya ya. Jadi dengan cuaca yang cerah dan berawan jua, langit biru kali ini Busombo ya, ngawani kita galanya sambil beraktivitas, dan hati-hati di jalan jua buat etam segalanya Busombo ya, ketika berkendara kemungkinan akan silau ya, jadi tetap hati-hati aja di jalan ya, diusulajelajah Busombo ya. Dan pastikan ketika berkegiatan Busombo ya, sambil bersesapu atau apa ya di luar, di teras rumah jua Busombo, yang sambil nyalakan kompor diperhatikan jua ya, mengingat cuaca panas Busombo ya, jadi penggunaan kompor di rumah juga harus diperhatikan Busombo ya. Segala benda-benda elektronik yang dipakai Busombo ya, enggak usah diculuk dulu tegaknya ya, karena tuh bikin panas kan dia ya, dan khawatirnya terjadi hal-hal yang diinginkan ya Busombo. Dan seperti biasa di sajian program Jejak Budaya Mbak Putri, kawan etam segalanya Busombo ya, selain kita masih dengan nuansa kemerdekaan Busombo di tanggal 19 kali ini, kita juga memperingati hari ulang tahun ya Busombo ya, hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan juga hari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Busombo ya. Jadi bukan tentang kemerdekaan Indonesia maha Busombo ya, melainkan di dalam lembaga-lembaganya juga yang ada di Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun Busombo, yang mana tanggal 17 ini bukan jadi bagian dari rangkaian peringatan setelah kemerdekaan aja, karena dua peristiwa ini Busombo juga lahir ya, juga timbul, dan keduanya ini sama-sama lahir di lama juga setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, untuk Mahkamah Agung ya Busombo, di tanggal 19 Agustus tahun 45 ini menjadi tonggak penting juga. Karena apa? Karena pada hari itu juga Presiden Soekarno Busombo mengangkat Mr. Dr. RSE Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Nah, tanggal 19 kemudian ditetapkanlah sebagai hari jadinya Mahkamah Agung Busombo, dan jadi hanya beberapa hari ya Busombo setelah Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya, negara kita ini juga sudah mulai membangun lembaga-lembaga penting ya, tentu untuk menjalankan kehidupan bernegara, termasuk lembaga peradilan. Nanti Mbak Putri balik lagi Busombo ya, ngawanit kita segalanya dengan lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Kali ini kita ketemu sama lagu Banjar dulu deh, ada Ratu Zaleha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
4: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
3: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
4: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Iya, Kronen Sonak lanjut lagi. Jadi kalau kita melihat dalam sejarahnya ya, Bu Sombo. Jadi sebelum Indonesia itu merdeka, sebenarnya juga sudah ada lembaga peradilan pada masa kolonial Belanda, Bu Sombo, ya, dan juga kedudukan di Jakarta ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, sistem peradilan itu kemudian berkembang ya mengikuti dengan kebutuhan negara yang baru didirikan. Nah, periode setelah proklamasi Bu Sombo ya tahun 1946 sampai 1950, MA atau Mahkamah Agung ini Bu Sombo bahkan sempat berkedudukan di Yogyakarta dulu Bu Sombo, karena waktu itu Yogyakarta masih menjadi ibu kota dari Republik Indonesia sebelum pindah ke Jakarta ya Bu Sombo, di Batavia gitu ya. Jadi seiring dengan perjalanan waktu juga, kedudukan dari MA ini makin kuat ya Bu Sombo, dan waktu ini Mahkamah Agung juga menjadi salah satu lembaga penting ya dalam sistem peradilan Indonesia, antara lain juga tentu dalam menjalankan fungsi peradilan dan juga mengadili perkara pada tingkat kasasi, sekaligus memiliki fungsi pengawasan ya Bu Sombo, dan beberapa kewenangan lainnya ya. Jadi amun kita nelinga juga istilah Mahkamah Agung atau MA Bu Sombo, sederhananya ya adalah lembaga yang ada di posisi tertinggi dalam lingkungan peradilan yang ada di negara Indonesia Bu Sombo ya. Jadi hari ini juga pas kita memperingati hari ulang tahunnya ya Bu Sombo, Mahkamah Agung Republik Indonesia ya, setelah diproklamasikannya ya kemerdekaan Indonesia Bu Sombo ya tanggal 19 Agustus.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Bagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Kerawang dan sana. Iya, jadi sambil kita juga memperingati hari ya ulang tahun lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, Bu Sombo, ya kita selain memperingati hari kemerdekaan juga memperingati hari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia ya, yang sekarang kita kenal jadi Kementerian Luar Negeri, Bu Sombo, atau ke Kemlu ya, dan Departemen Luar Negeri ini juga pun dibentuk pada tanggal yang sama ya, Bu Sombo. Selain ulang tahun dari Mahkamah Agung ya, Departemen Luar Negeri juga ulang tahun, Bu Sombo ya, dan menjadi salah satu dari 12 kementerian pertama dalam kabinet presidensial setelah kemerdekaan. Nah, dan pada masa awal kemerdekaan juga tugas dari Kementerian Luar Negeri ini pasti tidak mudah ya, Bu Sombo. Dan Indonesia yang baru merdeka ini harus mendapatkan yang namanya pengakuan dari dunia internasional dan mempertahankan kedaulatannya ya melalui perjuangan diplomasi. Dan Departemen Luar Negeri atau yang sekarang kita kenal dengan Kementerian Luar Negeri, Bu Sombo, kemudian terlibatlah dalam berbagai perundingan penting ya, tegak perjanjian Lingkar Jati, terus juga perjanjian Renville, terus juga konferensi meja bundar. Dan seiring perkembangan zaman, akhirnya Departemen Luar Negeri ini berubah nama menjadi Kementerian Luar Negeri. Sampai wayah ini, Bu Sombo, ya, Kementerian Luar Negeri punya peran penting juga dalam menjalankan hubungan luar negeri, memperjuangkan kepentingan Indonesia ya di dunia internasional, Bu Sombo, ya. Jadi pentingnya juga Bu Sombo ya, memberikan pelayanan dan juga perlindungan bagi WNI yang ada di luar negeri. Dan tanggal 19 Agustus ini kita memperingatinya, Bu Sombo, ya, secara bersama-sama untuk mengingatkan juga, amun setelah merdeka, Indonesia bukan hanya harus mempertahankan kemerdekaan, tetapi ya juga membangun hukum di dalam negeri dan juga memperjuangkan kepentingan bangsa ya, Bu Sombo, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, Bu Sombo, ya, di dunia internasional tentunya. Informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya liputan6.com ya, Bu Sombo. Kini Bu Putri masih akan ada di durung dengar kita galanya tentu ya, dalam rangkaian Samarinda Siang kita nikmati kembali lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kali ini ketemu sama lagu Ambon, ada Nona.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Korona Nasional Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Barong Tongko, Kutai Barat kembali dilaksanakan untuk memperkuat kekebalan tubuh anak melalui pemberian imunisasi gratis di sekolah. Pada pelaksanaan 18 Agustus 2026 di SD Negeri 001 Barong Tongko, siswa kelas 1 mendapatkan vaksin MR untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit campak dan rubella yang dapat menimbulkan komplikasi serius. Pelaksanaan imunisasi didahului pemeriksaan kondisi kesehatan siswa. Anak yang mengalami demam tinggi, gangguan sistem kekebalan, alergi terhadap komponen vaksin, atau kondisi medis tertentu dapat menunda imunisasi hingga kondisi membaik. Orang tua juga dilibatkan untuk mendampingi anak agar merasa lebih aman dan tenang saat divaksinasi. Program BIAS menjadi salah satu program yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Agustus dan November, sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan imunitas anak usia sekolah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Samarinda, Karawan dan Sana. Iya, dengan lagu-lagu pop dari Nusantara tadi kita dan Lia jual lagu Banjar ya. Dan kali ini Mbak Putri punya beberapa tips ya buat Etam Gelanya yang mungkin tertarik di dalam dunia usaha ekspedisi Bu Sumbo ya, mengantarkan barang paket tertentu ya Bu Sumbo, karena sekarang ini ya banyak orang-orang yang menggunakan jasa ini Bu Sumbo. Nah sekarang ya Mbak Putri punya tipsnya untuk dalam skala rumahan mahal Bu Sumbo ya, buat Etam Gelanya yang mau membuka bisnis ekspedisi rumahan Bu Sumbo ya. Jadi pastikan ya, tips pertama Etam Gelanya pahami dulu konsep dari bisnis ekspedisi dari awal Bu Sumbo, karena kan bisnis ini usahanya tuh yang fokus pada pengiriman barang ya, dari satu kota atau satu lokasi ke lokasi lain, dan itu biasanya berdasarkan jarak beratnya juga Bu Sumbo ya untuk tarifnya. Nah perusahaan juga punya tanggung jawab ya untuk merencanakan, mengendalikan dan juga memantau pergerakan dan penyimpanan barang Bu Sumbo ya, atau informasi dari supply chain, dari titik pengambilan ke drop point Bu Sumbo, atau ke lokasi tertentu untuk dikirim. Jadi harus tahu dulu nih konsep seperti apa dalam bisnis ini Bu Sumbo ya, apakah memang mau fokus pada pengiriman lokal atau pengiriman antar kota atau logistik skala yang besar Bu Sumbo. Nah karena Etam Gelanya juga tertarik ya dengan bisnis ekspedisi rumahan ini, nah jadi dipantengin aja Bu Sumbo. Tips selanjutnya, selain pahami konsep ekspedisi ini tiga apa Bu Sumbo dari awal biar gak salah ya, mau dari pengiriman lokal, antar kota atau logistik secara besar-besaran Bu Sumbo.

0: didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
0: RRI Samarinda, kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

ya bisa lanjutkan riset pasar dan kompetitor, siapa target pasar etam segalanya ya, karena sesederhana membuat bisnis tuh Bu Sombo, harus kita cari tahu juga celah pasar yang belum banyak digarap ya Bu Sombo. Siapa target yang mau etam galanya tuju, terus apa kebutuhannya Bu Sombo, bisa same day atau reguler atau kargo ya, banyak barang-barang apa yang dikirim ya di dekat-dekat kita nih Bu Sombo, dan siapa kompetitor di odah kita Bu Sombo ya. Amunnya ada, mun sekarang kan ada tiga kurir, tiga itu Bu Sombo ya. Terus tuh juga bisa pilih ditentukan juga sebagai etam galanya yang punya bisnis Bu Sombo ya, jenis layanan pengirimannya tiga apa, karena kan banyak ya apa jenis-jenis dari layanan pengiriman itu Bu Sombo ya. Ada pengiriman reguler, ada yang delivery, ada yang instan ya, ada yang pengiriman dokumen atau makanan hajat, tiga itu Bu Sombo. Karena kan biasanya mun makanan khusus makanan ya, pengiriman itu ada sedia box, tiga itu Bu Sombo ya, biar makanannya tetap hangat kan, ditumpah dan segala macam Bu Sombo ya. Apalagi amunnya kue-kue ya, kue apa namanya ulang tahun yang dia boleh kena sinar matahari yang leleh meleleh nanti Bu Sombo. Iya tiga itu kan biasa ada box-box khususnya, atau sekalian biasanya bisa pakai mobil, tiga itu Bu Sombo. Iya banyak ha, jenis layanan pengiriman yang bisa etam galanya olah Bu Sombo, banyak pilihannya. Terus pastikan juga dah tentukan jenis layanan pengirimannya ya Bu Sombo, udah tahu juga siapa targetnya, hitung juga Bu Sombo ya modal awal ya, selain dihitung disiapkan juga pitisnya ya Bu Sombo. Jadi mulai dari kendaraan, misal ditentukan antara mobil kah atau motor ya, yang mana yang cukup untuk jenis jasa pengiriman etam segalanya. Terus pastikan ada peralatan tegak meja, timbangan Bu Sombo ya, untuk menimbang berat barang tadi tuh Bu Sombo, dan perizinan usaha nih penting juga ya, dan operasional awal Bu Sombo ya, dan segala macamnya lah ya. Biasanya kan amun ekspedisi ini amun yang poreo Bu Sombo, di poreo juga ha, tapi ada gitu Bu Sombo ya, kan banyak peralatan-peralatan kantornya juga yang diperlukan. Nah itu juga harus disiapkan Bu Sombo ya, paling di dari kendaraan kita hitung ada hak tuh ya juga 50 up harga modal kita nih Bu Sombo ya. Dan selanjutnya juga dah kita hitung modalnya juga, dah kita siapkan juga modalnya Bu Sombo, kita bisa gunakan kendaraan juga yang sudah kita punya. Misal ya etam ada punya pick up di rumah kah, atau mobil digunakan ya Bu Sombo. Nah dari situ bisa nih mulai cicil-cicil ya Bu Sombo, untuk memulai bisnis ekspedisi rumahan aja, karena kan wah ini banyak ya tiganya nih orang-orang yang berumpuk usaha tapi apa ya, usaha makanan ha, atau barang-barang, tapi di tahun nih siapa yang bisa mengantarkan di jam-jam tertentu ya Bu Sombo. Kan beberapa layanan ada yang punya jam operasionalnya. Nah tamgalanya nih waktunya untuk membuka usaha ini Bu Sombo ya, dari hal-hal sederhana aja Bu Sombo, siapa tahu ha, rezekinya di sana yo.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Dari matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap.
3: Kepala, pundak,
4: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kepala, pundak, lutut, kaki.
5: Pro 4 RRI
6: Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Koran dan Sanak. Waduh, ini terasa ya dengan beragam tips yang bisa tamgalanya lakukan untuk membuka bisnis ekspedisi rumahan. Bu Sumbo pastikan juga bisa tentukan sistem tarif yang kompetitif. Bu Sumbo bisa hitung per jarak atau per berat bendanya tadi itu, atau jenis layanan yang digunakan Bu Sumbo, dan pastikan juga etam galanya bangun sistem operasional yang rapi, SOP pengirimannya juga yang rapi, dan sistem trackingnya juga rapi Bu Sombo ya. Dan pastikan juga untuk mendata manajemen data pelanggan itu yang rapi juga Bu Sombo, biar nggak pusing walaupun hitungan ini ekspedisi rumahan ya Bu Sombo. Dan ini dia sedikit tips yang bisa Bu Putri bagikan yang dikutip dari laman websitenya doku.com ya. Jangan lupa makan siang hari ini Bu Sombo, dan juga Bu Putri kali ini punya informasi ya Bu Sombo, ada terjadi musibah ya siang ini sekitar 43 menitan yang lalu. Ini terjadi kebakaran di kawasan Karangpaci Samarinda ya Bu Sombo. Nah, lagi-lagi untuk penyebab Bu Putri belum dapat informasi ini Bu Sombo ya, semoga cepat padam juga ya. Dan buat etam galanya juga Bu Sombo siang hari ini ya, sebagai pengingat juga untuk tetap berhati-hati ketika beraktivitas dalam rumah, baik itu dalam penggunaan kompor, listrik juga, alat elektronik juga Bu Sombo ya.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak 8 fraksi di DPR RI menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2026. Pembahasan ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 setelah pemerintah menyampaikan keterangan atas RUU APBN beserta nota keuangan pada 14 Agustus 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa turut hadir dalam rapat bersama jajaran Kementerian Keuangan. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan, pemerintah dijadwalkan memberikan tanggapan dalam rapat paripurna pada 27 Agustus 2026. Pembahasan lanjutan APBN tahun anggaran 2027 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan nasional, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tetap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Murid.
3: Iya guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Kronen sana, Kia. Kita merapat pada pukul 12 lebih 31 menit ya. Dan siang kali ini juga dengan cuaca yang panas masih Mbak Putri kawan hitam gelanya dengan informasi kali ini Bu Sombo ya. Kabarnya dari Panglima Kopassus, Letjen TNI John F. Riendi bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud yang meninjau langsung lahan bakal markas grup 4 Kopassus di Desa Jembayan ya Bu Sombo pada hari Selasa untuk memastikan kesiapan infrastruktur pertahanan penyangga ibu kota Nusantara ya. Dan kabar juga dari John F. Riendi mengungkapkan amun pembangunan markas grup 4 Kopassus ini Bu Sombo adalah langkah vital dalam strategi penguatan wilayah pertahanan nasional khususnya sebagai benteng penyangga utama IKN. Nah, kehadiran markas ini juga diharapkan bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Dan usai meninjau lahan dari udara ya menggunakan helikopter, dan Jen Kopassus bersama dengan Gubernur Kaltim, Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharman Zunam, Bupati Kutai Kartanegara Olia Rahman Basri dan rombongan juga menggelar diskusi di markas sementara. Dari Gubernur Kaltim juga yang menyambut baik ya kehadiran markas Grup 4 Kopassus di wilayahnya. Sida menegaskan namun akses jalan baru akan segera dibangun untuk mendukung konektivitas dan juga mobilitas operasional Bu Sombo ya. Dan juga dari markas ini juga dibangun di atas lahan hibah dari area X reklamasi PT Multi Harapan Utama seluas 110,81 hektar di Desa Jembayan, Kecamatan Lawaku, Lubus Ombo ya. Dan kawasan pangkalan dan juga fasilitas pendukung ini pun direncanakan akan dikembangkan sampai meluas sekitar 230 hektar Tarbus Ombo ya. Informasi kali ini mau Putri kutip dari laman websitenya kaltim.antaranews.com. Kemudian mau Putri akan hadir lagi dengan informasi lainnya Bu Sombo sambil ngonetam gelaya juga dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia kalah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Iya, keronan sana. Kali ini Bu Putri punya informasi lagi ya dari Bupati Berau. Ya, ada Ibu Sri Juniarsih Mas yang mengajak semua elemen mulai dari pemerintah, perusahaan, lembaga, bahkan sampai masyarakat untuk sama-sama berkolaborasi Bu Sumbo dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring dengan musim kemarau yang lebih kering dari panas normal, Bu Sombo ya. Sidatu juga mengajak ya untuk etam segalanya juga masyarakat, Bu Sombo, untuk sama-sama menjaga. Dan dari Dinas Pemadaman Kebakaran, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah dan perusahaan-perusahaan perkebunan pun turut diajak untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak ya dalam mitigasi baik pencegahan atau juga penanganan karhutla supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih luas, Bu Sombo. Ya. Sementara itu, saat Bupati bersama wakil juga meninjau proses pemadaman Bu Sombo di Kelai ya, ada tim gabungan dari banyak unsur terus melakukan pemadaman dari jalan poros Kelai juga terlihat jejak api yang menyebar akibat kondisi semak dan juga ilalang yang kering ya Bu Sombo, ditambah juga dengan cuaca panas dalam beberapa bulan terakhir. Nah, dari kejauhan juga terlihat ada masih kepulan asap tebal yang memenuhi area yang terbakar. Dari tim gabungan dan unsur pemadam dari unsur pemadam kebakaran TNI, Polri dan juga petugas terkait ya Bu Sombo terus untuk berupaya mengendalikan kobaran api supaya tidak lagi meluas ke kawasan lainnya, Bu Sombo. Ya, melihat banyaknya juga kejadian ya akhir-akhir ini, Bu Sombo, di Indonesia, di Kalimantan Timur khususnya juga ya, sama-sama juga kita untuk tetap menjaga ya, Bu Sombo, mengingat ini ada turunnya hujan ya beberapa minggu terakhir. Pastikan siang hari atau menggalanya tidak membakar sampah, Bu Sombo ya, tidak juga membakar pohon untuk membuka lahan, Bu Sombo ya, untuk sementara waktu. Dan amun kawa juga tetap dipertahankan, Bu Sombo ya, mengingat cuaca yang kian hari makin panas ini ya. Dan pastikan etam segalanya juga tetap perhatikan kondisi kesehatan badan etam segalanya, untuk terus konsumsi air mineral, Bu Sombo ya, air putih yang cukup ya, biar tetap terhidrasi, Bu Sombo ya, kurangi juga untuk minum minuman yang apa namanya manis, ada es batunya juga terlalu sering ya, Bu Sombo. Dan ini hadiah kebersamaan kita di musik dan juga informasi siang kali ini, Bu Sombo ya, ngawannya tampilnya sambil makan siang tentunya. Dan yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, Bu Sombo, di kawasan Emiamin siang ini langat beneh soalnya ya, sambil Mbak Putri kawani dah amun tiga itu ya, jangan lupa makan siang. Ketemu sama lagu selanjutnya yuk, ada lagu Bugis kali ini dari Anca.

0: Peron dan Sana Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golodukal Manggarai untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fasilitas rumah sakit lapangan tersebut mendukung RSUD Ruteng yang ditargetkan beroperasi pada Rabu 19 Agustus 2026. Menkes Budi menjelaskan rumah sakit lapangan dilengkapi dengan tenda rawat inap, ruang operasi, dan instalasi gawat darurat untuk melayani korban gempa. Pada tahap awal, fasilitas tersebut menyediakan sekitar 60 tempat tidur bagi pasien terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Kemenkes menambah tenda rawat inap untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit lapangan menjadi sekitar 100 tempat tidur. Tenda tambahan dikirim dari Bali guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan perawatan. Menkes Budi mengatakan ruang operasi penting untuk menangani pasien trauma akibat gempa. Fasilitas tersebut juga termasuk menangani korban patah tulang akibat tertimpa bangunan. Menurut Budi, ruang operasi tersebut dilengkapi oleh lampu operasi, meja operasi, serta area untuk menyiapkan peralatan medis. Sebelum digunakan, ruangan akan dibersihkan dan disterilisasi untuk menjaga keselamatan pasien. Demikian kabar Atam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Atam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Robot RRI Samarinda, Busu Embo siang ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa di mitos fakta. Kali ini soal mitos sistem pencernaan ya, seputar sistem pencernaan. Nah, salah satu yang mungkin pernah etam gilanya juga dengar lagi halus Busu Embo ya, ada katanya tiga ini. Jangan telan permen karet, nanti nempel di perut ya sampai 7 tahun. Ini jadi ancaman ya Bu Sumbo ya sebenarnya. Munbari sih, Bu Putri pernah juga nih kemakan hal-hal seperti ini ya Bu Sumbo, jadi takut gitu ya makan permen karet. Nah, ternyata siapa dari etam gelanya yang pernah kemakan mitos ini Bu Sumbo ya, seputar permen karet yang diboleh kita konsumsi. Nah, sebenarnya Bu Sumbo, memang ya badan kita ini dikawal mencerna namanya permen karet, enggak makanan biasa ya. Tapi bukan berarti permen karet ini akan tinggal di dalam perut kita selama bertahun-tahun Bu Sumbo ya. Padahal tuh di tega itu ya, jadi setelah masuk ke dalam badan ya Bu Sumbo, dalam tubuh kita, permen karet ini pasti tetap akan melewati yang namanya saluran pencernaan dan akhirnya tetap akan keluar juga bersama dengan BAB kita itu Bu Sumbo ya. Jadi amunnya etam gelanya ndak sengaja gitu ya pernah menelan satu permen karet, ndak perlu khawatir, ndak perlu panik ya Bu Sumbo. Biasanya amun kekanaan bahari itu Bu Sumbo yo masih halus makan permen karet, ketawa-ketawa ternyata ndak sengaja ketelan, lalu ya pas laporan ke emeknya terus dibilang, waduh, tega apa ini, aduh, harus ini, itu. Nah, padahal itu adalah mitos, Bu Sumbo, biar kekanaan juga di, tapi banyak makan permen karet, ya, karena kan yang manis-manis kan bisa merusak gigi juga, tega itu, Bu Sumbo. Tapi, ya, tentu, ya, bukan berarti kita boleh sengaja juga menelan permen karet, ya, Bu Sumbo, ada juga mitos lainnya mengatakan, ya, Bu Sumbo, dalam, konsumsi banyak serat, itu semakin sehat pencernaannya. Nah, sebenarnya serat memang bagus ya Bu Sumbo untuk membantu memperlancar pencernaan, terusnya menjaga kesehatan usus kita. Tapi Bu Sumbo, amun dikonsumsinya terlalu banyak sekaligus bisa bikin perut kita jadi penuh rasanya Bu Sumbo, kembung dan juga banyak gasnya. Jadi makan serat tetap penting Bu Sumbo, tapi secukupnya mah, dan tentu jangan lupa untuk minum air putih Bu Sumbo.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Masih di Perempat RRI Samarinda, Karawan dan Sana, kali ini Mbak Putri punya informasi dari Pengadilan Agama Samarinda, Karawan dan Sana, berupa panggilan relaas ya, untuk saudari Fitrian Nur bin Chairul Anwar yang bertempat alamat tinggal ya, Karawan dan Sana, di mana dahulunya bertempat tinggal di alamat Jalan Kenanga RT9 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang WNI tidak diketahui secara jelas dan pasti alamat tinggalnya. Dan untuk diberitahukan juga sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu 2 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk perihal pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Purwatiningsih binti Ramli Bes sebagai penggugat melawan Fitrian Nur bin Chairul Anwar sebagai tergugat. Kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Keranden Sanak masih berupa panggilan dari Pengadilan Agama Samarinda. Kali ini telah memanggil dari Muhammad Wahyu bin Muhammad Amir yang bertempat tinggal dan lahir di Makassar 15 November 2001 yang saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, yang dahulunya juga bertempat tinggal di Jalan Raudah, Gang Raudah 2, RT 12, Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Hulu, untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda tercatat pada Rabu 12 Agustus 2026. Di jam 9 pagi untuk ruang di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk melakukan pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rabiatul Adawiyah binti Aidil Fatrani sebagai penggugat melawan Muhammad Wahyu bin Muhammad Amir sebagai tergugat. Demikian informasi kali ini Kroanden Sanak, dan kemudian Bapak Putri akan hadir kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Iya, karena di sana kita lanjutkan lagi yang masih membahas seputar mitos faktanya pencernaan nih Bu Sumbo ya. Katanya juga Bu Sumbo, kalau apa tuh? Kalau misalnya kita ndak boleh makan permen karet atau juga ndak boleh makan terlalu banyak serat ya Bu Sumbo.

Oh, karena benih baik ya serat itu, tapi amonnya terlalu banyak itu bisa membuat perut kita jadi kembung dan kebanyakan gas gitu Bu Sumbo. Jadi tidak nyaman untuk berkegiatan sehari-hari. Dan di heran juga, amonnya biasa kita habis makan sayur yang terlalu banyak ya Bu Sumbo, seratnya terlalu banyak, biasanya amonnya kita duduk tuh rasanya begah tega itu Bu Sumbo. Dan siapa jua dari atam segalanya yang amunnya makan kacang, Bu Sombo, langsung merasa perutnya itu penuh terus banyak angin. Nah, sebenarnya memang kacang ini bisa membuat sebagian orang lebih mudah kembung, Bu Sombo, karena ada kandungan tertentu yang bisa menghasilkan gas pas lagi dicerna ya oleh bakteri di usus. Tapi Bu Sombo, bukan berarti setiap orang yang makan kacang itu pasti kembung. Nah, jadi kondisi badan di setiap orang kan beda-beda. Ada yang makan kacang ya biasa-biasa aja, tapi Bu Sombo, ada juga yang setelah makan itu langsung merasa begah. Nah, makanya banyak ya di luar negeri sana orang-orang yang alergi gitu Bu Sombo, ya anggapnya alergi dengan kacang tanah kayak itu. Namun kita di Indonesia kan endi ya Bu Sombo, ya biasa-biasa aja. Tapi mungkin dari tamgalanya ada nih beberapa juga yang merasa alergi ya amun makan kacang. Jadi juga Bu Sombo, kita dia perlu menghindari yang namanya kacang hanya karena takut perutnya kembung. Jadi selama badan kita ini ndi bermasalah setelah mengkonsumsinya, etam galanya aman-aman aja Bu Sombo. Nah, terus tuh ada juga nih mitos yang mengatakan amun sayuran mentah tuh Bu Sombo pasti lebih sehat daripada sayuran yang dimasak. Padahal ya Bu Sombo, ndi selalu tega itu ya, sayuran lalapan itu Bu Sombo yo, yang biasa kita makan mentah ya, ada yang memang nyaman pas dimakan mentah, ada juga beberapa sayuran tertentu yang nyamannya pas dimasak gitu Bu Sombo yo. Sayuran yang dimasak ya dengan cara yang pas itu nutrisinya pasti masih ada dan banyak Bu Sombo, justru bisa lebih mudah untuk dicerna ya oleh sebagian orang, apalagi kekanakan Bu Sombo ya. Jadi ini perlu umpat-umpatan lah dengan pola makan tertentu, amun ternyata ya bikin perut kita ini ndak nyaman Bu Sombo. Yang penting kita makan makanan yang beragam ya, cukup sayur juga, cukup buah-buahannya juga Bu Sombo, serta disesuaikan juga dengan kondisi badan masing-masing. Tapi memang benar sih, ada beberapa sayur-sayuran yang nyamannya tuh dilalap aja Bu Sombo, tega makan kol. Tapi kan wah, ini ada juga ya orang yang makan kolnya digoreng ya Bu Sombo, walaupun dalam dunia kesehatan kol goreng itu ndak sehat Bu Sombo, karena mengurangi nutrisi dari kol itu sendiri.

Perempat RRI Samarinda, Kerohan dan Sanak lanjut lagi yang masih membahas mitos fakta seputar pencernaan. Namun etam gilangnya juga sering nelinga Bu Sumbo, ada orang bilang ya, wajar lambungnya sakit mungkin lagi banyak pikiran. Nah memang benar ya Bu Sumbo, stres, banyak pikiran itu bisa bikin keluhan di lambung etam segalanya makin lebih parah lah Bu Sumbo ya. Apalagi amun kita sedang kurang tidur, pola makannya berantakan, atau sering terlambat makan ya Bu Sumbo. Tapi stres tuh ya Bu Sumbo bukan satu-satunya penyebab masalah utama lambung. Ada faktor lain termasuk infeksi bakteri ya, dan juga penggunaan obat-obatan tertentu. Yang kemudian lagi ada tren yang katanya bisa mengolah pencernaan lebih sehat, yaitu cuci usus atau detox usus Bu Sumbo ya. Katanya nih usus kita itu harus dibersihkan dari berbagai kotoran, padahal tubuh itu Bu Sumbo sebenarnya sudah punya cara tersendiri. Tubuh kita ini sudah hebat, teknologinya ini udah canggih Bu Sumbo ya. Punya cara sendiri untuk membuang sisa-sisa makanan lewat proses pencernaan lewat BAB itu sendiri Bu Sumbo. Jadi tidak perlu sembarangan ya mencoba metode yang belum pernah kita lakukan dan kita butuhkan Bu Sumbo, karena badan kita ini pintar ya. Intinya Kerohan dan Sanak untuk menjaga pencernaan sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya. Mulai dari makan yang teratur, pilih makanan yang bergizi, air minumnya juga cukup, aktif juga bergerak ya Bu Sumbo. Jangan banyak makan tapi kurang geraknya ya, itu salah Bu Sumbo ya. Dan juga jangan terlalu sering begadang. Nah itu dia. Dan amunnya ada keluhan lewat pencernaan etam gilanya yang terus berulang, atau lambung yang makin sakit, atau ada rasa kembung keras, ya itu Bu Sumbo ya perutnya, itu Bu Sumbo harus etam gelanya perhatikan lagi pola makannya, istirahat yang cukup, dan aktivitasnya jangan duduk berubah maha kayak itu ya. Dan pastikan juga etam gelanya jangan hanya percaya pada mitos ya Bu Sumbo, lebih baik periksa juga ke tenaga kesehatan. Informasi kali ini Bu Putri kutip juga dari laman websitenya hellosehat.com Bu Sumbo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Rompak Teroris Samarinda, Kronen Sana, kali ini Mbak Putri masih ngawin atam segalanya. Dan informasi Ibu Sumo berupa panggilan sidang dari Pengadilan Agama Samarinda, Ibu Sumo ya. Untuk panggilan ini dari Mulyati Binti Mukding yang beralamat tinggal di Jalan Pelabuhan RT 32 Kelurahan Rawamakmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda Kronden Sanak untuk sebagai termohon maksud kami agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Amir bin GG sebagai pemohon melawan Mulyati binti Mukding sebagai termohon. Kita beralih lagi ke informasi lainnya, Bu Sumbo, masih dari Pengadilan Agama Samarinda. Kali ini dimohon untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Rabu 12 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Haji Juanda nomor 64 untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Effendi bin Ahmad Iyani sebagai pemohon melawan Meti binti Rashid Manawa sebagai termohon. Demikian informasi kali ini, Bu Sombo, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempat RRI Samarinda, Keronden sana, dan demikian hak rangkaian Samarinda siang kali ini, Mbok Putri kawani kita segalanya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan perempat Jakarta Bu Sombo untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara seperti biasa, dan hari ini akan bergabung bersama Joa dengan RRI Jambi. Dan kendia rangkaian Samarinda Merian etam jalannya akan dikawani bersama dengan Bu Sufendi ya, Bu Sombo. Dan di siang hari ini yang lumayan langsung, kembali kita nikmati lagu Tambora.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera Bang Po, kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Lis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok iya. Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus Mpok ya.
2: Iya. Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya Kak Lis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Iya,
2: Ci Elis. Ci Elis ya. Oh, kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran pembakaran lahan.
3: Iya, karhutlah.
2: Pok. Iya. Karhutlah. Gitu ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Lis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang.
3: Oh,
2: Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini, mahasiswa sama dosennya.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa. Mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Iya. Nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Oh, iya benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke gitu. Dah. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya. Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, ya, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ini.
2: Belum ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini anunya temanya baru terbuka radio nih?
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Aye kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Ci Elis di sana.
4: Ya, Ci Elis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Ci Elis tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta, itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut.
4: Oh, ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih menghina
2: ayam pesek. Aduh, kagak. Ayo Bang. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Ci Elis ya.
4: Iya. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari nih? Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Aduh. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Mpo.
2: Amin. Tapi ayo makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Pok ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabi pun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya. Halo.
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo. Iya.
5: Dengan Edo, Cek.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: Pak ini tahu adik itu,
2: Pak. Iya tahu, kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
2: Yeah.
3: Apa tuh?
5: Pak teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yeah. Yang kedua itu. Apa itu tuh boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
2: Oke okay, ondel-ondel ya ada juga iya. Boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya udah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang. Yuk.
5: Yeah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi C Elis nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Ci Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Ci Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukan yang polo, Pak.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih Ayu ya?
6: Apa-apa, sen sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica bukan ini, mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas juga di sini, mah.
6: Halo, Pono, Pa.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kayak nggak jelas, bukan telepon Pono, Pa.
2: Apa suaranya Pono, Pak, ke Ica?
3: Mantul.
6: Itu kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Pono, Pak, juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Kalau telepon ke bagus, semuanya bagus. Lain tuh kayak begini deh.
2: Ya mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angsa itu angsa ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa yang mana sih?
2: Angsa yang itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih, yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
6: Kalau di sini kan ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
6: Oh,
2: ada. Beda itu mah bebek sama angsa. Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku lesik. Nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Ca. Oke deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai. Udah.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Oh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul Ponova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, enggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan.
2: Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Oke,
2: silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Ponopa dan pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso. Saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah 2 kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri.
8: Boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri.
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya. Berarti dua itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu.
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalamnya seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral. Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
3: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul, berangkat dari cerita rakyat.
3: Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin ya?
7: Bukan.
3: Apa?
7: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah, dia kelep di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi itu. Ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buaya yang lagi tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan.
3: Iya, iya, iya.
7: Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2,5 meter sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya, iya, iya.
7: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Ya, oke. Okay. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Nanti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami saling membantu. Jadi saling membantu dan saling membantu.
3: Jadi dari satu produksi kayak Angso Duonya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini, set selesai.
3: Enggak gitu.
8: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagian dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
8: Iya, masih kelihatan. Mm-hmm. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh, gitu ada. Iya. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya, Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu. Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu.
7: Iya, ada,
3: gitu
7: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya yeah. dengan adegannya.
3: Yeah.
7: Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai mm-mm. baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
7: masuk,
3: itu. Oh, masuk gitu.
7: Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua
7: terlibat semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya
3: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka

0: setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh gitu.
1: Gitu ya,
0: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
1: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya,
2: memang karakternya, karakternya Angso satu-satu.
1: Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
0: Pastinya ada sih.
1: Ada.
0: Terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Maya Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu, kayak aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Maya Mangurainya dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah, jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu
0: ya. Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh, cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
1: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini Ibu.
1: Oh baru 2 bulan.
2: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak sih, dongeng, banyak. Apalagi Jambi, nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh, Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa, negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi, sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil. Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
1: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan?
2: Iya itu.
1: mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana gitu kan, hanya rame orang gitu ya.
2: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Dan antusias ya. Terus apa namanya? Pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
2: Jambi.
1: Nah, waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2-nya saja.
1: Yang lain nggak ada?
2: Nggak ada.
1: Hanya
2: Angso 2.
1: Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali. Pawai budayanya banyak sekali gitu.

0: dari kemarin kami bisa melihat, wah, luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya, sehingga melihat itu angso dua, itu angso dua, yang biasanya mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu, patung-patung, dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angso dua,
1: angso dua asli. Nah, bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
0: Bahan material utamanya spon eva atau busa atom.
1: Oh, gitu.
0: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu, dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal, semuanya ada peran serta dalam pembuatan
1: teater Bani Karangasem. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh, Bang Adi? Mungkin Adi Indri kali ya.
2: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
1: Iya.
2: Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang, khususnya yang Kota Jambi ini, gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana, atau udahlah begitu aja gitu?
0: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu?
0: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak, nah, anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ, ibu.
1: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa, mungkin seperti itu ya. Nah, kemarin kan memperkenalkan itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
2: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
1: nah itu biar kami dikenal gitu ya.
2: Iya, untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah, itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu, itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu, dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh, gitu.
2: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan
2: gitu.
1: Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
0: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, seperti jalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga, saya mau dong jadi dalangnya masuk gitu, ke dalam masuk nyobain. Lumayan ya, pada akhirnya seperti itu, proses kreatif itu tidak ada yang instan.
1: Jadi pada akhirnya,
0: menyadari.
1: Kalau misalnya mereka sudah tahu, pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
2: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
2: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso 2. Boneka Raksasa _ Angso 2.
1: Angso 2 ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
0: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tour, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
1: Seperti itu, berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
0: Iya.
1: Ikut main berarti ya, berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu, karena kan ukurannya juga besar-besar gitu kan. Saya nggak bisa dibayangin, gede banget gitu ya.
0: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo, Celis.
1: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
3: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
1: Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya.
3: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu, ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal-usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
0: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso 2 dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak cukup, Cielis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
1: Ya,
0: harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
2: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: jadi lagu ya, 11-12 ya.
2: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
1: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya Pak, kemarin. Gitu ya Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya, berarti ini bukan. Sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
0: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke, proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
0: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya Ibu, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, iya. Ini karena waktu juga yang memisahkan iya. kita. Ya, iya. Ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, Bang. Saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
0: Ya, kembali kasih.
3: Iya, Kak Kalisa, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Iya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan ya. Sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya, Zahra Nabila Arik, berhasil mengembangkan inovasi kreatif dengan mengubah ampas kacang tanah menjadi produk pangan bernilai tambah seperti snack bar, yogurt, dan selai kacang. Inovasi ini merupakan bagian dari Program Pengabdian Masyarakat Internasional MMD DMUB 2026 yang bekerja sama dengan University of Science and Education di University of Da Nang, Vietnam, di bawah bimbingan dosen Dr. Natens Sudarma Dita Wijayanti, STP MSc MT. Pengembangan produk ini dilatar belakangi oleh tiga isu utama di wilayah Da Nang, Vietnam, yaitu meningkatnya volume limbah pangan, melimpahnya komoditas kacang tanah yang pengolahannya masih sangat terbatas, serta tantangan gizi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan camilan nabati yang praktis. Proses pembuatan snack bar ini memanfaatkan ampas padat hasil ekstraksi susu kacang tanah yang dikeringkan, kemudian dicampur dengan oat instan, kismis atau kurma, madu, selai kacang, serta mentega atau margarin hingga homogen. Adonan tersebut kemudian dicetak dan dipanggang sampai menghasilkan tekstur yang renyah sekaligus lembut. Berdasarkan uji hedonik terhadap 34 penelis, produk ini mendapatkan respons dan penerimaan yang sangat baik dari segi warna, aroma, rasa, tekstur, hingga penampilan secara keseluruhan. Sebagai bentuk akhir dari diseminasi program, hasil pengembangan ini juga diterjemahkan ke dalam modul, poster, dan video tutorial yang dibagikan kepada masyarakat mitra di Da Nang, Vietnam. Melalui konsep Zero Waste ini, inovasi tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi limbah makanan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat setempat.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
3: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
4: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya 1, java ice-nya 1, less ice ya kak.
5: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
4: Kak, bilnya dong.
6: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
4: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
6: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Karandeng sana Bu Supedi kembali hadir ya pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026 tentunya hingga nanti merapat di jam 7 malam. Karandeng sana untuk mengawali perjumpaan Bu Supedi dengan Karandeng sana pada Marian ini ya. Bu Supedi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Karandeng sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM ataupun bagi Deng sana ya yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store Karandeng sana. Karandeng sana di jam 3 merian ini hingga nanti berapat di 2 jam ke depan. Bu Supendi akan mengajak Deng sana untuk berdangdutan nih. Karandeng sana dalam program Dendang Merian. Jangan lupa yo karandeng sana passwordnya waktunya tam dang dang dang dangdutan.

0: Nah, bagi kalian yang sana yang hendak taman nih bersama kami, boleh gabungan yo di nomor telepon kami 0811 5819984, di nomor WhatsApp kami, dan di nomor telepon kantor yo di nomor 0541 7272656. Kerandeng sana, hanya dua nomor itu maha kerandeng sana. Kalau ingin gabungan di laman Facebook juga boleh, silahkan di laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda, serta yang berada di RRI Digital, di sana kerandeng sana bisa langsung saja untuk request di kolom komentar atau di live chatnya kerandeng sana yo. Baik kerandeng sana, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama dengan Bu Supendi. Satu di telepon kantor, satu lagi di telepon WhatsApp yo. Kerandeng sana, ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor kerandeng sana. Halo, assalamualaikum. Salam budaya Dendang Merian.
1: Oke, tam.
0: Wih, mantap benih Bu Su, hari ini perdana nih Bu Su.
1: Ya.
0: Bu Su, mau minta lagu apa coba nih badan ini?
1: Ya.
0: Ini ada lagu dari sebentar, dari Uut Permatasari dengan judul lagunya Tak Mungkin. Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting, Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan, Matamu dari Melili, Tak Punya Hati dari Alisa, Yang Tersayang dari Risa Amel, Bahagia Itu Sederhana dari Cita Citata, Mahadaya Cinta dari Nasar Fahad, Perahu Kaca dari Selfie KDI, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asti Rizkita, Gak Pakai Lama dari Feni Nur, Seraut Wajah di Angan dari Anis Fitria, Apalagi dari Risma Au Au, Hati Yang Patah dari Elvi Sukaisi. Mau yang mana nih Bu Su Ari?
1: Mahadaya Cinta.
0: Mahadaya Cinta, boleh salam sapanya Bu Su singkat maha.
1: Salam ya Bapak.
0: Tentu ya. Sama-sama Bu Su, selamat beraktivitas juga yo.
1: Ya.
0: Baik, kerandeng sana itu tadi ada dari Bu Su Ari. Selanjutnya ini ada dari Tanah Gorontalo nih kerandeng sana. Halo, assalamualaikum Bo. Halo, di WhatsApp. Halo. Alhamdulillah, gimana nih di Gorontalo kabarnya? Hei, tetangga nih.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah,
2: punya etam dang hutan.
0: Kemarin gempa gimana, Bo, di sana? Oh, di Gorontalo terasa besar
2: ini.
0: Iya.
2: Ya, kenapa?
0: Di Gorontalo kemarin gimana kondisinya ketika gempa, apakah parah atau mungkin hanya terasa sedikit?
2: Alhamdulillah kalau di Gorontalo di sebagian tuh enggak kerasa.
0: Jadi masih terpantau aman-aman saja ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mbak, ini mau minta lagu apa nih, Mbak? Merian ini.
2: Lagunya Feni Nur aja.
0: Dari Feni Nur. Tadi gimana, Mbak? Ini tadi untuk cuaca di sana gimana?
2: Kalau cuaca sih masih panas banget ini.
0: Oh.
2: Kalau di Samarinda gimana cuacanya?
0: Sama, Mbak. Ini matahari udah kebelah 6. Sungai Mahakam sudah kering nih, istilah di sini kering.
2: Iya, benar. Sama. Tapi insya Allah yang akan hujan.
0: Amin.
2: Hujan membawa berkah, insya Allah. Amin.
0: Ya amin. Segeralah. Boleh salam sapanya Mbok, silahkan.
2: Menyapa pertama dulu buat yang lagi berangkat. Selalu dengan segala aktivitasnya, dia pasti yang mendapat segala urusan.
0: Ya, amin.
2: Amin. Terus buat seluruh bos dan bok dimanapun anda berada,
0: sampai
2: sore aja semuanya. Insyaallah dijumpai dalam keadaan sehat, afiat dan senantiasa dengan Allah SWT kita semuanya. Amin ya robbal alamin.
0: Amin.
2: Pampangin gak bisa mbok Maya sebut satu persatu semuanya. Saya salam kompak. Selalu di udara, salam selalu via udara juga. Oke, makasih Bu Su.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kerandeng sana kalau tadi ada dari Juanda, ada Bu Su Ari, Kemudian ada dari Bus Mbok Maya tadi dari Gorontalo ya, yang ternyata alhamdulillah tidak terlalu parah kemarin, walaupun memang sempat dilanda dengan banyak gempa karena deng sana. Jadi etam juga turut berduka cita nih kepada saudara-saudara etam yang berada di wilayah Indonesia yang terdampak dari akibat bencana gempa karena deng sana ya, yang terjadi pada beberapa hari yang lalu kalau tidak salah tanggal 15 atau 16 tuh karena deng sana, Bu Supendi lupa. Baik, karena deng sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung kembali di telepon 7272656, Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Dendang Merian, waktunya tamtang dan lupa.
0: Weh, laju benar nih. Anda mau kemana gerang laju benar nih?
3: Ya, anda kami nih, anda kan lihat anu banyak tohok nih, tohok benih tanam nih.
0: Oh, mantap tuh. Kan tadi anda bekami.
3: Anu, Bu Supendi di Leduri kebakaran.
0: Di mana?
3: Di Leduri.
0: Di Leduri?
3: Iya.
0: Oh. Kebakaran apa tuh? Kapan? Hari ini?
3: Hari ini itu ada JHP itu anunya, rollingnya no pemadam.
0: Oh,
3: JHP.
0: Mungkin belum Bu Supendi lihat ini informasinya tadi.
3: Ya kalau bilang kita hari itu yang di Kongkep Buaya ada memang merekaman
0: yang
3: Bu Supendi.
0: Oh iya nih. Oh ini di Karangpaci yang terakhir Bu Su.
3: Buaya.
0: Bukan, kebakaran. Tapi oh, kalau yang di Lojanan ini masih belum ada nih. Lojanan atau Leduri tadi, Bu Su?
3: Leduri.
0: Nah, masih belum dapat infonya. Nantilah Bu Su pengen cari, Bu Su. Boleh, Bu Su mau minta lagu apa nih, Bu Su Misran? Untuk Muara Kaman.
3: Muara Kaman lagunya apa-apa yang ada tuh, Bang Leo?
0: Di sini lagu dangdutnya sebentar. Ada dari Ayu Ting Ting dengan judulnya Mikirin Kamu. Gerimis Melanda Hati dari Eri Susan. Matamu dari Meli.
3: Iya, boleh, gerimis.
0: Gerimis Melanda Hati.
3: Iya.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya, Bu Su?
3: Salamnya buat Maya. Itu Maya yang ada di Kalu tadi ya. Salam kenal. Buat Bu Su Mama. Waspada dengan api rokok, puntung rokoknya. Buat Bu Su Ago.
0: Bu Su Ago.
3: Buat Bunda Yuli. Buat Bu Reni, tidak salah lagi. Buat Bu Su Edo. Bu Su siapa? Bu Su ini tidak ada ya? Buat Putus Rondeng. Buat Hamdan Atete. Buat semua-muanya dari asap aja tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Sekali merdeka,
0: tetap merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kerandeng sana tadi berhubung Bu Sumisran nih ada ngasih info, ujarnya di Leduri ada kebakaran. Ini tapi masih belum Bu Supendi didapatkan karena nisa informasinya apabila nanti ada diunggah di media sosial akan Bu Supendi disampaikan. Kalau untuk saat ini pada 4 jam yang lalu itu ada kebakaran karena nisa di kawasan Karangpaci. Ini dia tahu nih apakah dua rumah ataukah satu rumah berdekatan tetapi menyebar ke samping karena nisa. Karena apinya ini terpantau ada dua nih yang berkobar di pantauan videonya nih. Ya mudah-mudahanlah saja tadi tidak sampai memakan korban jiwa kerandeng sana yo. Jadi bagi kerandeng sana panas-panas tegak nih musim kemarau nih, hati-hati yo. Masalah listrik, masalah api semua jangan sampai disepelekan kerandeng sana. Apalagi masalah kompor tuh, kalau misalkan nih ragu-ragu hendak keluar rumah tadi kompor udah mati atau belum, lebih baik pulang dulu kerandeng sana untuk mengeceknya. Baik kerandeng sana, nanti akan bisa dilanjutkan lagi untuk sesi interaktifnya pada program Dendang Merian di Merian hari ini. Sekali lagi Bu Supendi informasikan bagi kerandeng sana yang hendak tama, boleh gabungan di nomor WhatsApp kami 0811 5819984, atau juga bisa gabungan di nomor telepon kami di 0541 kerandeng sana 7272656. Sembari menunggu kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, nanti akan berkumandang di jam 3:37 Merian. Etan telinga dulu berbagai lagu dangdut yang Bu Supendi sajikan untuk kerandeng sana.

0: lagu-lagu daerah, kisah legenda,
1: drama legenda, Ayus dan Si,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Habar Eta Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Karena yang sana Busu Pendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Karena yang sana kembali lagi bersama dengan Busu Pendi dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dang dutan. Masih Busu Pendi tunggu, kemungkinan hanya satu pendengar ya karena sana yang akan Busu Pendi terima pada Merian hari ini. Karena memang sesaat lagi etam akan teringat informasi dalam program Habar Etam di jam 4 Merian. Langsung Busu Pendi menyapa ke penelpon berikutnya yang sudah bergabung di nomor 7272656. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Ya siap Busu. Mantap bener Busu Kutai, Busu. Mau minta lagu apa nih Merian ini? Oh dari dari Elvi Sukaisi, Hati yang Patah. Siap Busu, boleh salam sapanya Busu? Siap Busu. Siap, makasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Karandeng Sanayo dari Busu Kutai yang ada di Mangkurawang, Kutai Kartanegara.

Baik Kerandeng Sena, masih Bu Supen ditunggu kehadirannya Kerandeng Sena pada meriah hari ini. Ini tadi memang ada informasi kebakaran, ujar Bu Sumisran di Lojanan. Tapi ternyata yang Bu Supen didapatkan ini bukan kebakaran Kerandeng Sena, melainkan ada seseorang yang dikabarkan terjepit di kawasan Samarinda seberang. Dan ini untuk kejadiannya, Kerandeng Sena berada di kawasan Kampung Bako, Samarinda seberang. Untuk informasinya, ini Bu Supen dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.

Keranding sana masih banyak lagu yang akan dipusingkan pada Merian ini. Boleh nanti gabungan di WhatsApp kami, Keranding sana, ataupun di telepon kantor kami, ataupun juga bisa gabungan di laman Facebook kami serta di RRI Digital. Masih ada lagu Matamu dari Melili, kemudian Tak Punya Hati dari Alisa, Yang Tersayang dari Risa Amel, Bahagia Itu Sederhana dari Cita-Cita, Tak Perahu Kaca dari Selfie KDI, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asti Rizkita, Seraut Wajah Diangan dari Anis Fitria, serta Apalagi dari Risma Au-Au. Musuh pendek tunggu kehadirannya Kerandeng Sana, selepas nanti akan ada Habar Etam di jam 4 Merian. Tetap bersama kami di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Saya Davan Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
3: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
4: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
5: Download aplikasi

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Kisah inspiratif datang dari Weni Rahmawanti, seorang guru IPA di SMK Negeri 1 Nganjuk, Jawa Timur, yang berhasil meraih IPK 4,0 serta dinobatkan sebagai wisudawan terbaik program Magister Pendidikan Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang disebut dengan FMIPA Universitas Negeri Surabaya atau dikenal dengan UNESA pada wisuda ke-121 tanggal 12 Agustus 2026. Keberhasilan tersebut diraih berkat inovasi tesisnya yang mengembangkan e-gamelan sebagai media pembelajaran berbasis etnosains. Perangkat digital ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi tentang konsep bunyi dengan lebih mudah, sekaligus mengenalkan dan melestarikan budaya lokal. Berdasarkan penelitiannya, penggunaan e-gamelan terbukti mampu meningkatkan literasi sains serta antusiasme murid dalam belajar secara interaktif dan menyenangkan. Di balik prestasi akademiknya yang gemilang, Weni harus melalui perjuangan panjang dalam membagi waktu antara tugasnya sebagai guru, peran sebagai istri dan ibu di rumah, serta kewajiban menyelesaikan studinya. Ia bahkan terbiasa bangun pukul 1 dini hari untuk melaksanakan surat malam dan menulis tesis hingga menjelang subuh sebelum beraktivitas kembali. Selain mengajar dan kuliah, Weni juga aktif membina kegiatan siswa seperti OSIS, Pramuka, dan ekstrakurikuler karawitan, serta mendirikan TPQ Ar-Rahman di luar sekolah. Melalui inovasinya, ia membuktikan bahwa pendidikan modern dapat dipadukan dengan kearifan lokal untuk membangun kecintaan terhadap budaya bangsa. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro 4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
2: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
1: Rasanya usahaku sia-sia.
2: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
1: Biar seru aja kan?
2: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
1: Maksudnya?
2: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
1: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
2: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi bersama dengan Bu Supendi Kerandeng Sena dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Bagi Kerandeng Sena yang ingin bergabung bersama kami, boleh gabungan di nomor telepon kami 0541-727-2656 atau di nomor WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984 atau juga bisa gabungan di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda serta di live chat kami yang ada di RRI Digital. Baik, karena di sana ini sudah ada nih yang gabungan di laman WhatsApp kami karena di sana ya dengan Busu Jula Sarunding nih Sida. Halo, assalamualaikum Jula Sarunding.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Banyak waktunya itu bang dang dang buta.
0: Mantap. Eh Jula, bentar Jula, nih handak betakun.
1: Apa lagi?
0: Anda betangkun ulun ni, unda anda betakun. Ini ujarnya Busu Mistran tadi ada kebakaran di Loduri. Beneh di ini.
1: Kemarin.
0: Oh kemarin. Ujar Sida tadi hari ini. Pantas dia ada tadi cari informasinya.
1: Kemarin.
0: Iya.
1: Salah kemarin.
0: Ya, sama.
1: Kemarin hari ini.
0: Sama. Kalau setahunya Busu Pendi kemarin juga nih Jula.
1: Ya hari ini tidak, kemarin aja.
0: Berarti hari
1: sama,
0: ini
1: sama jalan runtuh tuh udah tahu.
0: Sama di mana?
1: Jalan yang runtuh tuh yang ambruk tuh tahu,
0: oh,
1: kita
0: dari tahu.
1: Margasari.
0: Tahu, unda tahu sudah kemarin tuh sampai sekarang airnya penuh kan di situ sudah tuh Jula.
1: Yang 4 meter anu Busu Pendi.
0: Iya, tinggi bandar tuh airnya. Longsornya juga dalam beneh.
1: Ya tuh 4 itu 4 meter enggak bisa lewat tuh mobil udah umpet enggak
0: iya.
1: Bisa.
0: Berapa tahun tuh bertahannya tuh Busu Ndik sampai setahun yo?
1: Wah, belum ada. Tiga runtuh weh. Pertama kan di Bakungan, yang kedua kan di Jembayan. Sekarang di Bogasari lagi.
0: Nah, mudah-mudahan lah nanti cepat diatasi lah Jula lah. Biar kada ini ya, berputar kan kasihan tuh berputar tuh jauh banar.
1: Ya itu mungkin nano kalau berputar di
0: apa tuh?
1: Alam mungkin nano benda tidak kuat mungkin yo.
0: Nah, bujur pian. Jula, ini mau minta lagu apa nih Jula, Marian ini Jula?
1: Ini lagu apa nih anunya? Udah dipurmat kah?
0: Sudah, ini lagunya ada Matamu dari Melili, Tak Punya Hati dari Alisa, Yang Tersayang dari Risa Amel, Bahagia Itu Sederhana dari Cita Citata, Perahu Kaca dari Selfie KDI, Ku Cinta Kau dan Dia dari Asti Rizkita, Serat Wajah Diangan dari Anis Fitri, apalagi dari Risma Au-Au, mau yang mana nih Jula?
1: Itu aja Perahu Kaca, itu aja.
0: Perahu Kaca, boleh. Boleh salam sapanya Jula, silakan Jula.
1: Salamnya buat segalanya aja yang sudah masuk tadi. Mudah-mudahan sehat walafiat di sore hari ini Mbak Busu Pendi.
0: Amin.
1: Kan bisa menyapa satu persatu, udah kenal semuanya ya kan. Singkat waktu durasinya ya.
0: Nanti takut muak kah Busu. Takut ya, mau sudah.
1: Kenal-kenal kan sudah artinya. Sesuai dengan durasinya juga, waktunya juga kan agak anu sudah nih.
0: Benar, sudah sangat mepet ini.
1: Busu Pendi, terima kasih Busu Pendi atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Busu Pendi sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
1: Bahkan rezekinya Busu Pendi ya.
0: Amin Busu, Jula amin.
1: Ya terima kasih Busu Pendi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya Busu.
2: Dang dang dut.
0: Busu panas Busu, ayo Busu.
2: Panas, lebih panas lagi ada.
0: Apa itu?
2: Seru nih.
0: Apa tuh?
2: Katanya jumpa fan.
0: Wes, jumpa.
2: Dengar kan sudah?
0: Belum.
2: Pro 1, pro 4, pro 2 akan jumpa fan.
0: Wes, mantap.
2: Soalnya belum tahu lagi. Tapi kalau saya hadir jangan ada yang lari.
0: Ah, kenapa tuh?
2: Saya paliti minyak harum Busu. Minyak harum Hajar Aswad tuh Busu.
0: Pokoknya semerbak sudah kemana-mana.
2: Nah, pokoknya dia ada saya tuh Busu ya, biasanya tuh Busu. Bila bubunnya mencium bau semerbak tuh lari lah Busu.
0: Hey.
2: Takut dipaliti Busu karena Hajar Aswad tuh kan minyak wanginya tuh kan harumnya kan lama Busu.
0: Ya bagian out kan itu ya. Parfum out.
2: Jangan ya. Udah kena jangan. Cari motornya yang bilang jangan. Palitin Busu di setangnya Busu. Sampai ke rumah apa, di teleponnya Busu, dasar nih Jas. Lainnya jarennya. Jadi Bu Soe, paliti lagi di joknya memang dasar dan kalau aku kena semua jas celana panjang tuh. Nah, ya mudah-mudahan Netam jumpa pen tuh sehatnya Bu Soe.
0: Amin amin amin.
2: Hadir Bu Soe. Apabila saya gagah jangan dipuji Bu Soe.
0: Betul.
2: Apabila saya tidak gagah jangan dihina.
0: Weh, masuk.
2: Dengan suara saja berpahala nih ya nih Bu Soe.
0: Nah, pahala benih sudah tuh.
2: Kumisnya tebal kayak mantan Kapolri Anton Sujarwo kah?
0: Bukan mantan Kapolri Bu Soe.
2: Mana apa?
0: Mas Laki Adam.
2: Inul. Lakinya Inul.
0: Mas Adam. Mas Adamnya Bunda Inul. Bu Soe mau minta lagu apa nih Bu Soe?
2: Sedikit Bu Soe.
0: Apa itu?
2: Mau melihat saya kalau di pertemuan tuh semuanya terkesima Bu Soe. Lain daripada yang lain Bu Soe ya.
0: Iya.
2: Lagunya putar aja Bu Soe.
0: Oke, siap.
2: Baik, untuk semuanya karena saya olahraga panasnya luar biasa Bu Soe di papan. Apa anugerah hujan anugerah Bu Soe asal dengan hujan dan panas jangan dibenci. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Soe Sulaiman dari Lobakung. Halo, assalamualaikum Bu Soe Sulaiman.
3: Halo, waalaikumsalam. Dendang Marian, waktunya etam dang dang dang dut dutan.
0: Asik.
3: Dang
0: dutan.
3: Alhamdulillah, Bu Soe Pendi kan nih?
0: Betul Bu Soe. Gimana nih tadi di sana?
3: Ya, informasinya cuaca di sore hari ini panas benih.
0: Sama berarti.
3: Ya, luar biasa. Informasi lalu lintas juga rame lancar ini, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, monster-monster yang rame sekali ini, Bu Soe. Karena hari panas, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa beraktivitas, Bu Soe ya.
0: Masuk. Yang penting debu-debunya nih bisa diatasi.
3: Iya, debu-debu itu kada dua. Karena kita di sini kan ramah lingkungan, bersih di perumahan ini Bu Soe.
0: Kalau yang di jalur poros gimana nih Bu Soe?
3: Kalau jalur porosnya itu yang agak parah Bu Soe, agak debu. Kalau kita di dalam blok ini Bu Soe.
0: Kalau dalam blok kan aman kan Bu Soe ya. Bu Soe.
3: Iya, tapi
0: Iya lanjut Bu Soe, lanjut.
3: Jumpa pen kita nih ya, kenal lah siapa sponsornya, Pro 1 kah, Pro 2, Pro 3, Pro 4.
0: Ini jujur masih Bu Soe Pendi belum tahu nih jumpa pensnya nih.
3: Oh, belum tahu ya. Belum. Jadi ada info-info aja dari Pro 1 Bang kan.
0: Weh.
3: Katanya ada apa jumpa pen. Bagus itu Bu Soe. Karena kita apa namanya saling kenal mengenal lah ya kan.
0: Betul.
3: Meskipun kita sering nelpon. Silaturahmi itu penting, rezeki kita lancar, Bu Soe. Betul.
0: Karena tak kenal maka tak sayang.
3: Iya, maka tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang itu pepatahnya kira-kira lah Bu Soe lah. Iya, lagunya apa yang itu? Sudah dibacakan Bu Soe tadi apa tadi ya? Lupa lagi aku.
0: Di sini ada bentar, ada Perahu Kaca dari Selfie KDI. Tak Punya Hati dari Alisa, Yang Tersayang dari Risa
3: Perahu
0: Amel.
3: Kaca aja lah Bu Soe.
0: Oh, Perahu Kaca.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Iya, Perahu Kaca. Ya, salam aja untuk busu-busu mbok-mbok di mana saja berada. Mm-mm.

0: Baik, ini ada lagi yang bergabung bersama dengan kami, yaitu dengan Mbok Lara Purnamasari. Tapi ini Sida masih meminta lagu sama Bu Supendi, nanti akan Bu Supendi pilihkan untuk lagunya yo, Mbok siapa ini tadi? Mbok Lara, ini sepertinya baru pertama kali nih sama Bu Supendi pada meriah hari ini. Salam kenal yo, Mbok Lara yang berada di mana nih? Bu Supendi juga belum tahu, semoga nanti bisa mengenal dengan Mbok Lara di RRI Perempat Samarinda. Baik, kerandeng yang sana, demikian untuk permintaan request lagu pada program Dendang Merian di hari ini. Mungkin satu pendengar lagi kerandeng sana yang akan Bu Supendi senggol di telepon kantor 727-2656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, waktunya Ecam dang dusan.
0: Alhamdulillah, tumben ini kok sore betul, Mbok Eka.
1: Masih ditungguin soalnya
0: di
1: Mas Wendy tadi.
0: Iya, masih ditungguin tadi, sudah mau akhir-akhir ini.
1: Iya.
0: Mbok, mungkin kalau mau minta lagu sudah disempat karena waktunya udah radi mepet. Pripun, Mbok, bade salam-salam monggo.
1: Yo, salamnya semuanya jadi Wendy Mas. Selamat hati ya.
0: Betul, siap.
1: Ini dari pertama aku tadi enggak bisa masuk.
0: Rebutan soalnya.
1: Iya, di dulu nih tuh warga masih kuning tadi.
0: Mbok Eka, ini panas-panas gini enaknya minum kelapa.
1: Iya, kelapa. Enggak mau, udah mah es.
0: Nyaman bener. Kelapa dikasih gula aren, mak serep pokoknya.
1: Habis itu, panas dalam.
0: Panas dalam menyerang.
1: Nggak berani aku busuk bendial gini minum-minum es, nggak berani.
0: Kenapa itu Mbak Eka, takut meriang?
1: Batuk, pilek, takut-takut.
0: Yang penting dijaga aja kesehatannya.
1: Iya, kalau batuk itu aku nih lama betul ke dokter sampai 2-3 kali baru sembuh. Makanya males aku minumnya.
0: Mending air putih.
1: Enaknya nggak ada 1 menit, sakitnya yang berapa hari.
0: Sakitnya yang itu lama, yang paling enak adalah banyu towo.
1: Ya itu, air putih aja saya, air putih kemana-mana bawa botol saya.
0: Enggih, siap, makasih banyak Mbak Eka.
1: Itu ada botolku. Ya itu aja deh Bu Supendi.
0: Siap, makasih banyak ya Mbak Eka.
1: Iya, sama-sama. Pulang hati-hati, kalau kesandung jatuh bangun sendiri ya.
0: Siap, makasih banyak yo.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana demikian perjumpaan Etam pada meriah hari ini. Langsung saja Etam teringat berbagai lagu dangdutnya sudah dipesan oleh Karandeng Sena pada meriah hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Dari tumpah darah yang diperjuangkan, hingga semangat yang terus menyala sampai hari ini. Kita bukan sekedar mengenang perjuangan. Kita adalah bagian dari perjuangan itu. Hari ini dan seterusnya. Di setiap langkah kecil, karya yang lahir, dan hati yang tak lelah mencinta negeri ini. Semangat kemerdekaan terus hidup. Mari jaga, rawat, dan majukan Indonesia. Dengan semangat gotong royong, dengan tekad yang tak pernah padam. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Terus melaju untuk Indonesia maju.
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Hambar Etam, Perompak RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang dikenal dengan BRIN mengungkapkan bahwa 3 prototipe rumah tahan gempa hasil inovasi peneliti mereka di Dusun Rangko, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan struktural setelah diguncang gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 serta serangkaian gempa susulan. Rumah-rumah modular yang dibangun pada periode 2021-2022 ini dirancang menggunakan teknologi konstruksi khusus wilayah rawan bencana. Berdasarkan pemantauan pasca gempa, tidak ditemukan adanya keretakan pada bagian dinding, kolom, maupun fondasi bangunan. Kerusakan yang terjadi hanya bersifat kosmetik, seperti lepasnya sebagian keramik dinding, kamar mandi akibat guncangan gempa. Melihat ketahanan struktur tersebut, BRIN mengusulkan agar teknologi konstruksi ini dijadikan model dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi hunian bagi warga terdampak bencana. Kedepannya, BRIN juga akan melakukan pengujian laboratorium lebih lanjut menggunakan metode uji siklik serta mengevaluasi kinerja struktur bangunan guna mempercepat pemulihan kawasan yang rawan gempa secara luas.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Mas, izin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di jam 5 Merian hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, tentu dalam program yang menarik bagi kerandeng sana ini pada malam. Pada Merian ini, kerandeng sana ini Bu Supendi akan mengajak deng sana untuk berkeliling di wilayah Nusantara. Nah, kerandeng sana walaupun memang NTT kemarin sempat dilanda dengan bencana gempa, tentu Etam ini sebagai masyarakat yang tinggal juga di Indonesia dan sesama saudara tentunya saling berduka cita, dan semoga di kawasan NTT dan seluruh daerah yang terkena dari akibat gempa yang terjadi pada 15 Agustus kemarin bisa cepat pulih dan juga cepat bangkit. Dan tentu harapannya, karena beberapa waktu yang lalu nih Bu Supendi melihat ya kerandeng sana di media sosial itu sudah diinfokan kalau bantuan dari presiden itu sudah turun, hanya saja masih mandek di Pemdanya kerandeng sana, dan semoga dari Pemda ini bisa menguruskan dari bantuan presiden ini agar cepat turun ke masyarakat dengan cepat dan agar daerahnya cepat bangkit kerandeng sana. Tetapi kerandeng sana walaupun NTT beberapa hari yang lalu sempat dilanda dengan bencana, pada faktanya kerandeng sana bahwa NTT ini memiliki 25 tempat wisata yang tentunya indah dan menarik untuk dikunjungi. Jadi bagi para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami baik di 98,4 FM ataupun bagi kerandeng sana ya yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke melalui RRI Digital, kalau nanti misalkan di tahun baru kerandeng sana, karena memang sesaat lagi juga sudah akan berjumpa dengan bulan Januari 2027 atau juga berjumpa pada akhir tahun di bulan Desember, karena biasanya akan ada cuti bersama, dan ini bisa dijadikan sebagai momen untuk berlibur ke kawasan NTT tentunya. Ini nanti akan ada Bu Supendi sajikan beberapa tempatnya kerandeng sana. Namun sebelum itu, Bu Supendi ingin menghimbau nih kepada kerandeng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk dapat berhati-hati kerandeng sana. Karena seperti biasa, Samarinda jika Merian tegak nih, itu sudah ramai berneh nih kerandeng sana, apalagi di kawasan flyover, kemudian kawasan Simpang 4 Antasari, Juanda, kemudian Pangeran Suryanata, MT Haryono. Nah, itu sudah lagi ndak usah ditanya kerandeng sana yo. Etam nih kalau pening-pening ha di situ di jalan kerandeng sana. Ini juga ada informasi yang terbaru kerandeng sana. Pada 22 menit yang lalu ternyata terjadi laka lantas di kawasan Tikungan Golf Tanah Merah. Dan untuk informasinya sendiri ini Bu Supendi masih belum mendapatkan apakah kendaraan yang terdampak dari laka lantas ini kendaraan bermotor dengan motor, ataukah antara motor dengan kendaraan yang lain, ataukah kecelakaan tunggal. Ini masih Bu Supendi belum dapatkan kerandeng sana ya untuk informasi selengkapnya. Nanti kalau ada informasi selengkapnya akan Bu Supendi sajikan untuk kerandeng sana. Dan kerandeng sana selain informasi laka lantas, ya seperti biasa kerandeng sana kalau musim kemarau tegak nih, karhutlah ini akan rawan terjadi di tengah-tengah Etam. Ini ada informasi seputar beberapa wilayah di Samarinda yang sedang mengalami kebakaran lahan kerandeng sana. Ini Bu Supendi belum mendapatkan di wilayah mana kerandeng sana untuk di kawasan Samarindanya. Tapi kalau Bu Supendi melihat di sini, ini masih belum terdapat api yang berkorbar sangat besar. Hanya saja asapnya ini yang ngepul kemana-mana kerandeng sana. Semoga nanti ada pihak yang berwajib ataupun mungkin ada informasi detailnya di manakah kebakaran lahan ini terjadi kerandeng sana yo. Kemudian, oh ini kerandeng sana baru Bu Supendi dapatkan nih. Di Jalan Padat Karya, Pukuan Palaran kerandeng sana. Apakah ini informasinya sama dengan yang tadi atau bukan kerandeng sana? Tetapi ini juga ada informasi terbaru lagi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Harapan Baru juga terjadi kebakaran hutan dan lahan kerandeng sana. Begitu juga di kawasan Guntung Lai yang berada di Tanah Merah juga terjadi karhutlah di sana kerandeng sana pada 1 jam yang lalu. Jadi rawan beneh seperti ini kerandeng sana ya untuk kebakaran-kebakaran hutan dan lahan. Semoga sajalah kemarau bisa segera pulih kerandeng sana agar cepat hujan dan tentunya mendinginkan suasana di Samarinda kerandeng sana. Ini sembari mengawani deng sana yang lagi berada di perjalanan tentunya agar ndak bosan, Bu Supendi akan menyajikan terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk deng sana dengarkan. Tetap bersama kami.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: kamu lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kerandeng Senap kembali lagi bersama dengan Bu Supendi, dan pada meriah hari ini berbincang seputar wisata yang berada di Nusa Tenggara Timur. Tentunya wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Kerandeng Senap Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT menawarkan kekayaan destinasi wisata yang sangat beragam. Mulai dari pulau-pulau eksotis dan pantai berpasir unik, taman nasional dengan satwa endemik, hingga desa adat berbudaya luhur yang tersebar di berbagai pulau seperti Flores, Sumba, Timor, Alor, hingga Rote. Kawasan Labuan Bajo dan Manggarai Barat menjadi salah satu primadona utama dengan ikon internasional seperti Taman Nasional Komodo yang menjadi habitat asli komodo, serta Pulau Padar yang terkenal dengan panorama perbukitan dan tiga teluk dari ketinggian. Di sekitar kawasan ini, wisatawan juga dapat menikmati keindahan Pantai Pink, menyaksikan siluet Pulau Kalong saat matahari terbenam, hingga menjelajahi keunikan kolam air jernih di Rangko Cave atau Goa Rangko. Sementara itu, wilayah Pulau Flores menawarkan pengalaman wisata pegunungan dan budaya yang khas. Wisatawan juga dapat menyaksikan keajaiban Danau Kelimutu di Ende yang air kawahnya dapat berubah warna, mendaki Gunung Ineri di Ngada, serta berkunjung ke Desa Wairebo di Manggarai untuk melihat langsung rumah adat kerucut Baru Niang di tengah pegunungan. Beralih ke kawasan Pulau Sumba, daya tarik utamanya terletak pada landscape savana yang luas seperti di Bukit Warinding, keunikan Wekuri Lagun, serta ombak penantang selancar di Pantai Nihiwatu. Terakhir, bagi kerandeng sana yang ingin berkunjung, boleh untuk ke kawasan Kupang dan Pulau Timur, karena di sana menyuguhkan ragam destinasi yang mudah diakses seperti Pantai Rasiana, Pantai Oitune, dengan gundukan pasir yang mirip dengan padang gurun, air terjun Oenesu, hingga keindahan tersembunyi yang berada di Goa Kristal Bolok. Dengan variasi destinasi yang begitu kaya, tentunya liburan di NTT dapat disesuaikan dengan berbagai gaya perjalanan, mulai dari sailing, trekking, kemudian kawasan untuk menikmati savana hingga wisata budaya lokal. Untuk informasinya dikutip dari laman indonesiajuara.asia. Demikian seputar berbagai wisata yang dapat disajikan pada meriah hari ini seputar 25 tempat wisata di NTT yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Kalau Bu Supendi sendiri sih maunya ke kawasan yang kaya dengan laut. Yo, kerandeng sana, karena memang aduh siapa sih yang disuka dengan laut, apalagi sambil putar lagu-lagu galau gitu di tengah-tengah laut yo. Bukan di tengah-tengah laut tapi di tengah-tengah pasir di pinggir pantai, karena di sana yo tenggelam nanti kalau di tengah-tengah laut.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau yang disingkat dengan Kemendikti Saintek merancang program relawan bertajuk Aksara Mahasiswa atau singkatan dari Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa guna mendukung pemulihan pasca bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur. Inisiatif ini lahir setelah Mendikti Saintek Brian Yuliarto menggelar rapat koordinasi dengan para rektor perguruan tinggi serta badan eksekutif mahasiswa atau dikenal dengan BEM dari wilayah terdampak, termasuk Universitas Nusa Cendana yang dikenal dengan Undana dan Universitas Mataram atau dikenal dengan UNDRAM yang sebelumnya telah bergerak cepat turun langsung ke lokasi bencana. Program Aksara Mahasiswa bertujuan untuk mensimulasikan dan mengordinasikan keterlibatan sivitas akademika agar bantuan yang diberikan terarah serta berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kepakaran masing-masing kampus. Ruang lingkup bantuan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan pemulihan trauma, edukasi kebencanaan, pendataan dampak, hingga pendampingan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lain di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat juga telah lebih dulu mengambil tindakan respons cepat di lapangan. Di antaranya meliputi Politeknik Kristore, membantu distribusi logistik BNPB, mendirikan tenda darurat di RSUD, TC Healers dan Gelora Samador, menyalurkan makanan, terpal, serta air bersih ke Kabupaten Sika. STPM Santa Ursula ND dengan menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Universitas Nusa Nipa atau dikenal dengan UNIPA, yang memberikan layanan kesehatan dan trauma healing bagi para pengungsi di Sika melalui Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan serta mahasiswa profesi nurse di RSUD Dr. TC Healers Maumere. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Burukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu udah buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Itu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di jam 6 meren hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Zona Petang untuk menyajikan berbagai informasi ringan yang semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Zona Petang ini juga menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan dalam sajian Samarinda Merian. Sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pada jam 6 lewat 21 Merian, Eta makan telinga terlebih dahulu berbagai lagu Islami yang akan Bu Supendi sajikan untuk kerandeng sana. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ngapain capek-capek belajar

Serunding sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Serunding sana, kembali bersama dengan Bu Sufendi dalam program Zona Petang ini ada tips untuk meal prep dengan harga Rp200.000 untuk waktu seminggu. Ini ada tips untuk buat menu tanpa bosan. Jadi Serunding sana, yang pertama adalah buat rencana menu sebelum berbelanja. Tentukan terlebih dahulu porsi, selera, dan bahan yang tersedia agar belanjaan lebih terarah serta meminimalisir pembelian barang yang tidak diperlukan. Yang selanjutnya adalah siapkan stok bumbu dan bahan dasar. Pastikan bumbu dapur dan rempah-rempah tersedia dengan lengkap sehingga bahan utama yang sama dapat dikreasikan menjadi beragam menu yang berbeda rasa setiap harinya. Yang selanjutnya adalah padukan sayuran, protein, dan karbohidrat, di mana kombinasikan 3 komponen nutrisi ini agar makanan lebih seimbang dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan menarik. Yang selanjutnya adalah jangan takut untuk mencoba menu baru, jadikan proses meal prep sebagai ajang bereksperimen dengan resep atau bahan baru agar kegiatan memasak terasa semakin menyenangkan. Dan yang terakhir adalah pilih menu yang memang disukai. Jadi sesuaikan makanan dengan selera pribadi agar Deng Sena dapat lebih konsisten menjalaninya tanpa merasa terbebani. Demikian keran Deng Sena untuk tips yang dapat Bu Sufendi disajikan di meriah hari ini dalam program Zona Petang seputar meal prep dengan harga Rp200.000 untuk seminggu. Tips buat menu tanpa bosan, yang bisa dikutip informasinya dari laman kompas.com.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, demikiannya perjumpaan etam dalam sajian Samarinda Merian. Bu Sependi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami gabungan di RRI Perompak Samarinda. Selepas ini di sajian Samarinda malam, Kerandeng Sana akan dikawani oleh Mbok Nita Yoh hingga nanti merapat di jam 12 malam. Bu Sependi pamit dari ruang dengar Deng Sana, sampai jumpa lagi pada Mpai Kerandeng Sana hari Kamis 20 Agustus 2026 dalam sajian Samarinda malam. Bu Sependi pamit dari ruang dengar Deng Sana, selamat beristirahat pada malam hari ini Kerandeng Sana. Semoga segala aktivitas yang sudah di kegiatkan pada siang hari ini tadi Kerandeng Sana semoga mendapatkan hasil memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merian, sampai jumpa dan salam sejahtera untuk etam semuanya.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda melaporkan bahwa wilayah Kalimantan Timur tengah memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2026. Akibatnya durasi hari tanpa hujan di beberapa daerah berlangsung cukup panjang, yakni mencapai 18 hari di Kaltim secara umum dan lebih dari 10 hari khusus untuk wilayah Kota Samarinda. Kondisi kering ini mulai berdampak pada penurunan debit air di sejumlah bendungan, meningkatnya potensi krisis air bersih, serta munculnya titik-titik panas membawa resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menanggapi situasi ekstrem tersebut, pihak BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menghemat penggunaan air bersih, serta tetap waspada terhadap segala dampak buruk kekeringan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dan sana, selamat malam. Jumpa lagi dengan Bonita dalam rangkaian Samarinda Malam. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dah tanggal 19 di bulan Agustus ya, Bu Sombak ya. Kurang lebih berapa hari mahal lagi nih ya? 11. 11 harian mahal lagi di bulan Agustus ini kurang lebih ya. Alhamdulillah. Menuju akhir bulan, semangat-semangat ha tuh. Mudahan masih Soekarno Hatta yang berbaris di dalam dompet etam yo. Ya tuh keren yang sana tem jumpa di beranda berita daerah dan Nusantara di malam hari ini juga. Nah, di mana Nita nih tadi buka-buka Instagram juga yo, bahwa di Instagramnya Halo Samarinda gitu ya. Ada informasi bahwa seorang pengunjung ini ada yang meminta bantuan terkait keberadaan seseorang di area teras Samarinda yang diduga merusak sejumlah fasilitas umum dan mengganggu kenyamanan pengunjung. Nah, informasi ini juga disampaikan supaya pihak terkait bisa segera melakukan pengecekan dan mengambil tindakan yang diperlukan juga. Pengunjung berharap tentunya suasana di teras Samarinda ini tetap aman, nyaman ya, dan juga fasilitas umumnya bisa digunakan sebagaimana mestinya juga. Ya, mudahan hak ini ya cepat teratasi juga atau gitu ya, dan juga menjadi evaluasi juga gitu ya, bahwa di teras Samarinda nih karena kan area publik gitu ya, banyak orang yang datang ke situ, jadi semoga pengamanannya juga lebih baik lagi gitu ke depannya ya. Nah, itu satu informasi pembuka alam di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari ini. Sampai merapat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya yang akan berkumandang pukul 19.31 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dikawani lagi dengan sajian informasi ringan ya, ngawani malam kita galanya hari ini. Tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu, lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, keren dan sana datang dengan bersama kemandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan. Beralih informasi lainnya, keren dan sana, di mana semangat menyambut kemerdekaan Kemai itu ada yang unik ya, dan juga tentunya berbagai orang dari segala kalangan, khususnya dari RT-RT si Samarinda ini pasti punya caranya masing-masing gak tuh ya untuk menyambut hari kemerdekaan. Jadi di Kalahjua yang ada di Gang 1 Jalan Bung Tomo RT 01 Kelurahan Baka Kecamatan Samarinda Seberang, dimana warga setempat tuh gotong royong ya untuk membuat bendera merah putih, nah yang membentang sampai 2026 meter. Wow, keren bener ya. Tentunya hal ini tuh dilakukan sebagai simbol angka tahun kemerdekaan yang diperingati tahun ini pada tahun 2026. Wih, keren bener ya. Di mana bendera ini juga bukan hasil produksi satu pihak, tapi di balik panjangnya bentangan merah putih itu ya sepanjang 2026 meter itu tadi, itu ada sekitar keterlibatan ibu-ibu tuh sekitar 20 ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Dasawisma RT 01, di mana si Datu bergantian menjahit, merapikan sampai menyatukan potongan kain yang sebelumnya dikerjakan secara terpisah. Wih, keren bener ya, ini solid bener nih berat RT-nya ibu-ibunya tuh ya. Ya Allah, keren bener. Jadi ketua RT 01 Kelurahan Baka, Hairani Safi

Doktrin mengatakan bahwasanya pembuatan bendera ini berawal dari gagasan warga yang pengen nih menghadirkan sesuatu yang berbeda untuk memperingati momentum kemerdekaan. Akhirnya pengerjaan dilakukan HNI secara bergotong royong. Jadi ini dari ide ibu-ibu setempat gak tuh ya, untuk malah bendera sepanjang 2026 meter sama dengan tahun ini ya tegak itu. Baru di mana kain tuh dibagi gitu ya, jadi beberapa bagian supaya proses jahitnya tuh lebih mudah gitu. Jadi mau bawa mulang masing-masing tegak itu ya. Habis itu setelah masing-masing kelompoknya menyelesaikan bagian sidak, baru tuh potongan kainnya dibawa untuk disatukan untuk jadi satu bentangan panjang. Dan yang menarik lagi, kegiatan ini juga sekaligus menjadi ruang belajar ternyata bagi para ibu-ibu, di mana ternyata di segala anggotanya tuh bisa jahit dari awal kayak itu. Jadi sebagian besar malah baru belajar gitu. Sedangkan jadinya anggota-anggota yang memang bisa lebih berpengalaman dalam jahit-menjahit itu membantu juga nih merapikan hasil jahitan ibu-ibu yang lain juga. Ih keren beneh, salut beneh ya. Ini mungkin jadi bisa inspirasi juga ya, kita mengajak juga RT kita mungkin tahun depan 2027 gitu ya, jadi 2027 meter bendera. Nah mantap. Ini keren bener nih, salut nih untuk ibu-ibu RT01 Kelurahan Baka ya, mantap sekali. Informasinya dari laman Instagramnya kaltimetam.id, keren di sana. Dan di terasa juga ya Bu Sembo, ada pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini ya dulu beranda berita daerah dan Nusantara mengawani kita segalanya. Selanjutnya kita akan lanjut lagi di Besepra. Tetap bersama kami dari Pro 4 Samarinda.

0: father's on the scene now.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
5: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana, pemerintah Provinsi Kaltim mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Tak hanya mengirim bantuan pangan dan energi ke daerah yang terdampak kekeringan, pemerintah juga menyiapkan rekayasa cuaca untuk mendorong turunnya hujan sekaligus menekan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Gubernur Kaltim Rudi Masud mengatakan rekayasa cuaca akan menjadi salah satu langkah yang ditempuh apabila hujan belum juga turun hingga waktu yang telah ditentukan. Rencana tersebut disiapkan setelah pemerintah melihat dampak kemarau yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Salah satu dampak paling nyata terjadi di kawasan hulu Sungai Mahakam, Kabupaten Mahakam Ulu yang mengalami penyusutan debit air. Menurut Rudi, kondisi kering yang berlangsung cukup panjang juga meningkatkan kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu pemerintah memilih melakukan langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Jika hujan belum turun, rekayasa cuaca direncanakan berlangsung pada 22 hingga 27 Agustus 2026. Tiga wilayah menjadi sasaran utama, yakni Kabupaten Berau, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Bagi Pemprov Kaltim, persoalan karhutla tidak bisa ditangani hanya ketika api sudah muncul. Pemerintah ingin mengambil langkah lebih awal dengan mengantisipasi kondisi lingkungan yang semakin kering. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
0: Pada suatu hari,
5: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kerana sana lanjut tetap di Besuprah Bekesah seputar budaya daerah. Malam hari ini kita akan membahas seputaran baju adat seperti biasa. Dan juga malam hari ini kita akan berkenalan dengan motif batik ya dari NTB dan juga NTT. Jadi kan memang tentunya beparaan mah nih, beparaan paling di para jua gitu ya. Di mana Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur, di mana kedua daerah ini tuh terkenalnya tuh punya keindahan alamnya yang baik gitu ya. Tapi ternyata batiknya ini juga kaya akan makna dan simbolisme. Langsung aja kita perkenalan dulu dengan batik NTB atau seringnya disebut dengan batik Sasambo yang mana merupakan bentuk seni yang kaya akan nilai budaya. Istilah Sasambo ini sendiri berasal dari akronim tiga suku yang ada di NTB. Kata Sa berasal dari dua huruf awal suku Sasak, Sam dari tiga huruf awal suku Sambawa, dan Bo dari huruf awal suku Mbojo. Ketiga suku ini berkolaborasi tentunya untuk menciptakan batik yang baik, indah, dan juga penuh warna dikenal dengan nama batik Sasambo. Untuk ciri khas batik Sasambo ini sendiri itu terletaknya pada corak yang menggambarkan kehidupan masyarakat setempat dan juga terinspirasi dari flora fauna endemik di sana gitu ya. Batik Sasambo ini sendiri umumnya juga terdiri dari 4 motif utama, yaitu motif Sasambo, Madasahe, Kakando, dan Umalenge. Warna ini juga dikenal dengan warna-warna yang cerah dan juga berani, di mana setiap etnis juga tentunya punya identitas pembeda yang terlihat juga dari corak yang dominan sida gunakan. Dia akan membahas lagi nih beberapa motif dari batik Sasambo ini ya, keren di sana. Tapi etam nelinga dulu lagi yang dak lalu nih, mentadi medley lagu Banjar etam ke Dayak dulu ya.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana, lanjut ya. Jadi motif selanjutnya adalah kenalan sama motif batik Sasambo. Yang pertama adalah motif Sasambo. Motif ini sendiri didominasi oleh warna cerah gitu ya. Tiga warna, merah, biru, dan juga kuning. Coraknya juga menggambarkan kehidupan masyarakat, adat istiadat, dan budaya suku setempat. Yang selanjutnya juga ada motif Madesahe atau mata sapi. Motif ini sendiri cenderung memiliki desain geometris berbentuk belah ketupat dan garis zigzag. Warna yang digunakan juga umumnya berwarna hitam sebagai dasar, dan sama tadi namanya gitu ya, mata sapi. Jadi mata sapi itu jadi corak maksudnya itu ya, corak utama dari motif ini gitu. Selanjutnya juga ada motif kakandon atau tunas bambu. Motif ini ternyata punya makna yang dalam juga. Jadi tunas bambu ini melambangkan semangat masyarakat NTB dalam menjalani hidup tegak tunas bambu yang selalu mencari celah untuk tumbuh dan juga berkembang. Yang selanjutnya juga adalah motif umalengge atau rumah adat Bima, di mana motif ini sendiri tuh terinspirasi dari rumah adat khas Bima dan Sumbawa yang menggambarkan bentuk bangunan tradisional rumah panggung dengan warna cerah dan juga tajam. Ciri khas ini sendiri dimiliki oleh etnis Samawa dan Bojo yang terinspirasi dari lumbung penyimpanan beras dalam budaya Bima. Dan juga ternyata ada sejumlah motif dan corak batik Sasambo Lombok yang populer juga. Yang pertama ada motif klotok sapo. Klotok ini artinya lonceng, yaitu benda yang sering dikalungkan di leher sapi gitu ya, baru mengeluarkan bunyi gitu, kayak lonceng. Dan motif ini sendiri ditemukan di berbagai corak batik Sasambo Lombok. Selanjutnya juga ada motif mutiara, di mana ini tuh menyajikan karya simbolis tentang mutiara Lombok yang memang terkenal, karena NTB ini terkenalnya tuh sebagai penghasil mutiara laut dan tambak berkualitas. Ya, selanjutnya juga ada motif gerabah yang menjadi salah satu aktivitas yang dominan dilakukan di Pulau Lombok. Dan selanjutnya ada motif toke. Ya, motif toke ini berkaitan dengan mitos setempat gitu. Jadi ada memang mitos yang terkenal di NTB, yaitu adalah hewan toke ini. Dan selanjutnya juga ada motif peresean. Motif peresean ini dimasukkan umumnya sebagai motif pengisi dengan desain motif utamanya tadi itu adalah berupa umalengge. Nah itu selanjutnya juga ada motif padi dan motif melati, serta juga motif kerang dan biota laut, motif daun pepaya, motif daun kangkung, motif cabai, motif daun bebele, dan itulah rangkaian jenis-jenis dari motif batik asal NTB. Dia tam ke NTT lagi.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga.

0: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya keren di sana lanjut ya, dari NTB atau ke NTT lagi. Jadi memang batik NTT. Batik NTT ini punya motif dan pesona tersendiri. Nah, batik NTT khususnya yang berasal dari Kupang ini masih belum sepopuler seni kerajinan tenun yang udah ngakar kuat dalam budaya daerah ini. Jadi proses pembuatan batik di NTT ini mengenakan teknik yang mirip dengan batik tradisional di Jawa, yaitu menggambar menggunakan canting dan teknik cap atau kombinasi keduanya. Kalau tadi NTB itu keunikannya kayak flora fauna gitu ya. Nah, kalau NTT ini lebihnya kepada motif batik Kupang itu terinspirasi dari motif tenun ikat, yang mana ini adalah bagian penting dari identitas budaya lokal. Jadi batik NTT ini sendiri mencerminkan kehidupan sekitar dengan memasukkan elemen alam, tumbuhan, hewan, tokoh mitologi, dan harapan-harapan baik gitu. Dan dia setiap etnis di berbagai pulau di provinsi ini itu memberikan ciri khas yang berbeda dengan menambahkan keragaman motif batik yang ada juga. Misalnya aja nih ada batik kuda sepasang kerandeng sana. Jadi di sini tuh diartikan memiliki kuda yang memberikan simbol martabat dan harga diri. Dan motif kuda ini sendiri juga diyakini menggambarkan kebanggaan, kekuatan dan keberanian. Dan motif ini juga biasanya bermakna tentang rumah tangga suami istri. Selanjutnya juga ada motif liris Kupang. Jadi motif liris Kupang ini coraknya khusus garis geometris dan hiasan tenun ikat di ujung. Motifnya juga berupa berular vertikal, horizontal ataupun diagonal. Untuk selanjutnya juga ada motif kuda Kupang. Ya. Jadi motif ini sendiri menyimbolkan hubungan keluarga dan masyarakat seperti itu. Ada juga pucuk mawar. Kalau pucuk mawar ini melambangkan bahwa membawa berkah tersendiri gitu ya bagi masyarakat setempat. Terus ada juga teguh bersatu, ada kupang rukun, ada juga motif batik flores. Kalau motif batik flores ini ada 3 lagi gitu ya, motif bunga cengkeh, motif kain tenun ikat, motif kain tenun dengan motif bunga. Yang selanjutnya juga yang terakhir adalah motif batik timor, itu yang dari NTT ya. Jadi menetap galanya ada rezeki lebih, bisa ke NTB atau ke NTT suatu saat nih, bisa di sana membawa oleh-oleh pulang ke sini lagi gitu ya, membawa batik khas NTT atau NTB, karena sih dari banyak benih jenisnya gitu bisa membawa ya. Jadi kita pasti punya banyak pilihan supaya bisa bawa pulang kainnya ke sini, diolah lagi jadi baju, bisa tempakai, menada kegiatan-kegiatan lagi gitu ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website detik.com. Jadi akhir kebersamaan Etam di Beseprah ya, keren ya sana berkisah seputar budaya daerah. Habisnya Etam lanjut lagi di musik dan info Kutai ya, karena malam hari ini Busu Ipai berhalangan hadir kembali. Jadi Etam dikawani dengan suara siar Mbak Nita dan juga lagu-lagu Kutai malam hari ini. Tetap bersama kami.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerendeng sana, kondisi musim kemarau di Kalimantan Timur pada Agustus 2026 semakin mengkhawatirkan karena diperkirakan lebih kering dan panjang dari kondisi normal akibat fenomena El Nino yang kuat. Dampak kekeringan ini mulai meluas ke berbagai sektor termasuk menyusutnya aliran air di danau dan Sungai Mahakam serta mengancam puluhan hektar sawah mengalami gagal panen. Guna mengantisipasi lonjakan inflasi akibat terganggunya pasokan pangan strategis tersebut, Bank Indonesia perwakilan Kaltim memperketat pemantauan harga pasar melalui sistem peringatan dini atau early warning system agar intervensi dapat segera dilakukan jika terjadi gejolak harga. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kabupaten Paser adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Pada abad ke-14 atau 15-16 Masehi, lahirlah Kerajaan Sadurangas yang kemudian dinamakan Kesultanan Paser. Kabupaten Paser sendiri menyimpan banyak cerita rakyat yang menarik. Salah satunya, sosok putri yang sangat cantik yang ada di Kerajaan Paser Mayang. Paser Mayang merupakan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Bejambe. Bejambe mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Uniknya, putri itu berdarah putih. Oleh karena itu, masyarakat Paser Mayang mengenalnya sebagai Putri Darah Putih. Berita tentang kecantikan putri itu pun meluas ke berbagai daerah. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Putri Darah Putih, produksi RRI Samarinda.

0: Aku penasaran sekali dengan kecantikan putri darah putih. Bagaimana ya caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Oh ya, bagaimana kalau aku bertemu Raja Bejambe dan memberikan buah tangan ini untuknya? Pasti di situ aku bisa bertemu dengan putri. Maaf Raja, saya datang tiba-tiba untuk bertemu dengan Raja.
1: Ada keperluan apa kamu datang kemari?
0: Kedatangan saya untuk memberikan Raja buah tangan. Karena selama ini saya selalu bolak-balik berdagang di sini. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih hamba.
1: Baiklah, saudagar. Saya terima buah tangan ini.
0: Terima kasih, Raja. Tapi, maaf Raja kalau saya lancang. Apakah di sebelah Raja ini putri darah putih?
1: Oh, dia. Iya, ini anak saya, bernama Putri Darah Putih. Ada apa, saudagar?
0: Tidak apa-apa, Raja. Kalau begitu, saya permisi pamit, Raja. Wah, ternyata yang dibicarakan orang itu benar. Putri Darah Putih begitu cantik.

0: Wah, ternyata saudagar. Mimpi apa saya sampai saudagar datang ke sini pagi-pagi?
1: Begini, Pangeran. Aku mau meminta bantuanmu.
0: Bantuan apa itu, saudagar?
1: Aku ingin Pangeran menemaniku menemui Raja Bejambe.
0: Bukankah saudagar sering menemui raja?
1: Benar, saya memang sering menemui raja. Tapi kali ini ada urusan yang sangat penting.
0: Urusan penting apa itu?
1: Jadi, aku berniat ingin melamar putri raja untuk kujadikan istriku. Bisakan Pangeran menemaniku?
0: Bagaimana ya? Baiklah, aku akan menemanimu. Tapi, apakah saudagar bersedia memenuhi segala permintaan putri dan putih nantinya?
1: Aku akan memenuhi semua permintaan putri, asalkan dia menjadi istriku.
0: Jika begitu, besok kita akan pergi menemui raja.

0: Ada keperluan apa saudagar kemari bersama pangeran muda?
1: Tuanku Raja, maksud dan tujuan saudagar membawa saya karena saya ingin menyampaikan keinginan saudagar ini.
0: Maksudnya, keinginan apa?
1: Jadi, saudagar mempunyai niatan meminang putri darah putih untuk menjadi istrinya.
0: Begitu ya. Baiklah, jika maksud saudagar ini melamar putri saya belum bisa memberikan jawaban. Karena hal ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga, terutama putri saya.
1: Baiklah, Raja. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Kami akan menunggu jawaban dari Raja.
0: Baiklah, kalau begitu kemarilah 10 hari ke depan untuk mendapatkan kepastian dari niatan saudagar ini.

0: Raja, kedatangan kami kemari sesuai dengan perjanjian kita 10 hari yang lalu. Kami sangat mengharapkan kepastian dari pihak raja.
1: Baiklah, pangeran muda dan saudagar. Sebenarnya putri darah putih menerima lamaran siapapun. Tapi dengan satu syarat.
0: Syarat apa itu, Raja?
1: Syaratnya orang yang akan menjadi suaminya haruslah berdarah putih.
0: Syarat macam apa itu? Sangat mustahil sekali.
2: Baiklah, Raja. 3 hari lagi saya akan datang. Saya akan membuktikan bahwa saya juga berdarah putih.
1: Baiklah, saya akan menunggu kedatangan saudagar kemari untuk membuktikannya.

0: Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu. Silakan kau cari sendiri jalan keluarnya.
1: Bagaimana ya? Apa aku coba cara ini saja? Siapa tahu berhasil. Kalau begitu, aku akan mencari getah pepaya, tepung, dan botol.
2: Akhirnya, saudagar datang tepat waktu. Jadi bagaimana dengan syarat yang diajukan Putri Darah Putih?
1: Baiklah, Raja. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Raja dan Tuan Putri. Raja, lihatlah botol ini. Di dalam botol ini ada darah hamba. Darah hamba juga putih, seperti darah Putri Darah Putih. Semoga Raja dan Putri tidak tahu kalau itu sebenarnya getah pepaya yang dicampur dengan tepung.
2: Apa benar ini darah kamu?
1: Benar, Raja. Itu asli darah hamba. Apakah Raja tidak mempercayainya?
2: Bukan begitu, saudagar. Putriku, coba lihat bagaimana pendapatmu.
3: Jika ayah percaya itu adalah darah, putri juga akan percaya, ayah. Hanya saja, jika di kemudian hari terdapat kesalahan, ayahanda jangan menyesali diri.
2: Baiklah, putriku. Saudagar, lamaranmu kami terima karena sudah memenuhi syarat yang diberikan.
1: Baiklah, terima kasih, Raja.

0: Suamiku, hati-hati membelah rotannya ya.
1: Iya istriku, kalau kamu lelah, istirahat saja di dalam.
0: Aku ingin menemanimu saja di sini.
1: Aduh, sakit sekali.
0: Hah, ya ampun, suamiku. Tapi, apa ini darah? Ternyata darahmu bukan putih.
1: Istriku, aku bisa jelaskan ini semua.
0: Penipu! Kamu sudah menipu aku dan keluargaku. Kamu jahat.
1: Istriku, tunggu. Jangan pergi.
0: Ayah.
2: Ada apa ini putriku? Kenapa kamu menangis? Tenanglah dulu. Ceritakan apa yang terjadi.
0: Kita telah tertipu, Ayah. Dia sudah membohongi putri dan juga seluruh keluarga kita.
2: Siapa yang membohongi kita? Ceritakan kepada Ayah yang sebenarnya.
0: Ayah, suamiku tidak berdarah putih. Kita semua ditipu olehnya. Ini tidak bisa putri terima, Ayah.
2: Apa? Berarti selama ini dia membohongi kita. Ayah tidak terima ini semua. Prajurit, cepat kalian cari saudagar itu dan tangkap dia. Bawa ke sana sebelum dia kabur.

0: Putriku, ada yang ingin ayah sampaikan.
1: Apa, ayah?
0: Ayah sudah menyuruh seluruh prajurit untuk mencari dia. Tapi, sampai saat ini, belum ketemu. Dan informasi dari mereka, saudagar itu telah meninggalkan desa ini.
1: Iya, ayah. Putri sudah mengira akan seperti ini. Tapi, ayah, putri punya satu keinginan.
0: Apa itu, putriku?
1: Tolong ayah kumpulkan seluruh masyarakat kita ke sini. Aku akan meminta sesuatu dari mereka.
0: Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka, putriku?
1: Nanti ayah akan tahu jika mereka sudah berkumpul di sini.
0: Baiklah, ayah akan menuruti keinginanmu.

0: warga Pasir Mayang. Kalian tentu telah mengetahui tentang berita yang memalukan itu. Rasa malu ini terlalu dalam untuk dilupakan. Karena itu, aku minta kalian bersedia membantuku. Setelah ini, aku minta kalian semua mengambil segenggam tanah, lalu lemparkan tanah itu ke istanaku. Lakukan hal itu setiap kali kalian melewati istanaku. Aku akan menunggu kalian di dalam istanaku.
1: Putriku, apa yang kau bicarakan?
0: Ayah, inilah akibat yang harus aku terima. Ayah juga sudah berjanji dulu tidak akan menyesali apapun jika terbukti bahwa saudagar itu berbohong. Sekarang biarkan putri terima semua ini, Ayah.
2: Tidak lama berselang, datanglah masyarakat melempari istana Putri Darah Putih dengan tanah. Tidak hanya saat itu, tetapi setiap kali mereka lewat di depan istana itu, mereka terus melemparkan segenggam tanah. Begitu banyaknya tanah yang dilemparkan masyarakat Pasir Mayang, sehingga istana Putri Darah Putih tertutup dengan tanah. Lama-kelamaan, timbunan tanah itu membentuk sebuah bukit. Sampai sekarang, bukit itu masih ada, tepatnya di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro. Drama legenda Putri Darah Putih, naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Dedi Purnama sebagai Raja Bejambe, Ria Mitasari memerankan Putri Darah Putih, Ahmad Junaidi sebagai saudagar, dan Boy Saputra memerankan Pangeran Muda. Narator dibacakan Mira, rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: musik tingkilan. Musik tingkilan merupakan musik tradisional yang hidup di daerah pesisir Kalimantan Timur. Musik ini bernuansakan Islam dengan dukungan instrumen yang khusus seperti gambus, ketipung atau maruas, dan biola. Musik tingkilan biasanya dimainkan sebagai media hiburan, pengiring tari jepen, dan sarana dalam hampir semua upacara adat masyarakat setempat.
1: Pro 4 RRI
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Oh, nasib galahan nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersulha dulu leh.
4: Burung merak, burung pediman, terbang ke jauh 1000 zaman.

Ya keren disana malam hari ini eta tama lagi di musik dan informasi budaya Kutai. Malam hari ini kita akan membahas tentang baju kustin atau baju kustim nih ya. Ini sesuai dengan yang ada di Google ya. Jadi memang baju kustin ini asalnya dari bahasa Kutai yang artinya busana, dan umumnya baju kustin ini atau baju kustim ini terbuat dari bahan beludru berwarna hitam yang membuat tampilannya jadi mewah. Dan di zaman dulu juga baju kustim ini adalah baju yang dipakai oleh kalangan menengah ke atas sebagai busana pernikahan. Tapi seiring perkembangan zaman juga, baju ini tuh juga mulai dipakai dalam pernikahan berbagai kalangan. Walaupun bahan dan juga warna bajunya ini antara perempuan, antara mbok atau busunya tuh sama maha, tapi ternyata ada corak dan motif yang beda antara baju laki-lakinya dengan juga perempuannya. Sedangkan misalnya dari bahan dan juga warna, bajunya tuh sama aja gitu ya. Mun baju kustim perempuan dan juga laki-laki itu dibuatnya sama-sama dengan lengan panjang, dengan kerah tinggi, terus juga dilengkapi dengan pasmen, yaitu sulaman dari benang emas. Atasan baju kustim perempuan ini punya pasmen di bagian leher, lengan, dan juga bagian dada, dan di depannya itu dihiasi dengan tapeh berumbai, yaitu kain panjang yang dihiasi dengan rumbai dari benang emas. Sedangkan untuk nambah kemewahan juga, perhiasannya tuh berbentuk lambang wapen di bagian dada dikenakan di baju ini juga. Dan kemudian bawahan dari baju ini diperpadankan dengan kain sarung yang dibentuknya tuh tegi erok gitu ya. Nah, misalnya rambut perempuan Kutai juga, dia akan dibentuk sanggul atau gelung Kutai mirip tegi sanggul Jawa dan dihiasi beberapa kembang goyang yang terbuat dari logam sepuhan emas. Nita tambah bahas lagi ya kerandeng sana. Ini malam hari ini sementara Nita dibuka jalur teleponnya ya Bu Sambo. Yo, kita lanjut lagi nelinga lagu selanjutnya dari Raisa Sharla dengan Warisan Etam.

0: Aida Tun Julut adalah tarian bersama wanita suku Dayak Kenyah dengan jumlah tak pasti, mulai 10 hingga 20 orang. Kancat berarti tari, datun bisa dipahami sebagai berjalan panjang membentuk lingkaran, sedangkan julut berarti berbaris atau berjejer. Awalnya tarian ini diciptakan oleh seorang kepala suku Dayak Kenyah di Apukayan yang bernama Anyi Selong, ditujukan sebagai tanda syukur atas kesembuhan penyakit istrinya. Kancat datun julut merupakan tarian wajib bagi suku Dayak Kenyah. Dalam upacara apapun, tarian ini selalu dilakukan, seperti upacara adat mecah undat atau pesta panen. Bahkan dulu, tarian ini bisa sehari penuh dilakukan ketika merayakan kemenangan dalam peperangan.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Ya keren sana tadi mboknya. Ini ada juga yang laki-lakinya ya, jadi baju kustin. Laki-laki ini punya pasmen di bagian leher, ujung lengan dan juga dada. Tapi pasmen yang diberikan ini memiliki corak yang beda juga dengan baju kustin perempuan. Atasan ini sendiri dipadukannya tuh dengan celana ya. Diberikan dengan celana panjang hitam untuk nambah kegagahan juga gitu ya. Nah, di bagian luar celananya akan dililitkan TG, namanya tuh dodol rambut, yaitu kain panjang yang ujungnya diberi hiasan rumbai warna keemasan jua. Dodot rambut ini sendiri, dodot rambutnya itu di bagian depan akan punya panjang sebatas lutut, sedangkan di bagian belakangnya bisa mencapai tumit. Bagian kepala laki-laki Kutainya mengenakan setorong penutup kepala dengan tinggi sekitar 15 cm, dan ciri khas dari penutup kepala ini sendiri adalah bulunya yang jadi hiasan di bagian atas topi jua. Bagian atas penutup kepala ini jua punya diameter yang lebih halus gak tuh ya, dan jadi hiasi dengan pasmen warna emas dan hiasan bentuk wapen di bagian depan. Wapen yang dikenakan jua berdasarkan gelar yang dimiliki pemakainya, misalnya wapen Aji, Aji Raden, tagi itu. Lanjut nelingan lagu selanjutnya, Jembatan Marta di Pura.

0: menyendiri bertapa di singgih sana bertatakan insan dia terus dilampai dulu.
1: Ada benar sekali Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya keren disana ada pukul 2.19 waktu Indonesia Tengah. Itu hanya tambahan data dia Bajo Kustin dari Kutai ini ya, dimana informasinya kami kutip dari laman website pariwisataindonesia.id. Dan menjadi akhir kebersamaan Netam di musik dan info budaya Kutai malam hari ini bersama ya. Mohon maaf mun misalnya apa yang kita bahas malam hari ini kurang berkenan TG itu ya. Di Netam lanjut lagi pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya, berrequestan lagu di Berenggah. Jadi tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: kuliner khas Indonesia. Genceruan, salah satu makanan khas yang ada di Kalimantan Timur ini berasal dari Kutai. Bahan utama dari makanan ini adalah ikan gabus atau ikan haruan. Makanan ini diambil dari nama gence yang merupakan nama bumbu khas yang digunakan dalam pengolahannya. Sedangkan ruan diambil dari nama ikan haruan atau ikan gabus. Makanan ini diolah dengan cara dibakar, kemudian sebelum dibakar, ikan diberi lumuran garam, kemudian disiram dengan menggunakan bumbu yang dibuat secara khusus. Gence ruan memiliki tekstur yang lembut dan aroma yang menggugah selera. Selain itu, gence ruan juga memiliki cita rasa pedas, asam, dan manis yang cukup dominan. Makanan yang satu ini sangat cocok untuk Anda pecinta ikan-ikanan. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kurang di sana saya Teta Umpati bersama malam hari ini Kesenian Lamut edisi ke-87. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

dikerubuti orang yang tua-tua. Wajahnya Bujang Citra. Ding, Bujang Rase, apa Kang Awas? Ingat akan. Lalu nyampe ngataan hikmat minyak sigata. Lalu bukannya sumpahnya kada gampang, bawa teh cium, nyampe lima sama pet begaru. Ini yang bagaru kada gampang kada ingat ngerti. Bagaru Sultan Aluddin. Bagaru Tambung Buya, bagaru Ali Bahar. Bagaru Raden Hoe, bagaru Indan Jaya, Olah Jaya.

jangan nyalain bujang citra lawan bujang raksina macamnya kam. Hei, kami kada begaruh kam. Ini nyarangin pada berhadapan sampuan begaruh. Para dua nyarat yang lawan melihat tak kawan bujang citra bujang raksina. Wajahnya rada kena sebunyi jangnya raksina.

0: sambil memantun agar ada kepengindan jaya bagal sambil bergaru
1: penyurah belinda mandang semuanya rata melihat asap garu keingatan artinya indah jaya kalanda jaya keingatan berasanak tua ini keingatan lawan artinya ambung sakti buka pokoknya berulang saat perjalan Raden Amung Sakti kakang Amung Sakti jangan saya kenapa nih pak kakang apa sang kakang gerok kegantalan laksana bilah kakang Amung Sakti kaganangan lawan Ramanya Raden Ujang Ngabusur Rama apa nak ayo Rama ini sering kegantalan bertanah dia Ujang Ngabusur jadi tatu Rama memandang temannya habis bergaru Raden Bujang Busur mengatakan artinya pelajaran batar huli walem lalu ditapak indah jahit umpun-umpun lalu kelan jaya ampih getal tapi buah tak kuyak-kuyak beli serisa kita pakai pulang tambung buya Ali Bahar Sultan Abidin wah dia Sultan Abidin bapak kata-kata hei kan mana lagi Sultan Abidin aku akan enak lagi tumpahkan gua lagi walau jumpa ada tahannya jamukku sampai habis sama sekali tak berumur jamuk lalu sesengok tak sengok dan tambah jadi artinya lumur jamuk terusik jadi layu jamuk ada tahan kanak-kanak kiri woi kanak-kanak boleh pintar mulut gatal habis gatal bertahan jadi banyak benar semuanya rata wah hujah hidup nah aku nakal hujah senyum hidup kalau melambuk lah hukum lawan ini diadunya kita diadunya begatalan

Apa kakak bujang citra? Mundur dong semuanya dengan kenada kemana? Wah, kakak kemana kakak musuh? Mundur semuanya tunggu kah kulit di sana. Sampai kakak gatal, hati-hati kakak. Kenapa dik? Hei, itu nata tua tuh lihat nang pina janggut nang putih nang kuning janggut tuh. Itu tadi kakak ngeliat menapak di ubun-ubun, sampai gatal. Hati-hati kakak. Coba kakak lihat dik. Baik, lihat minyak, pecah butulnya. Wah, kakak. Apa dik? Pecah kakaknya butulnya. Habis sama sekali pecah. Oh pasti habis pecah di botol. Hei, kadang lagi. Ini harapan Tuhan itu lihat. Nang, nang payung ubur-ubur dia kek. Itu memakai payung ubur-ubur. Duduk di atas kulis kerja. Bapak yang melihatin botolnya habis kadang lagi. Ramak botol semuanya di pinggang. Pak, ding. Hilang bang di kejayaan dengan kalau habis minyak. Oh, habis. Minyak si gatal pecah botolnya. Minyak si kuntal pecah botolnya. Minyak si tidur botolnya pecah juga. Minyak si kijang botolnya hancur juga. Pak, kakak, hati-hati kakak. Pak, ini hati-hati dengan ingat-ingat dengan. Jangan gampang-gampang kalau musuh. Berat musuh kita memakai payung buru-buru itu. Itu memakai payung buru-buru, lihat. Itu orang yang bungkok orang Tuhannya.

Ringgang nek, pinang putong nek buntal. Ini pinang membawa kapak dari Belanda, hati-hati. Kada apa-apa, dengar. Ayo aja dengar, berjalan-jalan dengar. Ini barangkali ini enak dia, kita aja. Lalu memaraki lempai lo siang lo membara dua. Lempai akan gampang mata, menyembah ke tahi mata lempai. Apa lempai itu akan gampang tahi mata, lagi berbilisan.

bujangnya Citra tinggalnya mandang. Apa ujian bujang raksi? Kakang, bujang Citra. Apa ujian bujang raksi? Oh, kenapa ini, Nek? Bina memarakin orang tuanya. Kali papa pengen tinggalkan aja dengan nyebrak kali meminan dua

Lamunnya barat gua meminan duit lebay lawan nasiang lo. Hujannya pang lima nyala bae. Lo, hot bisa ngorapa bae. Ah, dilihat-lihat. Nandu juga kalau. Wah, hujan siang lo kadapi nandu lah. Yang sudah kena. Oh, ingatlah. Ingat nanti siang lo. Oh, lihat di tahil alatnya. Kan tahil alatnya di bawah telinga lo. Sampai lagi kan semalam kita ingat di bawah telinganya aja.

kali telan hidung dia si Anglong. Aku ingat cuma pun yang di bawah telinga kali keingatan. Nah, ikam jadi peparake peparake. Oh, ingat ingat kalau kita mau marake kita lo datangnya berdua tu. Wah, tu pengujar lebay oh. Kita nyamperi tulang tuha.

kakang, bujang citra. Apa sih? Ah, jadi kakang eh, yang tua itu lebih parak benar nih. Para tangku dengar kada apa-apa, sebabnya kada siap senjata. Ini tentu baik aja berkalinya, anak mami nanduk kan, si urang tuhan kada tahu nih. Apa jadi yang perlu mami nanduk? Ini asal sarang para parak beradu-adua, rupanya lebay, tembalungan nyeradian para paling. Lalu sarang pandang, tak kelana di bawah telinganya. Lalu nyeradian, bujangnya citra. Lalu bertanya dengan Mbak Cigra. Hei, sampian berduanya, siapa jenang? Siapa aran? Dimana penduduk melirukan berdua? Apa kabar sampian bapak? Lapa yang dimak menangkan jalan pempah, pandar gusti. Ulan nipon, kalau sampai dapat aku nong ulun, ulun nangaran lebay. Nomor dua siapa? Oh, ulun nangaran anglong. Tinggal berdua di mana? Oh, jalan sirup lebay. Ulan nanti pinjam cahaya. Apa kata sampai nang apa? Oh, aku ini kalau kamu tahu kan lebihnya kalau sampai tahu pangkat turun ini pangkat panglima negeri Pringgam Jaya. Oh, panglima Pringgam Jaya? Ya, panglima Pringgam Jaya. Jadi sampai ini jadi orang merkut penting sasar lah, tetap yang dada, yang tolong. Apa sebab sampai jadi bapak parak benar ini berdua-dua? Oh, dan ini, Gusti Bandara, jangan marah Raden Kacil. Ulun ni rasa-rasa pinan ulun sampian ni. Apa aja sampian pinan dulu nang? Apa tandanya sampian jadi pinan dulu? Nah, ulun ingat bahari, ulun maharap gua di tengah padang. Lagi makan gua sampian di tengah

Padang dulu, ulun ingat rasanya. Rasa pinandu melihat tahilalat ini ada di bawah api teringat sempian, lalu diterantang hidung. Balik tanya dalam bayi dahulu, siapa jenang sempian? Siapa nama ayah bunda? Di mana penduduk ngaji asal kota benua? Inya mandang orangnya, tukal lalu badangan barat segera. Ujarnya Raden Bujang Citra, jangan bertingkat. Niang! Niang lebay, niang anglok. Inggih, Pak. Siapa ngaran, Pak? Ngaran ulun Bujang Citra. Di mana sepian tinggal asal? Nah, ulun tinggal di Gunung Layang Mencitra. Di Gunung Layang Mencitra? Inggih, Pak. Di Gunung Layang Mencitra, Pak, niang. Siapa nama ayah, siapa nama bonda? Nah, pakara ayah bonda lu kada tahu. Cuma ulun zaman itu diharapku oleh artinya buta lawan raksasa dolah kip ini. Di atas Gunung Layang Mencitra. Kalungan bujang citra iya, lalu dirungkupnya dalam balon siang lundangan bersih dirangkapnya. Aduh Raden, Pak Niang, kadis rangkap iyan lah yang maharap ulan. Geh, ulan lah maharap sempian lagi halus malam, lagi kanak-kanak sempian. Nah, tempo dibuang, ulik ramah sempian, zaman itu ulan gantung sempian di ayunan. Oh, boleh jadi sempiannya, artinya dapat lu citra membang. Bawanya di Gunung Layang Mencitra, itu sebenarnya yang bukan sebenarnya citra membang Niang. Itu yang pada sarungan yang ini si adik ini yang artinya memecahnya di panah si adik seperti itu pecah sarungan menjadi wisnu kalau wijaya lawan galuh kemala soja syukur pun kemayangan pun panjang umur belum dapat inggih paman masih ada paman hayat di kandung badan ada pak paman sepian pegong ini siapa pun adik sepian ini siapa. Nah ini menurut kaki cerita adik mulut ini artinya sate pun buang di tengah padang diharang oleh bom gagap mo Sriwijaya. Oh jadi dipelihara gagap mo Sriwijaya. Eh yang dipelihara adik ulo oleh gagap mo Sriwijaya. Oh jadi ini ngaran bujang raksi lah. Eh yang ulo yang ngaran bujang raksi yang pas sukol pun memang pun tapi yang artinya berdapatan beratan pun. Marga pelawan panglima agunia yang akan disangka-sangkanya. Nah, kita pernah tahu Rama Sapian ngarnya Ambung Sakti pun ngarnya Rama Sapian ini Rama Sapian pun ada pun di sini sudah nih pun setempo sidin mandi dulu kesalat sampat sidin jadi Garuda. Waktu mendapat lembu jam jaya sidin ada bisi anak artinya tejaria itu panah panas tejaria yang memanah jenisin pacah seruan macam biasa ini pun tak kumpul pun semuanya bertahan pun jadi lapa ini makman tahunya yang tak kalian lapa lalu bok priap memanggil Gusti Bandara Ambung Sakti Surya Pati Raden Kudangnya musuh semenyala tabar parak yang sekalian tak keliling jadinya panglima lapa cakong pun beripang pun nah ini anak sempian pun nang sempian bahari nang suruh sempian buang jadi pun anak sempian jenang sudah pun, ulun pindah ngaran. Jadi ulun ngaran dituin Bujang Citra zaman dahulu dibuang di bawah Gunung Layang Mencitra. Lalu dengan barat sigram

ulah duh cenepo putra ingeh rama ini rama lu kada banyak kadang karena lawan sapian sapian rama takai aku nak ngarang embung sate ini ngaran pamanikam surya pati ini barapa dengan bersegera makalanya awak raden wajarnya menanya raden bujang busur nak hekung ni bang siapa ulun artinya yang ulun ngaran ulun artinya ulun yang bernam bujang raksi oh jadi kamu bujang raksi enggak gimana ikam dulu nah ulun dulu diharangku oleh burung ngarannya burung gagak mau seru jaya di tengah pandang lima masjana jadi ulun asalnya asal artinya berdua bedang sanak nih aneh jangan bidik ini hilang keras tanggung di dalam sang burung itu ulun sampai kemarin mencari artinya si ading tidak pemilang anu si ading artinya melang sari imbak mandawa raden bujang jaya kare 2-3 lik bujang jaya lang rokok dah nak kampang lah nyata kajut nak aku nak dengar bujang jaya nak kaya setiap ikan ditabur artinya dipukul banjir dipukul sopan waktu itu jadi itu nak kaya jika ada ketahuan ikan hilang kena ketahuan ini kanyang ramah ulang kanyang ramah tapi lu nak tahu ramah enang memelihara hanya burung gagak mau suruh jaya nah kakai kamu ntar kaya burung gagak mau suruh jaya itu anakku burung gagak mau suruh jaya itu setiap aku begini di alam kaya ngacumbring seraka di alam awan marcek pada cucu lih diam harap burung jawa alam sukar bahari dalam kainan laut itu berterguru. Nah itu kanyang ramah ulun kan tahu nang lain kanyang ramah ulun tak ulun burung gak mesir jaya kanyang ramah pah nak kada disangka nak kokor semangat nak ege kanyang ramah jadi kemah panak dari kemarian berduanya nah kanyang ramah jadi ulun tak kemari kanyang ramah sabuk ulun mencari adik ulun nah nang hilang galuh melang sari hilang jadi adik kamu bilang sari kena adalah ingge ramah jadi untuk kemarin ini ramah mencari wah nak ini maka disangka-sangka nak kaya nah kalau untuk semuanya rata indan jaya kalah najaya kotan aliudin lawan ali bakar tampung buya ya hitler datang di sini wah di sini badai tertumpu buku pak punya sini hitler nih wah punya indan jaya kalah najaya membadai lu kena tahan lamun duriat palinggang bujur halus ege kanyang niang ulon kanyang niang jadi tetap kemarin apa nih yaitu ulon mencari adik ulon hilang kena ketahuan

pasir pandiang munon. Apanya kisah tersebut perkataan, kisah tersebut yang dituturkan. Anjar mendengar aja berita, kanjar mendengar kabar, kurang di nanti lampung bukus. Itu nyara dia mel awak, mel awakan. Sawangan simbaras

Artinya Raden, apa kabar Raden Hujan Busur? Hujan Busur melihat Pak Paman Simbar Bumi Simbar Sawan. Ini Pak Bolot, apa kabar Putri Bendara? Hanya kau mendengar kabar, kurang berarti udah. Ya kau pun, kau Paman. Ini kan jadi peperangan Paman. Wah, sokol, baik kemayangan. Iba, kenapa? Ini pun Pak pendapat Pak dalam pencucuan Sabdiang Pak. Ini yang sasat lumampah pun, sasat perjalanan. Jadi pun kan jadi perang berantai dah. Tapi pun yang mana artinya anak dibuang dulu penabu sakti ketamu. Ini Bujang Jaya waktu itu dipukul banjir, dipukul topan, anaknya tak dapat jua, paman. Sokor bagi kemenangan. Nah, lah sokor artinya sama tapan lapa kemenjar rata. Ya, simpan, boleh simpan halangan akuarkan. Raden Bujang Besar, pola hendak kembali. Artinya ke negeri, hendak selapa. Ini, wah, belum ada yang dijakuan, sampai selamat. Ada apa-apa, artinya Raden Bujang Besar, jangan lupa lawan artinya lagi lambung buku kos, lawan nanti artinya ada selaka. Ini yang babasan sama kawan, sama sama tijak dia di bumi eh. Mayang terbang, timbara bumi, timbara

Ini bukan paman, pasti bukan Fred Tenda. Orang sudah dapatkan anak buahnya. Sokor, pan gue Sri Bandara. Jamin tujuan, di negeri Lampung Barat.

ada apa-apa nak. Wah, selamat paman Fateh. Artinya Fateh kalah siut, lawan kalah siut. Ini artinya paman Fateh orang berdapatan lawan anaknya. Ada yang sekali satu dibuang, satu arti dipukul, ribut topan anak bujang putur. Anak Agung Sakti ketempun nanti panasan jadi dibuang. Waktu itu pertemuan beratan, selamat beratan. So, kor kemayangan Gusti Bendara. Hilang ayo ya. Di negeri Lampung Barat kukus.

0: Kakang Aji Rada. Adi Guru, apa Kakang Rada? Apa lupa Kakang Rada? Apa butan baru Kakang Rada? Adi Guru, Raja Kayangan kan Rada Tata, Manjadin Rada. Adi Guru, nang selebih waruh. Adi Guru, selebih tahu Adi Guru, nang terus pendengar artinya Rang Ningal. Apa Adi Guru, Raja Kayangan? Kakang Aji Narada lakas, Kakang Aji Narada sempian munggah artinya ke negeri. Nah, sempian lakas artinya ke Guha Priang. Apa kan lawan artinya si Jojo di negeri Guha Priang?
1: Namun kapas pandangnya gabar. Panelnya gabung bunga wang resia. Situnya sudah. Bila apa serba

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: 24 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren di sana, lanjut Etam di Berenggah dengan sajian lagu dangdut. Ayo langsung Etam sapa dulu ya yang penelpon WhatsApp pertama. Halo, salam budaya.
1: Halo, salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar jelak?
1: Kabar baik maha nih, budan satu alfiat.
0: Amin.
1: Kita gimana aja, Mbak Putri?
0: Mbak Nita, salah sambung. Iya Julak, alhamdulillah baik juga ya. Malam hari ini lagu dangdut ini Julak.
1: Lagu apa judul apa lu di format kah?
0: Iya, di format. Kita bacakan ya.
1: Ya, aku milih leh.
0: Yuk, yang pertama ada coba buktikan, ada dia. Pacarku sang dermawan, terus ada juga aku benci saat bersamamu, cuans, sebiduk tak searah, kurela kau pilih dia, cinta tak bermata, maunya apa sih, sahabat setia, semua menanti rindu, sama yang terakhir rinduku.
1: Apa nomor 2 tadi apa?
0: Nomor 2 ada dia.
1: Ya itu sudah.
0: Oke, ada dia. Oke, ada sapanya Julak.
1: Salamnya ada Bu Surinjani, Bu Sadu Syukur, Bu Sulaiman, Bu Telapila, Bu Sumisran, Bu Subrahim, Bu Suwahyu, Bu Su, siapa lagi ya? Bu Sulaiman tadi sudah ya? Nah, ibunya Bunda Rini, Bunda Ika, Bunda Yuli, Bunda Asih, Bunda Mudrika, Bunda Sanawiyah. Pokoknya salam semuanya dimanapun berada.
0: Siap.
1: Selamat malam. Selamat malam di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya.
0: Amin.
1: Untuk wanita tadi maaf lah salah sebut, bukan suaranya mirip.
0: Aman, jelas.
1: Siapa tahu salah sebut dapat payung kan?
0: Siap, Le. Iya, Kak. Makasih jelas, Le.
1: Yuk. Wanita terima kasih sudah share Alpe sekeluarga menika.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sebelum ke telepon lagi nih, sabar ya yang ditelepon biasa ya. Nih, kita bacakan dulu dari Mbok Lara nih. Aku pilih kurela apa nih? Kurela kau pilih dia ya Mbak Nita. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Nita sudah berkenan baca pesan dari saya. Semoga lagunya bisa menemani dan menghibur banyak pendengar juga di suasana malam hari ini. Amin. Terima kasih Mbak Lara dah tama ya. Kita ke telepon dulu. Halo, salam budaya.
2: Halo, dulu baca dulu, habiskan dulu baca dulu.
0: Dah habis-habis dah. Apa kabar?
2: Baik-baik, salam budaya-budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Busu?
2: Ya, baik aja, sehat alfiat, cuacanya panas.
0: Panas memang, luar biasa, di beda-bedanya nih, yo.
2: Pokoknya panas lah, luar biasa.
0: Bujur, nggak berikwest lagu apa di panas-panas nih?
2: Lagunya yang ngebit-ngebit, ada kan situ?
0: Apa yuk, Paca? Ini adanya nih, pacarku sang dermawan, coba buktikan, aku benci saat bersamamu. Cuan, sebiduk tak searah, cinta tak bermata, maunya apa sih? Sahabat setia, semua menanti rindu, rinduku. Tegaknya lagunya nih, tapi nih ada yang ngebit-ngebit nih.
2: Ya, yang itu yang menanti rindu aja dah, ya kan?
0: Semua menanti rindu.
2: Ya, ini kan mbak Ita kan? Aku salam-salam dulu.
0: Boleh, silahkan.
2: Anu, salamnya buat di konten, buat musim awal sudah tahu, buat anu kadiunya payah lagi kemarin dari malam, bener?
0: Oh iya kah, ya Allah.
2: Tapi ini kan suara aku jelas lagi yo.
0: Jelas aman.
2: Nah itu dari malam kan payah ya kan?
0: Oh iya kak.
2: Salamnya buat musim awal ya kan, Agung, buat Bunda Sabtu ya. Yang sebuah Mbak Ita.
0: Siapa?
2: Mbak
0: Mbak Reni.
2: Ya Mbak Reni.
0: Terus siapa lagi?
2: Mbak Nana ya kan? Mbak Yuli ya kan? Mbak Abdul Rahim ya kan?
0: Segalanya tuh.
2: Ya segalanya tuh ya kan? Buat Mbak Nitanya kalau pulang hati-hati, jangan lupa waspada.
0: Oke, siap, makasih.
2: Anu Mbak Nita jadi anu kebakaran tuh.
0: Hah?
2: Gila duri.
0: Kenapa? Kebakaran?
2: Lain kebakaran, ketunuan.
0: Apa tuh?
2: Ketunuan.
0: Apa ketunuan?
2: Ya enggak, kalau udah tahu ketunuan kebakaran ya kan?
0: Ya Allah, iya kabar sekarang nih kah, tadah lawas.
2: Tadi kemarin, yang tadi siang.
0: Oh, tadi siang. Oh ya Allah, iya.
2: Jodohan aja dengan sabar ya, tinggal kenal. datang hidup itu ya begitu lah, sebelum pemerahan kan.
0: Iya, mudahan handik dah lagi ya busu ya.
2: Iya, iya itu memang Jeluduri dulu memang sering ketemuan Jeluduri itu.
0: Heeh, oke dah. Leh.
2: Kamu sama weh.
0: Lawas benar leh. Iya, makasih ya busu misran ya. Selamat istirahat.
2: Kamu sama juga istirahat juga ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, enggak tambah lagi ya, di Facebook juga ada busu belibis sebut sudah hadir. Yuk, makasih banyak. Yuk, yang nelpon ke WhatsApp boleh ditelepon lagi. Dah kosong nih. Etam ke telepon biasa dulu. Halo, salam budaya.
3: Dengan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Eka. Apa kabar Mbak Eka?
3: Alhamdulillah,
0: sehat luar biasa. Malam ini lagu dangdut.
3: Apa lagu dangdut?
0: Lagu dangdutnya ada Coba Buktikan, Pacarku Sang Dermawan, Aku Benci Saat Bersamamu, Cuan Sebiduk Tak Searah,
3: Saat Bersamamu
0: saja. Oke, boleh sapanya.
3: Oke, makasih. Selamat malam Mbak Yuli. Sudah tahu mata?
0: Belum.
3: Mana kesitulang kah?
0: Ki anu, panggil dulu Mbak Eka.
3: Ayo Mbak Yuli, masuk nih, tunggu. Jangan tidur dulu, masih sore. Terus Mbak Nana, malam. Terus Mbak Sapa, Mbak Reni, selamat malam. Semamat Saleman, malam. Nek Ilas, malam Nek. Pamal Nek. Oke deh, segalanya aja.
0: Siap.
3: Saya tunggu lagunya cantik ya.
0: Iya, makasih Mbak Eka ya, selamat istirahat.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka. Etam ke WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
4: Budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Iya, mati lampu, Mbok.
0: Oh, mati lampu ke situ ya, Allah. Ya
4: di Lobakung ada 5 jam, Mbok. Oh, baru hidup ini, Mbok.
0: Oh sabar.
4: Iya itulah. Ya itu heran juga kalau ada pemberitahuan, Bo. Biasanya kan ada lampu mati bergilir kan. Ini kan ada sama sekali.
0: Tidak yo, ya Allah. Sabar.
4: Jadi, bahan ini bisa didengar, Bo ya. Kalau ada mati lampu tuh jangan waktu orang azan. Pas maghrib, Bo. Iya. Pas orang sholat di Masjid Istiqlal langsung mati.
0: Ya Allah, iya
4: tuh. Ada 6 jam sudah, Mbok. Ya tuh.
0: Oh, ya Allah.
4: Ya, dan ini bisa didengar lah ya kan. Jangan dimatikan, kalau mau dimatikan sore kah, apakah jam berapa kah. Jangan waktu orang azan maghrib.
0: Iya, siap.
4: Iya. Nah, jadi Mbok, malam ini tadi ada Mbok Eka ya. Mbok Eka semoga sehat selalu. Selamat malam. Siapa lagi Mbok lah? Aduh. Pro 1 kok ada siaran ya, Mbok?
0: Ada.
4: Enggak ada suara, Mbok.
0: Masa? Dia saya lihat dia. Iya. Tagihannya udah ada tuh.
4: Iya, belum tadi aku setel, Mbok. Belum ada, Mbok.
0: Coba nanti monitor lagi, Bu Sia.
4: Iya, anak lagunya Cuan aja, Mbok.
0: Cuan. Oke. Okay. Yeah. Sapanya ada.
4: Salam-salam aja, Mbok. Semuanya, Mbok lah. Siap. Busu-busu, Mbok-mbok di mana saja berada. Selamat malam semuanya. Makasih, Mbok lah.
0: Makasih jo, Busu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Pak Busu Sulaiman Tela-tela. Yo, bersabaran aja ya. Mudah-mudahan suara kita didengar malam hari ini, ya, Busu ya. Ya, kita bacakan WhatsApp-nya nih, salam budaya. Budayakan salam. Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam, Mbak Nita hadir, Mbak Reni. Maaf ya Mbak Reni, Andik tak angkit di teleponnya tadi, Andik sempat isi absen dulu di perempat, lagunya empatan aja. Sapanya Bu Sumamat, Mbak Yuli, Naila, Susabdur Rahim, segalanya Mbak Nita. Selamat tugas, kalau balik hati-hati ya. Terima kasih sapanya Mbak Eka. Siap, makasih juga Mbak Reni ya. Selamat malam, selamat istirahat. Makasih Mbak Reni ya. Tunggu siapa lagi penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
5: Halo, salam budaya, salam.
0: Waduh, diingat nih teh siapa yo ini?
5: Ini siapa ini?
0: Siapa ini yo?
5: Ah, maksudnya tahu.
0: Waduh, lupa nih teh ini, astagfirullah.
5: Dari luar Jawa.
0: Busuk. Aduh ya Allah, di ujung ini. Siapa nih?
5: Nah, ayo tebak.
0: Aduh. Anu. Siapa?
5: Namanya I, terakhirnya N.
0: Depannya apa tadi?
5: I.
0: Besirpan.
5: Nah, itu.
0: Apa kabar?
5: Baik.
0: Biasanya kan telepon lewat WhatsApp.
5: Ah, lagi bosan lagi WhatsApp.
0: Lagi
5: WhatsApp
0: pengen kita... telepon biasa ya.
5: Kalau WhatsApp dipakai anak saya tuh.
0: Oh, siap.
5: Jadi pengalah bapaknya.
0: Iya. Bapaknya iya, berarti itu. Mau request lagu apa bapaknya?
5: Nah, putar aja sudah
0: putar
5: semuanya.
0: Putar aja sudah. Iya, oke, siap.
5: Iya. Iya itu. Ini lagi kabut nih di luar Jawa nih, asapnya tebel sekali.
0: Oh iya.
5: Heeh.
0: Ya Allah.
5: Lah, ya itu kebakaran tuh di gunung tuh, di gunung. Depan rumah saya kan ada gunung tuh. Kebakaran gitu.
0: Baru hari ini kan, udah berapa hari itu?
5: Baru aja.
0: Oh ya Allah, busu. Ya itu. Kesehatan busu, pakai masker busu.
5: Iya, pakai masker ini. Kalau enggak pakai masker kan kena penyakit.
0: Iya, nanti. Sesak nanti napas ya.
5: Iya. Kalau Samarinda bagaimana? Samarinda
0: ini panasnya aja nih, luar biasa ini busu, ya Allah.
5: Enggak ada masalah apa-apa ya, enggak ada musibah apa-apa, enggak ada ya.
0: Mudah-mudahan
5: jangan. Iya.
0: Apalagi ya, kebakaran tuh ya.
5: Iya. Tadi ku dengar di Luduri kebakaran dah.
0: Iya bunyi, di mana tadi tuh? Iya.
5: Di Luduri bilangnya.
0: Ada hari ini bilang siang tadi.
5: Iya.
0: Ini malam ini juga di daerah Luar Bakung nih mati lampu.
5: Oh, mati lampu.
0: 5 jam dah sebut.
5: Kalau di Muara Jawa kemarin tuh kemarinnya itu.
0: Stumat mah aja.
5: Sampai 4 jam.
0: Oh, iya 4 jam ya Allah. Kesabaran ha etam yo. Untuk ya, gimana hal lagi nih yo.
5: Iya. Ya sudah, lanjut aja siarannya ya.
0: Iya, makasih Bu ya, datang.
5: Saya pamit dulu.
0: Iya, pas terputus langsung pamit sih. Makasih banyak Bu Irfan ya. Ya, yang datang lagi boleh di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat RRI Digital juga. Di telepon segalanya dah Nita pecahkan juga, di WhatsApp juga sudah. Lagunya nih ada berapa nih? 5 yang dah di request, yang belum di request ada Coba Buktikan dari Danang, Pacarku Sang Dermawan dari Bella Agustin, Aku Benci dari Gary Mahesa, Sepiduk Tak Searah dari Eri Susan, Cinta Tak Bermata dari Meli, Maunya Apa Sih dari Tommy Ali, Sahabat Setia dari Eri Susan, dan terakhir Rinduku dari Opa Tatang. Oke, etam sahapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
6: Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Apa lagu sisanya tuh?
0: Sisanya nih ada Coba Buktikan, Pacarku Sang Dermawan, Aku Benci, Sebiduk Tak Searah, Cinta Tak Bermata, Maunya Apa Sih.
6: Jangan mbok, Aku Benci aja mbok.
0: Aku Benci, oke.
6: Wah mbok Reni. Syukur mbok Yuli Jaya. Busu Misran, Busu Ago, Busu Abdul Rahim. Yang di ada kedengaran ini Bu Ani dan Mbo Lawas dan Mbo. Pelaran enggak? Ya, ada Mbo informasi Mbo. RRI Pro 1 itu acara berjaringan tiap malam Kamis.
0: Iya.
6: Yeah. Ada Ruang Rindu. Nah, makanya RRI itu didengarin. Jadi Mbok.
0: Yo.
6: Dan Mbok Nita jangan ngantuk Mbok ya. Tadi Mbok saya itu dengari aja Mbok gitu Mbok. Pupus dah harapan.
0: Kenapa dikit?
6: Ya ada busu ipa ya.
0: Nah, ya bener. Insyaallah minggu hadap sida datang yo.
6: Ada kesibukan biasanya tuh Mbok.
0: Iya bener.
6: CWA tadi tuh Mbok ya, takutnya hak kedodongan tuh Mbok.
0: Mati lampu juga situ tadi tuh Merian sebut sida.
6: Oh iya Mbok. Solarnya iya, habis.
0: Ah ya Allah, iya tuh Busu Mamat.
6: Iya Mbok, ngantuk Mbok. Iya Mbok ya.
0: Yo, makasih yo.
6: Aku tiap malam Kamis acara berjaringan. Bumi Orang Kota itu kelompok band biasanya tuh Mbok tiap malam Kamis tuh Mbok. Ya ada Ruang Rindu.
0: Oke, siap. Yo, makasih Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, etam lanjut hak belagu yo. Karena lagu etam ni lumayan panjang juga, 4 menit, 6 menit, 5 menit, gitu ya. Jadi etam nelinga hak lagu yang pertama ni rikasannya siapa ni tadi yo? Bejolak utus sarundeng kah? Nih dengan ada dia dari Super Emak.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Ya karena sana enggak tamu lagi boleh yo. Nita bacakan dulu nih ada WhatsApp dari Mbak Mudrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Budaikan salam. Salam budaya budaikan salam. Alhamdulillah ketemu lagi di udara. Lagi lembur nih Mbak. Oke, langsung aja Mbak requestnya nomor 2. Tadi ada dia ya Mbak Mudrika dah terputar ya. Mau enggak lagu lain boleh ya. Mbak Nita pulang hati-hati via Manila. Siap. Makasih Mbak Mudrika ya dah tama ya. Ini pada telepon terakhir hak ya tam sapa. Halo, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Busu Saiful Koko.
1: Hafal sudah yuk.
0: Hafal dah. Apa kabar leh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik sehat yo. Langsung dak lagu apa nih? Karena tempat para pupus.
1: Kita ini segar yuk mata kita yuk.
0: Alhamdulillah tuh.
1: Mulang kemana kita ke Bayur kah ke Tenggarong?
0: Bayur.
1: Mungkin lah ke Mangguraja.
0: Leh.
1: Lagu apa? Putarannya lagunya.
0: Lagunya sudah. Umpatan aja ya.
1: Iya.
0: Oke siap. Sapanya Dendi.
1: Nyapanya ya yang di Tenggarong, suara Amli ya. Kalau lagi ngelinga itu Adenan juga ya. Abdul Rahim juga ya. Semelan ada siapa? Nailas ya sudah. Siapa lagi? Muda Elsa juga kalau dengarkannya selamat malam.
0: Oke.
1: Goreng sudah anunya tidur.
0: Oh tadi dah tama dah sih dah.
1: Iya dah tidur tuh pokoknya ya. Orang tuanya. Untuk wanitanya ya mah juga hati-hati kalau pulang yuk.
0: Iya siap.
1: Gelap itu lewat itu mutar-mutar tuh.
0: Bujur hak gelap nih dah matahari soalnya dah.
1: Lain lampunya kurang juga lampunya.
0: Iya leh.
1: Iya kan.
0: Siap.
1: Aku tuh pernah 2 kali pulang malam di situ.
0: Oh itu sudah. Iya hak makasih
1: Bu Saiful. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, maaf ya. Entah pegat dikit carangan sih dah. Mohon maaf susu sih. Iya. Mulai ngeblank soalnya nih Tania. Dia tuh salah carang pulang. Dia ndik masuk nih, ndik nyambung. Kenapa? Mau ndik nyambung ya Allah. Ya hatu keren deng sana ya karena dah pukul 23.35 kurang lebih 15 menit mahal lagi. Lagu item nih masih banyak yang belum terputarkan requestan besok Mbak. Iya. Mohon maaf ya Bu Saiful ya. Terputus saat tadi belum selesai sudah carang ya. Iya, tem nelinga lagu hak nih busu ngan bok jua galanya. Tem nelinga lagu selanjutnya dengan Saat Bersamamu dari Murni Chania.

Ya, keren di sana Netra Sok sudah menunjukkan pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Saat tandanya sampai di sini dulu ya. Kebersamaan tetap di berenggah. Nenjua Mutrikah tadi lagunya Ganti Nomor 7 deh. Sebut sih di nomor 7 nih sebiduk tak searah ya, menjadi lagu akhir Kebersamaan tetap kendian kita putarkan. Makasih banyak yang udah monitor tulak pukul 19 tadi sampai wayah ini. Makasih juga yang udah meramaikan berenggah yang bisa kita sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan tetap segala kesehatan selalu, dimurahkan terus rezekinya, dan juga didekatkan dengan hal baik dan juga orang-orang baik. Saatnya Monita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Mohon maaf mana ada salah-salah cara, mana ada yang kurang berkenan di hati kita malam hari ini. Semoga ada manfaat yang kau diambil dan juga kau menghibur kita segalanya hari ini ya. Busamba, etam jumpa lagi di lain kesempatan, dan juga mudahan yang lagi ada hal-hal masalah tadi itu bisa diselesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi tentunya, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nelingi lagu terakhir di berenggah malam hari ini dengan Sebiduk Tak Searah.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
3: Hai. Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
2: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
4: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat tempat koran dan sanak pro 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana hajat kau dengarkan siaran kami. Inilah pro 4 RRI Samarinda hadir ngawani atam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Kamis 20 Agustus 2026 dari tempat tugas atau mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Bu Sumo, selamat hambat ya, ketemu bersama dengan Bu Putri kali ini, tentu di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bu Putri punya beragam program menarik, Bu Sumo, seperti biasa yang akan kita mulai juga dengan pengajian Al-Quran. Selanjutnya akan ada renungan dan juga lagu-lagu islami, sembari juga kemudian kita akan bergabung di sajian program Hikmah Pagi Bu Sumo ya, yang akan kami siarkan juga dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Dan selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Dendang Mahakam pada jam 7, dan selanjutnya akan ada Halo Benua Etam pada jam 8, dan berikutnya akan ada Dokter Etam Musombo ya pada jam 9. Dan untuk mengawali perjumpaan kita Hambat kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pengajian Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 bersama dengan finalis Soleha dan penerjemah Safaruddin.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Nusantara.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Keronin sana, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti kajian tausiah yang insya Allah subuh kali ini kita akan bersama-sama mengikuti tausiah dari Ustadz Kiai Haji Muhammad Andi Faisal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai di kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan semuanya diberikan husnal khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulil alaumul fatihah.

بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن حقا على الله أن يكرم من زار فيها. Nabi bersabda, sesungguhnya rumah-rumahnya Allah di permukaan bumi ini adalah masjid-masjid. Jadi masjid ini diibaratkan rumahnya Allah, tempat kita bersujud. Masjid itu artinya tempat sujud. Sajada yasjudu sajudan wa masjadan, ya. Fahuwa sajidun wa dhaka usjud la tasjud masjadun masjadun masjidun. Jadi masjid dari kata sajada, sujud. Masjid tempat bersujud. Di tempat ini kita bersujud. Dan bumi untuk umatnya Nabi Muhammad semuanya bisa dijadikan masjid. Jadi semua tanah itu di permukaan bumi ini bisa dipakai untuk sujud. Makanya ada orang sholat Idul Adha, Idul Fitri ada di lapangan. Lapangan ini tanah hamparan, tapi tanah itu pun bisa dipakai untuk sujud. Kalau zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad, itu ibadahnya sulit baik. Adalah sampai menemukan masjid peninggalan Nabi Yusuf, Nabi Zakaria. Adalah sampai menemukan masjid. Tidak ada. Ditentukan oleh Allah. Jadi kalau sholat di sini tidak boleh, harus kumpul di tempat yang ditentukan Allah. Kalau sampai tidak, sholat di tengah jalan raya situ boleh aja, asal berani aja. Pas rame mobil, kalau siapa tahu ngetes kesaktian kan. Semua tanah untuk umat Nabi Muhammad adalah masjid. Makanya begitu umat Nabi Muhammad yang ada, yang kita saksikan sampai hari ini, masjid peninggalan Nabi itu cuma dua. Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Selain itu tidak menemukan peninggalan masjid di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Masjidil Haram Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa Nabi Sulaiman, ya. Masjidil Aqsa itu di ujung daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kalau pian ngelihat
dalam kamus Munjid, ada kamus bahasa Arab segini tebalnya Pak, yang ngarang orang Kristen Nasrani, tapi dipakai oleh ulama-ulama seluruh dunia. Karena kamus itu kamus terlengkap, namanya Munjid. Ya, yang menyusun itu orang Nasrani. Di situ ada gambarnya kerajaan Nabi Sulaiman, dan di situ ada di pojok itu Masjidil Aqsa. Saya sendiri tidak punya Munjid lain. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya sering kalau mengaji itu ngangkat ini dampar atau mejanya kiai saya. Di samping itu ada kitab Ihya, satunya kitab Munjid. Nah, kadang-kadang melihat kitab Munjid itu saya buka-buka kecil tulisan. Nah, di situ ada kerajaan Nabi Sulaiman gambarnya, denanya. Lem masjid di zaman Nabi Muhammad, oh jangan ditanya di tanah Arab sana, di Indonesia ini masjidnya berdampingan aja. Ada satu tempat pendek tapi masjidnya bertumpuk dekat Guru Udin itu. Nah, di samping Guru Udin ada nama masjid, dulu saya rutin di situ. Di depannya ada masjid yang warnanya kuning itu. Di seberangnya ada masjid lagi. Jadi tiga bertumpuk, jaraknya dekat aja. Satu tahalat sungai, satu tahalat jalan raya. Kehewanan itu nah. Ada kala situ masjidnya sebelum jembatan itu umatnya Nabi Muhammad, semuanya boleh dijadikan tanah ini, semuanya jadi tempat sujud. Wa inna haqqan 'ala Allah ayyukrima man zarahu fiha. Maka orang-orang yang masuk ke dalam masjid, hak bagi Allah untuk memuliakannya. Sampean yang masuk masjid ini dapat kemuliaan daripada Allah. Di antaranya salah satun yukafiru dzunub, ada tiga perkara yang melunturkan dosa pian. Kalau pian ngerjakan, dosa pian itu sedikit-sedikit-sedikit terus beguguran, tanpa sampean baca apa-apa, asal pian kerjakan, dosa pian diampuni sama Allah. Di antaranya kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah menuju masjid. Makanya yang parak-parak rumah dengan masjid masih di sini-sini aja. Jarak sekilo enggak ada masalah juga, pagi-pagi ini nah sambil olahraga syukur-syukur didampingin bini ke masjid berduaan sambil bekesahan, berangkat sebelum azan, jalan kaki olahraga. Apalagi usia-usia tua, supaya lintuhut kuat, jalan kaki ke masjid berkisahan. Kasrotul khuto, banyak langkah menuju masjid, dosa habis. Makanya ada satu orang namanya Sa'ban bin Sa'ban ini sholatnya mesti dengan Rasulullah 5 waktu. Satu hari Rasulullah kehilangan Sa'ban. Biasanya sahabat Nabi itu kalau sholat tidak berubah, kalau di belakang imam dia di belakang imam terus,
Kalau sholatnya di pojok terus. Kalau di sebelah sana, sana terus. Tidak pindah-pindah. Itu sahabat Nabi. Dan itu dulu saya, maaf nih, mengawasi tiga ulama. Tiga ulama di Bangil, ulama-ulama sepuh bahasa kami itu tiangnya kota Bangil. Di antaranya guru Bangil ada Ki Abdul Mu'ti, ada namanya Habib Hussein, ada lagi namanya Ki Ahmad Khalil. Itu beliau baru meninggalkan tempat duduknya setelah meninggal. Jumatan itu Pak enggak ada, walaupun kosong gitu tempat itu, enggak ada orang berani nempatin. Satu di pojok, satu di tiang, satu di belakang, di belakang. Itu biar gen orangnya, kiainya belum datang, enggak ada yang berani nempatin. Mesti kalau ada ini tempatnya biasa ya. Orang menasehatin. Di tiang itu ada namanya biasanya tempat guru Bangil. Saya biasanya di situ, biasanya di dekat. Di belakang lagi Habib Hussein. Ujung lagi namanya Ki Abdul Mukti. Usianya sepuh-sepuh, di atas 70. Jadi kalau Jumatan di situ tidak ada orang ganti, Pak. Saking istiqomahnya. Kayak orang sekolah itu, nah. Sekolah itu kan bangku 1, 2, 3, 4. Kalau satu tidak datang, tidak ada orang ganti. Itu tempat duduknya dia itu, si Anu, si Anu. Kayak orang sekolah, istiqomah. Duduk di depan, yang di belakang ya di belakang. Bangkunya itu lah bahasanya. Ulama dulu pun seperti itu. Istiqomah 5 waktu dan jamaahnya. Jumatan tempatnya tidak berubah. Makanya begitu kalau ada lagi kosong, orang mesti tidak berani nempatin, biasanya duduk di situ beliau. Itu yang dilakukan sahabat Rasulullah. Kalau sampean kanda, kadang di sini, kadang di sana, ya kadang di belakang, memutar-putar kadang. Jadi seandainya sampean tidak datang, tidak diketahui, karena sampean pindah-pindah. Kalau sahabat Rasulullah satu aja yang tidak sholat berjamaah, ketahuan. Nabi mesti nanya, asyahidun fulan, ada yang nyaksikan, ada yang nyaksikan. Pas Sa'ban kosong tempatnya, nah Nabi bertanya, aina Sya'ban, la adri ya Rasulullah. Ayo kita ke rumahnya. Selesai sholat-sholat, selesai doa, selesai ngaji, Nabi minta diantarkan ke rumahnya Sa'ban. Di sholat subuh, ternyata ini kan selesai sholat subuh, kalau jam segini berjalan sampai di rumahnya Sa'ban, masuk waktu duha,

Ya, jalan lumayan jauh, Pak. Ibarat kita dari sini, nah, Al-Ma'ruf jalan 1 jam. Insya Allah Islamic Center sana sampai kita. Sejam lo ya, jalan kaki pian. Jalan santai. Lebih bisa jadi Islamic ke sana lagi masih. Sejam. Begitu Rasulullah sampai, ternyata di situ lagi berduka. Ada yang meneteskan air mata, ada yang tertunduk. Maka sahabat Nabi bertanya, Aina Syaban? Mana Syaban? Qatufi ya Rasulullah, beliau meninggal. Tidak menghalangi Syaban akan sholat berjamaah, kecuali kematian. Gara-gara mati jadi ada jamaah. Nabi bertanya, "Madza yaqulu Sya'ban?" Keluarganya ditanyain, "Apa ucapan terakhir Sya'ban waktu mau meninggal?" Kenapa Nabi tanya itu? Karena Nabi sebenarnya tahu apa yang diucapkan, cuman untuk supaya sahabat yang mengikuti ke rumah Sya'ban supaya paham apa yang diucapkan Sya'ban. Maka mengatakanlah orang-orang yang menyaksikan, Sya'ban mengatakan 3 perkara ya Rasulullah. Laukana ba'idan, laukana jadidan, laukana jami'an. Andaikan jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Tidak ada yang faham orang apa andai-andai ini. Sahabat Nabi tidak faham ucapan sahabat andaikan jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Tidak ada yang faham, cuma Nabi yang faham. Maka Nabi mengatakan, tahulah kamu maksudnya sahabat. La adri ya Rasulullah. Sahabat, Sya'ban waktu sakaratul maut ditunjukkan sama Allah. Seperti di dalam Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah di dalam surat Qaf, laqad kunta fi ghaflatin, sungguh kalian itu lupa, lalai. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, daripada ini. Ini maksudnya sakaratul maut. Sampean kan lupa mati kalau. Ayo jujur. Tadi pagi ingat mati enggak? Bangun tidur tadi. Enggak kalau. Ya bangun gitu aja. Padahal doa yang sampean baca itu doa mati, Pak. Doa yang sampean hafal itu, nah, itu doa mati. Ayo sampean baca doa apa itu yang bangun tidur tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu doa mati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Allazi ahyana, yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah matinya kami. Wa ilaihin nusur, hanya kepada Allah kami kembali. Kalau bahasa Inggrisnya kembali kepada Allah, inna lillah wa inna, itu doa mati tuh. Wa ilaihin nusur, hanya kepada Allah kami kembali. Kalau orang kembali kepada Allah, ada bendera hijau, tulisannya apa? Doa mati tuh, Pak. Sampai dibangun tidur itu doa mati. Jadi sampai ini diingatkan oleh Allah, mulai bangun tidur sampai tidur doa mati. Makan itu doa mati, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Makan itu lu diingatkan selamat dari neraka. Neraka itu setelah ma-

0: Hati setelah makan bang, alhamdulillahilladzi at'amana wasakona waja'alana minal muslimin. Itu doa mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Tidur sampean, tidur itu doa mati. Sholat itu pun doa mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya doa mati yang selamat. Begitu tidur, alhamdulillah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup ya Allah, dengan namamu aku mati. Jadi doa tidur pun doa mati. Artinya mati yang baik. Mati menyebut nama Allah. Tapi kita lupa, udah diingatkan terus lu sama Allah, tapi gak ingat-ingat kayak-kayak kita ini hidup selamanya. Besok ke rumah ya, dikiranya besok masih hidup. Seminggu lagi acara di rumah lah, seakan-akan seminggu lagi masih hidup. Padahal umur kita tidak tahu. Pagi hidup, sore mati. Sore hidup, pagi mati. Wahud sihataka lima radika wa hayataka lima utika. Kalau kau bisa ngerjakan amal pagi hari, jangan ditunda sore. Kalau bisa ngerjakan amal di sore hari, jangan ditunda pagi hari. Ambil masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ini masih sehat, sakit aja baik. Pagi bisa lari, bisa jalan ke masjid. Nggak mau sholat ke masjid, siang kena stroke, bisalah ke masjid. Sore masih sehat, maghrib bisa ke masjid. Nggak mau juga ke masjid, pagi sudah sakit. Pagi, malam, maghrib masih hidup, asar masih hidup, tidak mau juga ke masjid, subuh meninggal. Nyata ini pak, apalagi wayah ini, umur kayak benang muda putus. Kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati tidak pakai sakit. Kemarin masih ada lo ketemu sama saya. Iya, sorenya mati. Berapa banyak orang yang kayak gitu. Saya ingat pak, ada jemaah saya di swadaya. Saya ini kan sering tukar uang ke bank itu, uang baru. Kadang 2 ribuan, kadang 5 ribuan. Untuk dibagi-bagi pada anak-anak di pondok, kah, di pengajian di masjid, kah, kadang tukar saya. Hari Senin saya tukar, Selasa diantar, ngantarkan uang ke pondok, ke rumah itu bilang gini pak, yai, enggak tukar lagi kah? Nah, ini aja belum di apa-apakan tukar lagi, belumlah nanti kalau mau habis baru tukar. Kata beliau, ucapannya enteng pak, mumpung saya masih bisa pak yai. Mumpung saya bisa, artinya bisa nukarkan uang. Hari itu, Senin saya tukar, Selasa diantar. Terus Selasa itu ngomong gitu, mumpung saya masih bisa. Ini mau berangkat ke kantor. Jadi kantor kalau tukar kan ke kantor, besoknya diantar lagi ke rumah. Saya bilang, insya Allah kapan-kapan aja mas. Masih belum, nanti aja, nanti saya kapan. Saya enggak paham, mumpung masih bisa, Pak Yai ngomong itu, saya enggak nyantol, enggak ngeh. Baru setelahnya saya ngeh. Begitu berangkat ke kantor, jam 10 kah beliau meninggal. Baru ngeh saya. Kenapa dia ngomong mumpung masih bisa, berarti besok gak bisa lagi sudah. Faham saya itu dengan ini. Sebelum kejadian gak faham. Jadi omongan itu saat itu dia omongan mayit. Mumpung masih bisa Pak Yai saya menukarkan. Ini umur, Kam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang sehat mati tidak pakai sakit. Sebenarnya ya ada pang sakitnya, cuman kita yang tidak tahu. Sakit itu kan cuman sebab aja. Yang orang yang sering tidak tahu itu kan kebanyakan mendadak. Dia tidak tahu kalau dia punya sakit jantung kah. Ya kalau yang jantung itu kan makanya rawan kita. Punya orang tua ya sehat-sehat tapi belum kadang-kadang sesak. Jantungnya lemah, jantungnya sakit. Itu yang kita tidak tahu pak. Ya. Kam min sahihin mata min ghairi illah. Jadi kata Nabi, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kalian semuanya melalaikan ini, yaitu mati. Kita nganggap hidup selamanya. Fakasafna anka ghita'aka, maka di hari itu matamu kubuka, kata Allah. Jadi kita ini saat ini mata kita sebenarnya ada lensa penutup Pak, antara alam syahadah sama alam ghaib. Alam syahadah yang ini kita bisa melihat wajah. Alam ghaib kita bisa melihat malaikat. Kita bisa melihat surga. Kita bisa melihat neraka. Kan tidak bisa. Kalau jin itu masih gampang. Alamnya walaupun belum ghaib yang sejati. Karena ada orang itu walaupun noleh kanan kiri gini bisa melihat jin. Ya. Dia bisa noleh gini, ini sini ada, sini ada, di sini ada. Biasa. Tapi kalau alam ghaib nang hakiki, beliau belum bisa melihat itu bisa, tapi melihat alam ghaib hakiki enggak bisa, melihat kubur enggak bisa, melihat surga enggak bisa. Tapi nanti kalau pian mau meninggal bisa melihat pian. Bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat malaikat pencabut nyawa. Ketika ghita ini dibuka oleh Allah, sit, begitu dibuka dia bisa ngelihat. Di antaranya Sa'ban ini, begitu sakaratul maut dia melihat yang tidak dilihat orang. Makanya beliau mengatakan laukana baidan, andaikan jauh. Yang kita tidak paham. Nabi menjelaskan, tahulah kamu kenapa dia mengatakan itulah adri ya Rasulullah. Sa'ban ditunjukkan pahalanya oleh Allah langkahan kaki menuju masjid. Selangkah tek ini loh pahalanya ke masjid, selangkah. Satu langkah lebih baik dari dunia beserta isinya. Ditunjukkan baik, begitu ditunjukkan nyesel dia. Kenapa nyesel? Baru kenal masjid setelah usia tua. Kayak pian-pian ini nah. Ayo, sampean umur 25 tahun udah di masjid belum? Umur 30 ada di masjid belum? Kalau ngomong sudah, saksikan orang sekarang di masjid. Ada enggak yang umur 25 tahun? Ayo. Sambil lihat nih yang hadir ini pagi ini nah, ada nak yang umur 25? Ada nak yang berumur 30 tahun? Tidak ada. Kalau berarti kalau dulu sekarang ini tidak ada anak umur 30 tahun duduk seperti saat ini, dulu pun sampai tidak ada juga di masjid. Karena nanti yang gantikan sama ini anak-anak nanti yang kecil-kecil itu nanti umur tua baru ke masjid. Sekarang dah mereka di rumah tidur nyenyak, dibangunkan enak ke masjid nak ngantuk mai, itu bahasanya. Baru tuha-tuha kayak pianina bahasanya pakai umur 25 ada dah, dah ada. Di balik umur 52 ada. Ada 52. Umur 26 ada enggak? Enggak ada. Umur 62 pang banyak. Umur 27 ada enggak? Enggak ada. Di balik 73 rata-rata tak tunjuk orangnya 72, insyaallah tahu saya. Baru di masjid sudah usia tua. Nyesel Sa'ban. laukana baidan, ya Allah tahu kayak gini pahalanya orang berangkat ke masjid, rumah saya lebih jauh lagi ya Allah dari masjid, kepingin lebih jauh. Bah, sampean kalau kayak Saban malah enggak ada di masjid. Masjidnya di sini, rumahnya di jembatan Mahakam. Saya tanya nih, kira-kira sambil jalan kaki ke masjid sini nyesel Pak, makanya namanya hari kiamat itu yaumal hasroh, hari penyesalan. Pian gin sudah ke masjid ini nyesel, kenapa ya Allah aku tidak mulai akil balik, sudah di masjid baru usia senja setelah pensiun baru di masjid, nyesel pian kenapa ndak dulu-dulu. Makanya hari kiamat namanya yaumal hasrah, hari penyesalan. Laukana jadidan, andaikan yang baru, nyesel Sa'ban. Kenapa? Kenapa yuk dia menyesal? Kenapa andaikan yang baru? Sa'ban ini pernah mengalami Pak sedekah baju. Dia lagi pegang baju yang masih packing, masih beplastik, baru bahasanya. Ditenteng, baru nukar, ketemu orang yang kada bebaju kedinginan. Kasianlah si Sa'ban karena dia bawa baju juga. Maka Sa'ban sembunyi baju yang dipakai ini, dilepas, diberikan kepada orang itu. Bahasanya Pak, kalau baju yang saya pakai ini dikasihkan orang masih pantas, artinya ndak jelek-jelek amat, sobek ndak ada juga, besetrika masih rapi, dikasihkan orang, orang masih senang. Nah, dilepaslah baju Sa'ban yang baru dipakai. Padahal paling enak Pak, yang dibaru ini kan belum dipakai, kalau tinggal julung aja selesai, langsung pulang, gak usah ngelepas baju. Tapi memang dasar kita, maka sampai guru pun salah. Guru sekolah itu nah, SD ke apa, dia mengatakan ketika ada korban banjir, sampaikan kepada orang tualah kalau ada baju-baju bekas yang layak pakai, kumpulkan di sekolahan. Kasus kayak di Banjar itu nah, yang sampai ke atap. Kan di sini ada guru-guru SD minta supaya kalau ada baju-baju bekas yang masih layak pakai, layak pakai maksudnya, dikumpulkan. Apa yang terjadi di Banjar? Tidak ada yang mau Pak eh. Biar mekumu kena jelek murah asal baru, taulah pian. Ditumpuk dibuang akhirnya. Itu terjadi SD-SD. Kumpulkan baju yang layak pakai. Ternyata orang Banjar ndak ada yang mau. Biar bagus, kalau bekas beliau ndak mau. Minta jelek walaupun murah, yang penting baru mu kena yang harga 60 asal baru. Senang. Begitu dikasihkan Sa'ban, dilepas baju yang baru dipakai Sa'ban, yang dipakai dikasihkan, ditunjukkan pahalanya. Sa'ban, ini lo pahala sedekahmu kalau yang bekas, nang ini sedekah bajumu yang baru. Nyesel Pak, laukana jadidan, ya Allah kalau tahu gini ku sedekahkan yang baru. Nyesel. Laukana jami'an, andaikan semuanya Sa'ban waktu lagi makan, makan roti Arab segini Pak, lempeng kalau yang roti kering itu nah, ya kalau di Arab kan ada roti yang bundar kering itu, lagi makan ada pengemis, diberikanlah makanan itu separuh Pak, segini dibelah dua rotinya. Nah, berarti 50%. Nah, kasihkan separuh. Nah, separuh dia yang makan, ditunjukkan pahalanya. Kau kasihkan separuh dan kau kasihkan semuanya. Nyesel dia Pak. Laukana jami'an, ya Allah tahu gitu pahala yang kau berikan, ku kasihkan roti itu semuanya ya Allah. Padahal orang yang kayak gini Pak, ini bukan orang dermawan Pak. Tahu lah pian. Orang yang ngasih separuh-separuh ini bukan orang dermawan. Di atas orang dermawan. Orang dermawan itu Pak 2,5%. Segini, nah ini orang dermawan Pak. Kalau punya roti gede kayak gini lah, terus disedekahkan segini, ini orang dermawan. Sampai punya uang 1 juta, 25 ribu sampai sedekahkan, dermawan dia. Jangan 100 ribu, 25 aja. 1 juta cuman 25 ribu. Ta sama u, juta ganti ribu, jauh 2,5%. Itu pun sudah dermawan pian baik. Ini separuh. Kalau separuh itu namanya jud wal karom. Yang ngasih separuh aja masih nyesel, apalagi yang cuman segini. Andaikan tahu ya Allah, ku sedekahkan semuanya. Itu ucapan Sa'ban. Ya. Jadi kalau sampean berangkat ke masjid selangkah dua langkah, dosa pian habis semuanya. Makanya yang parak-parak saya bilang, ndak usah bawa motor. Parak-parak sini kira-kira 500 meter kah, 300 meter kah, jalan kaki, apalagi dampingin bini sambil bekesah, sambil bercerita. Kenapa yuk? Kita berbicara dengan istri dengan rahmah lebih mulia daripada iktikaf di masjid. Jadi kalau pian bekesahan sambil pulang diri daripada masjid, lebih mulia daripada pian iktikaf di masjid. Anu dingai ya kabah, ya dingai ya bah, bekesahan sambil pulang, satu tenteng mu kena ya kalau satunya pegang tasbih bapaknya sambil sorbanan, nang bini pegang mukena sambil pulang. Yang jarak-jarak parak, yang sekilo ya jangan Bang. Kalau sekilo jauh ya. Yang 500-300 meter enggak apa-apa, jalan kaki suami istri. Itu kemuliaan. Ada lagi masih kemuliaan Pak, cuman waktunya yang tidak cukup lah. Moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat. Barokah fid dini wa dunia wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian sedikit pengumuman. Ini saya sering pengumuman Pak Saya ini ngajak lo ya sebenarnya, ngajak sampean bareng-bareng. Ayo ya, ngajak ini bareng-bareng. Masalah sampean mau atau enggak itu terserah. Penting saya ngajak berbuat amal baik. Di pondok saat ini lagi gusur gunung. Diurukan di masjid yang kemarin itu sudah diturap karena mau mengenai pondasi pojok pondok masjid. Jadi kemarin diturap, sekarang diuruk. Nah, sekaligus meratakan pesantren itu yang gunung di belakang di depan masjid. Kalau yang pernah ke masjid ada gunung pojokan itu. Nah, itu diratakan. Ini kemarin sehari dua hari dibantu alatnya Pak sama orang. Cuman kemarin yang punya alat ngomong, kalau digusur sekalian diratakan mungkin nambah dua hari Pak Yai, daripada sampai datangkan alat berat repot. Nah, sehari beliau minta 4.900, per jamnya 700. Kemudian DT-nya, truknya per satu red 20.000. Siapa tahu di antara jamaah ada yang nitip, bisa untuk pembayaran alat berat, bisa juga nitip walaupun satu red. Satu red itu 20.000 untuk pemindahan tanah ke depan masjid. Ya, atau diletakkan di mana ke tanah supaya rata. Jadi saya ini ngajak sama sampean. Seperti Rasulullah, Rasulullah itu ngajak supaya bareng-bareng. Jadi kayak Nabi pernah ketika perang, Nabi turunlah ayat lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Maka Sayyidina Abu Bakar datang dengan membawa harta. Sayyidina Umar datang membawa harta untuk perjuangan Rasulullah. Ya. Jadi saya menawarkan, siapa tahu di antara jamaah Pak Yai titip 5 red kah, berarti 100. 2 red kah, 40. 1 red kah, 20.000. Titip. Jadi ada tautan kita antara guru dengan murid. Ingatlah, tautan nih, aku punya guru, ku bantu. Itu tujuannya. Tujuannya supaya ada tautan. Orang yang namanya cinta harus ada korban. Kenapa Ashabul Kahfi namanya Kitmir masuk surga walaupun anjing, dia seneng dengan Ashabul Kahfi. Bukti cintanya kakinya sampai patah. Setiap ada panah dia tahan, loncat. Ashabul Kahfi suruh lari, anjingnya di belakang jagain. Bukti cinta dia korbankan dirinya. Ada panah, sep, dia loncat, tep, nangkap supaya enggak kena Ashabul Kahfi. Ada lembing, sut, makanya ada satu kakinya yang patah karena terkena panah. Makanya bukti cintanya walaupun anjing, dia tetap masuk surga. Anjing loh Pak, najisnya mughaladah, dagingnya haram, karena cinta sama orang soleh dia masuk surga. Itu. Jadi saya ini sekedar menawarkan, moga-moga di antara kita ada yang berpartisipasi, ya. Bisa langsung melihat ke sana di, oh iya, gunungnya lagi di apa namanya, Pak? Di digusur. Diurukan ke samping masjid yang kemarin sudah diturap. Alhamdulillah diturap. Kita kerja bakti 2 minggu menurap sambil yang dibor pakai alat itu, Pak. Habis bor itu baru diturap, ya. Jadi itu aja. Bisa kalau yang ada nomor rekening yang BCA itu bisa, cuman kalau syukur-syukur dikabarin, Pak. Ini ya, saya bantu alhamdulillah, walaupun 100.000, 50.000, 20.000 enggak ada masalah. Penting ada tautan, saya bilang tadi itu, ada tautan hati antara guru dan murid, ya. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat. Barokah fid dini wad dunia wal akhirah. Semuanya diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na ma'alamtana wa'allimna bima yanfa'una. Allah maghfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina masyana ya rabbal alamin. Allah makhtim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Perempat RRI Samarinda, Karawang dan Sanak, ngawani kita segalanya Jawa di edisi Kamis. Kali ini Bu Suombo, informasi pertama mengenai perakiraan cuaca. Di Samarinda, hari ini perakiraan cuacanya akan cerah, Bu Suombo ya. Cerah mencapai suhu hari ini Bu Suombo ya, 25 derajat Celcius. Untuk kecepatan angin, hambat ini angin Bu Suombo maksudnya cukup kencang, tapi tidak kencang benar Bu Suombo ya, 5,6 km per jamaha yang bertiup dari arah angin tenggara. Untuk jarak pandang hambat ini cukup baik ya Bu Suombo, sekitar 10 km. Untuk kawasan Memin sendiri juga cuaca perlahan mulai cerah Bu Suombo, walaupun juga masih berawan ya. Informasi perakiran cuaca kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.co.id. Nah, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Bu Suombo. Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mulai menyiapkan strategi transformasi ekonomi jangka panjang Bu Suombo untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan batu bara. Habarnya Bu Suombo, langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan non-tambang sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan hingga tahun 2045. Andia. Dan upaya ini juga dibahas dalam diskusi putaran ketiga Forum Konsultasi Daerah Bu Suombo untuk percepatan transformasi ekonomi Kalimantan Timur di ruang Ruy Rahayu Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu 19 Agustus 2026. Nah, kabar ini dari Sekretaris Bapeda Kaltim Wahyu Gatut Purboyo sudah mengatakan sekitar 34% produk domestik regional bruto di Kaltim masih berasal dari sektor pertambangan batubara Bu Suombo, dan sektor tersebut juga sudah menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja. Menurut Sida juga Bu Suombo, dalam penggunaan dan ketergantungan terhadap komoditas yang penting benih Bu Suombo ya, sangat dipengaruhi oleh harga dan juga permintaan global, tentu perlu diantisipasi ya lewat transformasi ekonomi yang terencana. Jadi pemerintah tidak hanya mempertahankan sektor ekonomi yang sudah berkembang, tapi juga mendorong munculnya sumber pertumbuhan baru lagi Bu Suombo yang kawa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Demikian informasi kali ini Bu Suombo, yang selengkapnya juga kawetan akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
1: Waspada, penyebab kebakaran.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih kawan datang menggalanya Bu Sumbo. Kali ini informasi dari daerah Paser ya, dan dalam beberapa pekan terakhir ya yang terjadi pada bulan Agustus ini Bu Sumbo, sudah terjadi karhutlah ya, kebakaran hutan jual lahan di beberapa titik di Paser ya Bu Sumbo, yang dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Paser mencatat ada sekitar lebih dari 100 hektar lahan yang hangus terbakar, kabarnya Ibu Sombo. Nah, di Kabupaten Paser Sorong beberapa titik termasuk zona rawan Tegak Tengah Grogot, Long Ikis, Muara Komam, Batu Engau, Pasir Blengkong ya Ibu Sombo, itu terjadi karhutlah. Dari Kepala BPBD Kabupaten Paser Ruslan sudah menyampaikan berdasarkan dari rilis BMKG peristiwa El Nino tahun ini Bu Sombo, sama persis dengan tahun 2015, 2019 dan 2023 lalu. Jadi masyarakat ini dihimbau supaya bersiap untuk menghadapi musim kemarau sampai bulan September perkiraan atau Oktober tahun ini Bu Sombo ya, dan tentu dari dampak musim kemarau ini ya, selain karhutlah juga mengakibatkan susahnya air bersih dan keterbatasan pangan. Nah, untuk itu juga BPBD Paser tidak tinggal diam Bu Sombo ya, dengan lebih dulu menetapkan Paser status siaga, dan lebih lanjut Sida juga menerangkan status siaga ini ditujukan kepada setiap sektor yang terdampak kekeringan, masalah pangan, sumber daya air ya, energi dan juga sektor kesehatan. Selain itu Sida menyebut amun BPBD Paser Sorong juga akan terus memantau di titik rawan khususnya pada ketersediaan air bersih Bu Sombo ya. Dan kemudian Sida juga menambahkan amun BPBD juga sudah melakukan permohonan untuk penetapan status tanggap kepada pemerintah Kabupaten Paser Bu Sombo, supaya status ini juga kalau ditindaklanjuti dalam rangka aktivasi posko. Informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id Bu Sombo ya. Kemudian kita ketemu lagi di Denang Mahakam ya, waktunya request-request lagu Bu Sombo yang mau bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp silahkan.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Pride and Prejudice adalah novel klasik karya Jane Austen yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1813. Cerita ini mengikuti kehidupan keluarga Bennet, khususnya sang putri tertua Elizabeth. Di Inggris abad ke-19 pada waktu itu, di mana cerita novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kebangsawanan, kekayaan, dan moralitas sosial. Ceritanya dimulai dengan perkenalan keluarga Bennet, di mana mereka tinggal di Longbourn, properti kecil yang akan diwariskan kepada sepupu jauh mereka jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Ini adalah sumber kekhawatiran bagi Mr. Bennet. Oleh karena itu, dia ingin mencarikan suami yang kaya dan stabil bagi putri-putrinya. Namun, kehidupan keluarga Bennet menjadi lebih rumit ketika Bingley, seorang pria kaya yang tampan, pindah ke Netherfield Park di dekat Longbourn. Bingley segera menarik perhatian putri kedua Bennet, Jane, yang tampaknya membalas perasaannya. Sementara itu, saudara laki-laki Bingley, Mr. Darcy, adalah seorang pria yang kaya, tapi juga dingin dan tertutup. Kesan pertama Elizabeth terhadap Darcy adalah buruk, dan sebaliknya. Kedua karakter ini menderita dari kebanggaan dan prasangka mereka sendiri. Cerita novel terus berlanjut. Konflik dan drama mulai berkembang. Elizabeth bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Wickham yang mengklaim bahwa Darcy telah menganiayanya. Elizabeth mulai mempercayai klaim-klaim Wickham dan dengan cepat membentuk pandangan negatif terhadap Darcy. Namun, cerita ini tidak hanya tentang hubungan antara Elizabeth dan Darcy. Ini juga melibatkan interaksi dan konflik antara karakter-karakter lain di masyarakat. Ada interaksi yang menarik antara Elizabeth dan Lady Catherine de Bourgh, seorang bangsawati yang sombong dan eksentrik, serta interaksi antara saudara-saudara Bennet yang lain, termasuk Lydia yang ceroboh dan penuh semangat. Saat cerita berlanjut, ketegangan dan konflik mencapai puncaknya. Jane dan Bingley berpisah karena kebingungannya yang berlarut-larut. Dan Elizabeth mengetahui kebenaran sebenarnya tentang karakter Darcy. Dia menyadari bahwa Wickham adalah seorang penipu, dan bahwa Darcy sebenarnya adalah pria yang baik hati dan setia. Dalam puncak cerita novel ini, sebuah adegan yang dramatis di Pemberley, properti Darcy. Di sana Elizabeth menyaksikan sisi lain dari Darcy, yang lebih hangat dan menghormati. Hubungan antara keduanya mulai berkembang, meskipun masih ada hambatan-hambatan sosial dan kebangsawanan yang harus diatasi. Dan pada akhirnya, novel ini mencapai titik klimaksnya dengan pertunangan antara Elizabeth dan Darcy, serta antara Jane dan Bingley. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan perkembangan karakter yang telah terjadi sepanjang cerita. Secara keseluruhan, novel Pride and Prejudice adalah karya yang memukau dan cerdas, menggambarkan kehidupan dan cinta di masyarakat Inggris pada abad ke-19. Jane Austen sebagai penulisnya dengan cemerlang menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan menangkap nuansa-nuansa sosial pada zamannya. Novel ini tetap menjadi salah satu karya paling dihargai dalam sastra Inggris dan terus memikat pembaca dari berbagai generasi. Demikian esensi buku berjudul Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Dari RRI untuk Indonesia.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Dinas Pariwisata Kaltim menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut Pulau Miang, Kutai Timur dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang promosi keindahan wisata bahari Kalimantan Timur. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal bertindak sebagai inspektur upacara di kedalaman sekitar 10 meter bersama tim penyelam gabungan. Rencana pengibaran di kawasan habitat hiu tutul dialihkan ke Karang Latohan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Menurut Faisal, Pulau Miang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, termasuk wisata pengamatan hiu tutul. Kunjungan wisatawan juga terus meningkat dengan dukungan homestay dan villa yang dikelola oleh masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Promoter dari Samarinda, Bu Sumbo. Ih, Hambat ini Bu Putri akhirnya menemani Atom segalanya ya, dengan lagu-lagu pesisir Kalimantan. Seperti biasa, alhamdulillah cuaca cerah juga hari ini, Bu Sumbo. Selamat menikmati aktivitasnya aja juga yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Iya, lagi berangkat sekolah, lagi berangkat kerja juga ya, Bu Sumbo. Hati-hati di jalan, dia salah jelaju. Ini Bu Putri kawani lagu-lagu pop daerah pesisir Kalimantan yang mau bertama, silahkan lewat WhatsApp juga boleh, Bu Sombo ya, di 0811 5819 9984. Kita menyapa dulu di seberang sini ada siapa, di mana. Selamat Hambat, salam budaya.
1: Selamat Hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, rekan salam.
0: Iya Bu Su, kita mau lagu apa Bu Su?
1: Lagunya Balauk Mandai Jambo.
0: Balauk Mandai boleh.
1: Iya, karena singkat mau saya ndak berjalan ini, Mbok.
0: Iya, oke.
1: Jadi nyapa. Karena ndak beli anu boy, lamang, Mbok.
0: Di mana dapat?
1: Di ini nah di daerah Sambutan, Mbok.
0: Oh, jauh juga. Mayan.
1: Ya, dengan Busu Dehem biasa, Mbok.
0: Oke dah, Busu.
1: Lamang itu, Mbok, kan melarung. Karena anu, Mbok, pengobatan tradisional, Mbok ai. Ketan mahal ini, Mbok ai. Terima kasih Mbak Putri yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su. Kita sapa lagi dari WhatsApp nih. Halo, selamat Hambat, salam budaya.
2: Budaya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri yang krecek.
0: Waalaikumsalam. Mbak Reni.
2: Yo.
0: Haluskan dulu suara radio kita tuh.
2: Udah,
0: nah mantap, grecek kan jadi nyaman Mbok Putri nelinga suara Mbok Reni kalau
2: di dalam gua ya.
0: Iya ya, berdengung ya Mbok ya. Mbok Reni apa kabarnya, sehat?
2: Baik Le,
0: alhamdulillah. Kita ndak request lagu apa Mbok?
2: Nyenam hati ada nggak?
0: Nyenam hati ada.
2: Nah request ya.
0: Ya oke, okay. Sapanya nih
2: buat Bu Sumama tadi,
0: iya.
2: Bu Su Abdurrahim, Bu Su Jani, Bu Su Iis, Bu Su Ari, Bu Su Tua Rambi, ini
0: siapa?
2: Tua Amdan Atite. Ya awas, gak ada yang dengar itu suaranya.
0: Iya.
2: Biasanya bangun orang.
0: Itu sudah.
2: Anu kalau masih 17 Agustus nah, mungkin ikut kali lah bangunin orang.
0: Lumai, iya kalau
2: Mboknya Mbok Yuli.
0: Iya.
2: Mbok Sanawiyah. Mbok Nana. Mbok
0: siapa?
2: Mbok Caca.
0: Iya.
2: Nibila sama Kayola.
0: Iya.
2: Busu Sepo Koko. Nah, yang intinya ini buat Mbak Nurul, Nurul yang di Geria sama yang Jalan Ulin.
0: Iya.
2: Yang spesial buat penyiarnya Mbak Putri yang kreatif. Tunggu lagunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi. Halo. Selamat Hambat, salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Ada Busu Ari. Sehat Busu?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Busu?
3: Lagu Banjar.
0: Judulnya apa tuh?
3: Kambang Goyang.
0: Kambang Goyang, boleh dah. Sapa-sapanya dulu buat siapa nih? Siap, makasih Busu. Jangan lupa Beko yo.
3: Ya.
0: Iya, oke. Ada Busu Ari dah tama jua. Ini di WhatsApp lagi ada dari Mbok Titin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hambat. Mbok Titin di Kemakmuran mau request lagu Mawarung. Sapa salam buat segalanya aja. Selamat pagi. Semoga salam sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga pokoknya ya buat tetam segalanya. Yang mau bertama lagi lo telepon silahkan. Yuk bergabung. Mbok Putri sudah buka lagi jalur teleponnya ini Busu Mbok. Kita sapa lagi, ada siapa di mana? Selamat Hambat, salam budaya.
4: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Busu Agus di Cibulu nih.
0: Oh iya kah? Busu Agus kenapa suaranya halus yo? Anu, apa? Hari ini suaranya lembut beneh, wayo.
4: Iya
0: lah. Belum beko nih kayaknya nih.
4: Wago nih bahamatan nih
0: meko. Iya kak.
4: aku HP.
0: Karas itu karas.
4: kok bisa aku ini minum pertama kali minum air putih itu lambat sih kan.
0: Oh iya kak, air putih kak.
4: Itu setengah liter sekali minum tuh.
0: Umak banyaknya air kembung.
4: Iya, supaya sehat.
0: Supaya kembung itu namanya.
4: Aku ini kan orangnya besar.
0: Iya kak.
4: Iya, besarnya 1.5 kilo.
0: Iya, mentang kayak itu suara halus, lembut, badan besar. Apa busu? Kita mau request lagu apa busu?
4: Aku nak minta lagu Anumaha nih, selangku lagu leleng doh.
0: Oh leleng, boleh. Jangan diminta leh busun, dia sayang dia punya lagi leleng.
4: Dengarin aja kan.
0: Iya, dengarkan aja ya.
4: Kemarin nih, ku salam dulu.
0: Iya.
4: Bu Putri,
0: iya.
4: Salam dulu. Buat Loreni, buat Musuh Mamat, buat Musuh Misran yang paling ganteng di Marikaman. Buat Mbak Yuli, buat Mbak Nala, buat siapa lagi tuh?
0: Siapa?
4: Buat Pak Yaye Cemburu nih, yang paling ganteng juga nih.
0: Iya.
4: Buat Mbak Karo, buat Haji Maria, buat buat Mo yang ada di Tanah Longsor, buat Mbak Yuli, Mbak Epa yang ada di Masjid Longsor nih, coba langgarkan juga nih. Buat Jenah, buat Usnul, tuh di Masjid Longsor semuanya tuh, bubannya tuh.
0: Iya.
4: Buat anu nih, buat Nenek As yang ada di Jimau, buat Mama Adit, buat Ida Monik, buat Mama Nurul, Bunda Ika, buat Mbak Santi, buat Mbak Kitin, buat semuanya, buat Wahyu Mada nih, sudah melanggarkan juga nih di Tenggarongnya.
0: Oke. Okay.
4: Buat Saiful Popon, Saiful apa?
0: Siapa? Iya.
4: Buat Busu Arjani, buat Busu Ano nih, Busu Kur, apa yo?
0: Iya.
4: Buat Ano nih, buat Mbak Putrinya nih, selamat bertugas, panjang umur, mudah rezekinya.
0: Amin.
4: Ada bantuan lagi nama Yuli. Ano.
0: Mbak Putri, lain Mbak Yuli.
4: ada pantun nih. Beribu-ribu biji nangkaku.
0: Iya.
4: Bikin permata jatuh di lubang.
0: Iya.
4: Beribu-ribu perempuan merindukan Busu Agok nih. Air mata jangan dibuang. Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka dari Busu Agok. Ya, kita menyapa lagi nih, ada dari WhatsApp udah bergabung. Selamat tamat salam budaya.
5: Selamat tamat budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat, Busu?
5: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Banyak kerja di lapangan, cuaca panas nih, Busu. Suara Pina kering.
5: Oh iya, memang banyak kerja karena aku kena penyakit kanker.
0: Apalagi menjelang akhir bulan ya, Busu ya.
5: Iya.
0: Iya deh, Busu, kita mau lagu apa nih?
5: Lembu Suwana
0: boleh. Mau sapa salam buat siapa nih?
5: Iya, salam dan sapa ya kepada teman-teman pendengar RFM Samarinda, antara lain ya ada Busu Rinjani, Busu Ari, Busu Inis, Busu Mamat, Busu Abdul Syukur, kemudian Mbaknya, Mbak Reni, Mbak Yuli, Mbak Pikin, Mbak Nurul, keduanya Neilas, Mbak Sanawia, Mbak Mudrika, Mbak Eka, Mbak Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perumpas Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, kita nanti terimakan lagi ya Mbak Putri, terimakan lagi gabungan etam segalanya Busu Umbo. Kita langsung nikmati lagu yang sudah di request ya. Selanjutnya ada lagu Banjar Balauk Mandai.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Bu Sumo, lanjut lagi. Yang mau pertama silahkan. Lewat telepon sudah Mbak Putri buka kembali ya. Kita menyapa dulu, ada siapa di mana. Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, assalamualaikum. Wabarakatuh, salam budaya Bunda. Salam Mbak Putri.
0: Udah kan, salam Bu Su. Apa kabar?
1: Bisa minta lagu mesti sempat apa nih?
0: Dapat deh.
1: Bapak.
0: Dapat deh satu.
1: Oh, satu lagu ya?
0: Iya, satu aja. Mau yang apa?
1: Maunya lagunya ini
0: mau
1: Putri Junjung Bui.
0: Asik, Putri Junjung Bui. Kayaknya Doraemon Putri Junjung Bui. Iya deh, ini sapa-sapanya buat siapa?
1: Tadi minta Bu Sago minta lagu apa tadi? Mbak Putri.
0: Minta lagu leleng, lagu Dayak.
1: Lagu leleng itu bahasa, lagu leleng itu kalau bahasa Dayaknya beleng hali.
0: Masa iya?
1: Iya, kalau leleng itu beleng.
0: Masa tega itu?
1: Iya, tanya aja. Aku pernah tanya sama orang Dayak, kalau leleng itu apa? Beleng guanya itu, tahu
0: iya,
1: kita beleng.
0: Oh, tega itulah pokoknya ya. Busu ini memang lon. Dia hak saya tanya orang Dayak yang ada para sini.
1: Kok lagu butun ada nih anu Mbak Putri?
0: Di ada.
1: Oh, kapan-kapan minta lah anu mau kemat kalau ada lagu butun ya?
0: Iya, apa yang memang apa Busu Misran tahu?
1: Hah?
0: Judulnya.
1: Lagu butun. Hendek ke anae bola ke ana.
0: Iya, Kak.
1: Iya, hendek ke ana bola ke ana.
0: Dia kita cari yo.
1: Nah, cari itu lagu anu dari apa? Sulawesi Kendari kan butun.
0: Iya, Sulawesi.
1: Kendari kan sama Renda kan banyak butun juga.
0: Iya, banyak juga bubuhannya nah, tuh.
1: Mau ya. Bincang-bincang hampir nih, singkat beli sikat dengan sepatu, ya kan? Beli sepatu dengan sikat, jangan iya. Sikat bersingkat waktu, jangan buang waktu, ya kan Mbak Putri?
0: Iya, betul.
1: Nah, salamnya buat seberatan aja, dari iya. A sampai Z tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Banyak-banyak terima kasih Mbak Putri, sekali merdeka, tetap merdeka!
0: Merdeka!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Busu Ago. Busu Ago lagi kan. Gara-gara Busu Misran sih tanya requestan Busu Ago. Kita sapa lagi, ada siapa di mana nih? Selamat sambat, salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Iya, budaya kan salam. Alhamdulillah betama kita Busu. Sehat kah?
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Busu, kita titip salam buat siapa nih Busu? Lagunya kita di Andy sempat nih. Umpatan sama Busu Misran aja yo, Putri Junjung Bui.
2: Iya, benar lagunya berkuning.
0: Ya iya kan. Tapi nih sempat tegaknya nih memang sudah penuh dah Busu. Iya. Iya. Oke.
2: Berkuning.
0: Iya.
2: Mana?
0: Iya.
2: Iya Busu ya.
0: Iya, oke.
2: Bobot.
0: Iya.
2: Bobot.
0: Heeh. Iya.
2: Masih bobot.
0: Iya.
2: Putri.
0: Iya.
2: Putri Junjung Bui.
0: Heeh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Iya, kita gantian lagi ya Busu. Ini ada tamu juga nih lewat WhatsApp dari Mbak Mudrika. Assalamualaikum, Mbok. Budayakan salam. Oke, langsung aja ya, Mbok. Untuk salamnya nih buat Busu Abdurrahim, Busu Yus, Busu Rinjani, buat Jelak Serondeng, Mbok Titin, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Hasma, saya umpatan Busu Ari aja lagunya. Makasih, Mbok. Putri sehat selalu. Kamang goyang ya, umpatan lagunya. Oke deh, nanti ditunggu ya, habis ini Mbak Putri putarkan. Di atasnya ini ada dari Busu Zul, empat telinga jua ya. Tulak kota lengnya balik papan. Salam untuk Kron segalanya aja yang hambatnya masih setia nelinga perempat Samarinda bunyi sida ya. Di program Dendang Mahakam dan kesehatan kalanya amin ya. Sida minta request pusingkan lagu. Nih ya, lagu Tingkilan. Tegaknya nih sempat hak nih Busu yo karena udah banyak juga bubuhan yang tama duluan yo dah request. Nanti hak lain kesempatan kita putarkan ya Busu. Makasih dah tama dah absen juga di hambat ini. Selamat menjalankan aktivitasnya hak yo buat bubuhannya juga yang lagi nelinga Busu Mbok, langsung kita nikmati lagu selanjutnya, ketemu sama lagu Kambang Goyang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda, Bu Sumbo. Tegaknya sampai di sini, ayo Mbak Putri kawan kita singkilannya untuk request lagu-lagu. Kendia kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Halo Benua Etam, Bu Sumbo. Yo, masih dengan tema-tema kemerdekaan tentunya, Bu Sumbo, ya, di bulan Agustus ini. Dan kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah tampilnya request. Ketemu sama lagu selanjutnya adalah Lembus Wana.

0: Tambak Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 8 waktu